Laut Baradaya Karachi. Menurut kenyataan pihak berkuasa lapangan terbang Pakistan, pihak kawalan trafik udara cuba membantu mengarahkan pesawat berkenaan, namun sistem radar menunjukkan pesawat itu menjunam dengan pantas sebelum komunikasi terputus. Sekian berita yang disunting oleh Adhika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

rekomen jua tajo dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sahati Sejiwa. #gengpagikita

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum kopi.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GangPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat Pagi Sarawak. #GangPagiKita.
1: Lagi masih ada lagi kami time untuk kita ya, untuk tajuk kita di hari Rabu tu.
0: Ya, kami yang hantar komen untuk pagi tu ini memberi pandangan masing-masing berkenaan dengan me time sidaknya. Tapi suka untuk kita nak kongsikan juga lagi untuk pendengar-pendengar kita yang baru je tune radio di Sarawak FM waktu tu. Apa topik kita dua? Kita dua bercakap tentang me time. Apa itu me time? Me time tu nya kita meluang masa secara diri sendirilah, tanpa gangguan, untuk kita rehat, pulihkan tenaga fizikal, emosi kita, ataupun kita melakukan aktiviti yang kita nikmati. Nya bukan maksud kita lari daripada tanggungjawab kita sih, tapi kita nak beri ruang untuk diri kita pun ngecas balik bateri lah, sebelum kita kembali menjalankan rutin hariannya.
1: Jadi Endek katanya healing untuk diri pun
0: betul. Sebab kalau kita nangga di sudut psikologi, me time nya akan bantu otak kita untuk berehat daripada rangsangan yang berterusan. Nya akan beri peluang kepada minda kita untuk proses emosi, kurang tekanan, meningkatkan kesejahteraan mental kita.
1: Okey, itu di antara peramati sedikit sebanyak lah dimaksudkan dengan me time. Bukan maksud kita ya perlu ada orang bersama kita sih. Dan nama me time, itu kediri. Maksudnya kediri lah, anda diri sendiri. Kita kena itu berkelakar dengan diri kita pun. Okey, apa kata kita berkenaan dengan tajuk kita hari itu? Kita ada komen yang kita terima daripada Rogayah AG. Bagi kami lah, Indi dan Lin lah, nang diatur juga lah masa yang munsi nang terlepas mitam. Ya pu, ya apapun penting ada perancangan dan pembahagian masa yang betul bagi setiap perkara yang dilakukan supaya semuanya berjalan dengan lancar dan selamat, katanya.
0: Alright, kita ada Rose. Macam kenal ya aku nama tu, Rose Church Rosely.
1: Sama kerjaan kita tu.
0: Saja. Okey, yang mana me time kami senang aja. Selepas bekerja, shift siang malam, tidur, lepas saya scrolling phone, biar sekolah laki turun kerja, heaven man katanya. Cukup untuk kami sebab rehat all the system of my body. Tapi betul, kadang-kadang me time tu sangat simple. Ada jenis orang mungkin me time-nya adalah tidur.
1: Tidur, betul?
0: The best me time-nya adalah tidur. Ada jenis orang mungkin yang menikmati secawan kopi dengan suasana tenang. Ada me time orang mungkinnya hanya akan menonton filem dengan Netflix dan sebagainya. Ada orang power nap-nya power nap. Ada jenis orang mungkin baginya memancing.
1: Macam kami, me time kami, apa kami ni? Mana nap. Nap memang perlu. Power nap. Sebab bila kita tidur sekejap aja within dalam 5 ke 10 minit, then dia akan beri macam charge. Kita pun nyawa balik.
0: I see. Okay, faham.
1: Ya, Lin, mana macam ni aku boleh tidur sekejap aja dia.
0: Yalah, aku saya ada ilmu ya.
1: Mau dituntut ya, Lin? Mau dituntut.
0: Kan.
1: Okay, kalau itu kita sambung lagi antara komen-komen kita yang lain untuk cerita kita hari itu. Masih ada lagi kami time untuk kita boleh kongsikan bersama dengan Medo Lin. Semestinya Selamat Pagi Sarawak. #GangPagiKita.

0: Kembali lagi bersama Indy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Mula kita nak dengar lagu-lagu retro macam yang boleh terus layan ritma setiap hari 2 sampai 6 petang. Okay? Jadi apapun, kita nak kongsikan berkenaan dengan hospital baru yang akan akan ada ataupun wujud di negeri Sarawak kita tu. Yang dikenali sebagai Pusat Kanser Sarawak. Jadi sebelum tu sebenarnya ada dah diwawarkan pada kita semua sudah maklum berkenaan dengan Pusat Kanser. Dan juga Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia pun dah bersetuju nak menjadikan Sarawak mewujudkan satu Pusat Kanser. Jadi kena tu sebenarnya Pusat Kanser yang di Sarawak tu akan dibina bersebelahan Hospital Jantung Sarawak di Kota Semerahan. Mungkin tak pergi ke pusat jantung, mungkin tak dengar sebelahnya ada macam construction, mula nak start construction, ia adalah tapaknya untuk Pusat Kanser Sarawak. Jadi hospital kanser Sarawak tu bakal menyediakan 310 katil, dilengkapi dengan perkhidmatan pesakit luar dan pesakit dalam, diagnostik, radioterapi, kemoterapi, pemindahan sel stem dan juga terapi selular. Jadi untuk sekaligus meningkatkan kapasiti rawatan kanser bersepadu untuk rakyat Sarawak di satu-satu lokasi. Jadi projek yang bernilai melebihi 1 bilion ringgit ya, dijadual mengambil masa 60 bulan untuk disiapkan, dengan sasaran siap dan beroperasi sepenuhnya menjelang 2032. Macam ni lah. Okay.
1: Jadi amat memudahkan kita di Sarawak.
0: Betul.
1: Tunggu dengar pusat kanser tu nak. Dua benda aja yang dipikir kami. Satu daripada segi ekonomi Sarawak.
0: Betul.
1: Yang mana memudahkan orang Sarawak kita supaya nak pergi ke pusat kanser, mungkin memang ke KL kah. Dan betul, satu lagi dari segi ekonomi.
0: Betul.
1: Pastinya warga Indonesia yang nak berubat kanser di situ pun akan memilih Sarawak.
0: Akan datang Sarawak, betul.
1: Bersebelahan je rasanya dengan pusat jantung.
0: Ya, jadi memudahkan akses lah sebenarnya kan. Jadi ialah antara pendekatan terbaru ataupun pembangunan terbaru untuk sektor kesihatan yang ada di negeri Sarawak menanti kita.
1: Tahniah kelak, okay? Sarawak, Sarawak maju dengan jambatannya.
0: Oh, betul.
1: Dan tempat terbangnya.
0: Macam-macam lah.
1: Apa lagi? Semua dah sedia.
0: Betul. Alhamdulillah. Syukur. Jadi apapun, lepas tu Amirul akan kongsikan apa komen kita berkenaan dengan tajuk kita hari tu. Me time. Masih ada lagi kami time untuk kita. Terus bersama Edi dan Lin. Selamat pagi Sarawak.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: Hai guys, bersama kami Adik dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam ni cara untuk memastikan bawang tahan lama. Ikuti panduan lanjut berdasarkan jenis simpanan bawang kita di dapur. 1. Jenis bawang belum dikupas. Pengudaraan yang baik, simpan di dalam raga, bakul yang terbuka atau beg jaring. Jangan simpannya di dalam beg plastik kerana ia memerangkap lembapan dan menyebabkan bawang cepat bercambah atau berkulat. Guna kertas. Alas bahagian bawah raga dengan kertas seperti surat khabar lama atau tisu dapur untuk menyerap kelembapan. Tempat sejuk dan kering. Letakkan di sudut dapur yang jauh daripada cahaya matahari langsung dan tidak panas. Suhu yang ideal ialah sekitar 10 darjah Celsius hingga 15 darjah Celsius. Elakkan bersama kentang. Jangan simpan bawang bersebelahan dengan kentang. Gas yang dilepaskan oleh kentang akan menyebabkan bawang cepat busuk. Cubalah hari ini. Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
3: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
4: Asal datang sibu jak cari dabi. Asal datang sibu jak cari dabi. Tapi bias juga jalan-jalan. Ah, dengar juga kami di 101.5 hanya di Sarawak FM, sahati sejiwa.

0: Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Baik, apa komen kita untuk berkenaan dengan tajuk kita untuk pagi Rabu tu? Kita ada komen seterusnya daripada Masnah Loso katanya. Mun bagi kami tu, suri rumah sepenuh masa akan ada masa kami boring. Nak berhenti, reti mula kerja rumah yang sama setiap masa. Aduh, nang kepak nyawa ko katanya. Kadang-kadang terfikir juga, oh ni masa aku nak enjoy. Tiap bulan anak kami akan nanya, Ma, nak datang ke KL si? Kita jalan-jalan baru tu, perancangan anak dapat jalan ke Terengganu, Kelantan. Sebab jual lah shopping baju batik Terengganu di Pasar Payang katanya. Masalah nak enjoy, enak enjoy katanya. Syukur Alhamdulillah anak-anak memahami. Alhamdulillah. Ada juga me time-nya. Kan?
2: Okay, kita ada me time seterusnya dari Kak Salina. Nyamadah, sejuk mendung cuaca kita pagi tu. Apa duhal? Sila saya tahu di luar nanti. Nyamadah, kami pergi rumah kakak yang si jauh dari rumah duduk melepak tapi bukan anjam ketupat. Kami dua selalu ngopi sambil kelakar hal kehidupan masing-masing. Melegakan pikiran. Kadang sempatlah tidur kejap di siang.
1: Habis tidur ha?
2: Duhan ngantar mata di siang. Kau 5:30 baru balik rumah. Dan setengah ada rutin dia. I love. Suka. Tuh, betul lah. This is me time. Tuh lah me time. Even though kita orang tadi hanya sejawan kopi.
1: Betul.
2: Kau dengan borak cicit dengan apa seorang-orang pun yang kau beloyah, benda yang akan mengurangkan rasa beban di bahu. Betul. Berapa beban di pikiran kita.
1: Nanya benda kau. Okay, kita ada Abah Adwa Malika Amsia komen di situ. Saya dan family si berapa galakkan gilak me time lebih kepada we time. Contohnya makan sama di luar ataupun di rumah, berjalan-jalan, berkereta sana sini, buat perkara yang yang semua boleh relax-relax dan bonding juga. Kadang-kadang me time rasa macam selfish je dan merenggangkan. Paling penting we tune untuk apa we time we time untuk mak bapak pun perlu ada jua. Dalam we time berdua ialah kadang-kadang wujudnya me time. Okeylah, mungkin berdekatan bagi diri
2: masing-masing.
1: Betul.
2: Ada jenis orang di kami ada few kawan nya me time nya sangat ringkas, sangat mudah. Tahu sini nya me time.
1: Sini.
2: Sebelum masuk dalam rumahnya akan me time dalam kereta
1: dulu. Dalam kereta dulu, kan?
2: Lama dengan kereta enjin lagi berbuka. Kan? Masa ya dalam 10 minit punya akan masuk dalam rumah. Masuk ke ofis ada panggil orang macam ya.
1: Betul.
2: Okey, tok daripada Nohayati Binu yang pun me time dua tok sama dengan kami.
1: Sama.
2: Nyamada kadang kami rasa lebih nak santai katanya buat facial katanya Mada. Tok kami rasa cacar tis bagitanya. Kadang kami malas nak keluar, kami akan layan Netflix. Okey. Mun aku lah me time aku ada 4. Pero babi macam
1: Duna
2: 4 IG tu.
1: 4 IG. Okay. Yang pertamanya,
2: yang pertama
1: makan. Faham gila aku. Kawan aku. Kedua
2: kopi, of course.
1: Kopi, yes.
2: Kopi dengan kata orang tip mesti ada croissant kah. Ya cukup. Minta aku even aku seorang duduk seorang. Satu. Kedua, ngurung diri dalam bilik nangkan Netflix. Kak Koikon.
1: Yes.
2: Ya dua. Yang ketiga massage. Suka massage. Ya, masa me time nak relax. Kita orang tadi macam macam ni orang madah tadi sebagai kekau melega di kompun
1: bah. Betul. Soalnya penting and, sebenarnya untuk psikologi kita.
2: Betul.
1: Because we kita dah mengerahkan the full time kita pun utak physical kita. That masa me time tu adalah untuk kita nak build up balik kita pun emotional. Kita pun apa nama tu, kita pun charge balik lah. Energy yang dah dipakai sebelum
2: self-love
1: tu. Yes.
2: Self-love.
1: Correct.
2: And kita boleh madah ya reward. Tapi bak kata orang rumah saya lah. Bak kata madah reward kita nak balik. Habis reward siapa dipakai juga.
1: Malah reward aja. Jangan dah. Okay lah tu. Sampai di link di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag geng.

0: Selamat pagi untuk kita semua yang masih lagi terus kekal bersama dengan kami di Selamat Pagi Sarawak. Kita tahu sebenarnya kini itu di Sarawak kini itu tengah membangunkan pelbagai peramatik penghubung antara satu kawasan ke satu kawasan dengan wujudnya jambatan. Kini itu sebenarnya mungkin kita lalu di kawasan Demak Laut ataupun kawasan sekitarnya lah. Kita ada nangga projek jambatan, projek mega yang berada di kanan ataupun kiri kita ya, yang hampir-hampir siap sebenarnya. Ya, adalah projek pembinaan jambatan Batang Sejingkat. Kini tu sebenarnya projek pembinaan jambatan Batang Sejingkat ya dah mencapai kemajuan fizikal 94% dan mendahului jadual asal. Jadi apa nama te projek tu dijangka siap awal dari jadual asal, iaitu pada Oktober tahun tu, dan boleh dipakai pada tahun tu juga.
1: Alhamdulillah.
0: Okay.
1: Maknanya yang di tangga saya berdiri baru-baru tu tadi, okay, Jambatan Sejingkat.
0: Awaklah.
1: Mari. Ya, mari. Masa yalah bila kita berada di building di BKU yang sangat tinggi.
0: Yes.
1: Kami orang masa tengah syuting cerita, oi, jambatan apa nuno? Gi orang itu pada jambatan dah berdiri bandi.
0: Betul, jangan sampai siap bah.
1: Okey. Dah terjawab lah
0: jambatan Sejingkat. Sebenarnya bila kelakar hal Jambatan Sejingkat tu, nya adalah sepanjang 1.2 kilometer dan nya tu adalah jalan berkembar. Maksudnya dua jalan pergi, dua jalan balik. Jadi memudahkanlah.
1: Sangat mudah.
0: Jadi pergerakan kita ke pesisir kedua Sarawak, jalan kedua Sarawak kita tu. Jadi mun kita nak pergi ke Tanjung Embang kelak ataupun airport baru kelak ataupun kota Semarahan ke kawasan sekitar kata-kata atas nun, agak mudah dan juga sedikit sebanyaknya akan mengurangkan kesesakan bila kita nak ke kota Semarahan. Begitu. Okey. Berita gembira lah.
1: Berita gembira, betul.
0: Untuk kita berada di Kuching dan juga Sarawak kita tu. Baik. Apapun banyak lagi sebenarnya kita akan kongsikan sepanjang Medok Lin menemani kita semua untuk pagi Rabu tu. Dan seperti biasa, 9 pagi kelak kita akan ikuti berita utama. Lepas saya kembali lagi untuk jam yang terakhir. Semestinya Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

Wahai si ikan buntal, timbullah kau si ikan buntal. Ya, dah kepat aku nunggu kau di betong tu eh. Tak timbul-timbul juga. Tune aja Skor FM di betong tu. 94.4. Wahai si ikan buntal.

0: bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Tujuh inisiatif baru diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda. Antara tumpuan, peruntukan geran RM990 juta bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Dato' Sri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembangan pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta kepada peneroka melalui koperasi permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persetujuan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan kewangan agensi itu termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, koperasi permodalan Felda KPF dan kebajikan peneroka.
2: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam atau menjual hartanah mereka dengan satu jumlah yang agak besar bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kerajaan akan terus memastikan stok petroleum negara berada pada tahap yang selamat dan mencukupi bagi tempoh Julai hingga Disember tahun ini. Menurut Kementerian Ekonomi, setakat Jun 2026, bekalan minyak dan bahan api negara kekal dalam keadaan terkawal dan mencukupi untuk memenuhi keperluan domestik. Ia susulan tindakan proaktif yang dilaksanakan secara berfasa sejak berlaku gangguan di Selat Hormuz. Namun, kerajaan tidak memandang ringan situasi tersebut memandangkan kekangan bekalan fizikal dan susutan inventori global masih wujud. Menurut Kementerian Ekonomi, bekalan minyak mentah untuk pengeluaran perindustrian termasuk resin masih terkawal. Bagaimanapun, industri sedang melaksanakan penyesuaian dalam operasi bagi menghadapi peningkatan kos. Pemantauan terhadap perkembangan krisis bekalan global akan dilaksanakan dari masa ke masa bertujuan memastikan bekalan dan harga tidak menjejaskan operasi industri hiliran. Majlis Media Malaysia MMM perlu diperkukuh sebagai platform kawal selia kendiri bagi memastikan ekosistem media negara terus berkembang secara beretika dan bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata kerajaan akan memberikan sokongan sewajarnya pada peringkat awal penubuhan MMM selain menggalakkan lebih banyak organisasi media dan platform media sosial menyertai majlis berkenaan. Penyataan lebih ramai anggota akan membolehkan isu berkaitan media ditangani secara lebih berkesan menerusi mekanisme kawal selia kendiri oleh industri itu sendiri. Pelaksanaan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 mampu membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem pencukaian digital. Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Nur Syahrin Hamidun berkata, langkah itu membuktikan kerajaan Madani mengambil kira pandangan komuniti perniagaan dengan menjadikan tempoh penyesuaian tanpa tindakan penalti kepada pembayar cukai yang membuat semakan, pembetulan atau kemaskini e-invoice secara sukarela. Kapasiti sumber air Selangor dianggarkan mampu bertahan sehingga 9 bulan bagi menghadapi monsun bara daya dan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga September ini. Perkara itu dinyatakan Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin. Katanya kapasiti 7 empangan di negeri itu melebihi 75% setakat ini dengan jangka hayat bekalan air dianggarkan antara 3 hingga 6 bulan menerusi kawalan pelepasan mengikut keperluan loji rawatan air LRA.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Pengendali berusia 48 tahun itu mengakui tidak pernah merasakan La Albi Celeste sudah kehilangan peluang walaupun ketinggalan 2 gol. Katanya persembahan kali ini jauh lebih baik berbanding aksi pusingan terdahulu ketika Argentina dipaksa beraksi sehingga masa tambahan sebelum menewaskan Cape Verde 3-2. Menanti Argentina di pusingan suku akhir nanti, Switzerland yang menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus menjadi kemarahan buat kali pertama dalam kelompok 8 terbaik sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1954. Saingan Piala Dunia 2026 kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membikin pertemuan antara Perancis dengan Maghribi diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan kemanusiaan di Lebanon masih kritikal meskipun situasi berangsur pulih selepas gencatan senjata diumum bulan lalu. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, lebih 500 ribu penduduk yang berpindah akibat konflik mula kembali ke komuniti masing-masing, namun puluhan ribu lagi enggan pulang berikutan faktor keselamatan, kerosakan kediaman serta kekurangan perkhidmatan asas. Dalam masa sama, lebih 34 ribu orang masih ditempatkan di pusat perlindungan sementara. Sementara itu, data tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu turut menunjukkan 308 ribu kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18 ribu penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tindak Balas Kemanusiaan Silvio Klein berkata, operasi kini memasuki fasa kritikal iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran yang menyediakan jentera, peralatan dan bantuan logistik. 30 medan minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Relan Akinzenov berkata, kerajaan meluluskan pelan pembangunan industri gas komprehensif 2025-2029 dan pelan pembangunan lapangan hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan sekaligus memastikan pertumbuhan mampan pangkalan sumber hidrokarbon Kazakhstan. Sebuah pesawat kargo membawa 5 kru terputus hubungan dengan kawalan trafik udara selepas dilaporkan mengalami masalah sistem navigasi ketika dalam penerbangan dari Sharjah ke Karachi. Pihak berkuasa penerbangan Pakistan memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Data awal menunjukkan kemungkinan pesawat itu terhempas di Laut Baradaya Karachi. Menurut kenyataan pihak berkuasa lapangan terbang Pakistan, pihak kawalan trafik udara cuba membantu namun sistem radar menunjukkan pesawat itu menjunam dengan pantas sebelum komunikasi terputus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

boleh komen juga tajuk dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita

0: Limbo nak jadi DJ Indy ke DJ Lin?
1: DJ Lin kan dah nak buang. Pelik je soalan abang tu.
0: Okey, kita kasih terima kasih juga kepada mungkin ya para ibu pengiringnya. Sidak ibu bapa tu. Ibu bapa pun sama. Terima kasih banyak. Meriah
1: konti. Ada guru-guru juga situ kan? Ada guru pengiring.
0: Ni gurunya.
1: Okey,
0: alright. Gurunya. Cukup baik. Meriah.
1: Rasa-rasanya dah berjalan sini aja tak selain daripada konti Sor FM. Walk first lah.
0: Okay.
1: Apa pun kita nak ucapkan terima kasih kerana sudi melawat RTM.
0: Sudi datang, sudi melawat.
1: Terima kasih.
0: Itulah pusat operasinya Sor FM kita dengar di rumah. Itulah kami orang bersiarkan daripada konti kita tu. Kita dengar dari rumah, dengar daripada dalam kereta. Itulah pusatnya. Okay.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Ya, mungkin lepas tu boleh pergi ke section TV kah ataupun round sini kah. Apa pun kita ucapkan enjoy.
0: Terima kasih atas lawatan semua. Okey. Dan lepas tu kita akan kongsikan rancangan seperti biasa lepas tu rumah kayu tepi jeraya. Terus bersama Indin di Selamat Pagi Sarawak #gengpagikita.

0: nilai kami Lan Peri sebagai chance ringgit. Sepanjang minggu tu, dengarkan kami dalam sketsa rumah kayu tepi jeraya. Tia, tak tiu ai tia.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
2: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
0: Sobat. Anco aluk yang jelek mikir, belum sampai seminggu photos date mesin kau tu dah sabri, dah
2: tahu.
0: Rusak, mustahilnya rusak. Kali digigit kau boleh apa tu? Kalau menanya rusak nak, kau lah orang yang mencah ikut sejarah sepanjang kau menjual. Orang yang paling awal dan beli barang rusak.
1: Lihat kau Chen. Lihat kau benar-benar lo Chen. Siapa tu jual usak mah Chen? Kau kan banyak pengalaman Chen. Nah, tanggahlah kau dulu ya Chen, mesinnya ya.
4: Ya, Kobi. Panas. Nang panas hari tu. Awu segeruk tu. Peluh pun berbau badan ni. Minum dulu Chen. Laju.
5: Lihat lo Chen. Tanggah mesin aku dah. Aduh, belum nak apa-apa lagi dah. Si mau, siapa pakai? Cek lo Chen. Udah tanggah Chen.
4: Sobri, si mau kah? Yo, pelik dah cerita tu. Mustahil rusak ke?
5: Ni lah aku tahu.
4: Maka agik baru. Anang benar baru gila-gila. Tu, agik bau Cino.
0: Yang bau Cino ni aku, pa. Aku tu setengah Cino, setengah Melayu.
5: Aku tu pernah dua, kau tu, pa.
0: Nyaman muka tu, pa. Kau mabak tu, kak?
5: Soalnya mabak kah, Chen? Nak tahu.
1: Chen, sebenarnya maksud japa ya. Bau Cino ya, bau baru. Baru buka plastik. Kau janganlah fikir lain lah. Ya, perumpamaan. Orang ambil orang Melayu tu mana bau Cino. Bau Cina. Mau barang baru, Chen.
4: Faham nak kau, Chen?
0: Baulah, faham ya, kak. Faham ya, pak. Kita tu lama diam sama, bah. Perumpamaan aja.
1: Betul.
0: Cek kalau aduk tu ngacu aku dari tadi.
5: Tadi ngacu, Chen. Lalu si siap lah. Aku pemisin dah dilihat, Chen. Tapi nak, Chen. Hari panas ke datuk, badan kita berpeluh tu. Mau nak berbau juga badan kita. Namun kita nak pada tercium kah ada bau yang si cun di hidung kita nak. Jangan lalu nak di video kita, lalu nak di viral. Adab kita mau jaga juga. Kadang-kadang badan kita berbau pindah alu di postnya dalam ni ya, media sosial.
1: Benar juga pada kau ya Sobori. Adab ya jaga. Kadang orang kita tu sonok. Sampai lupa je benda-benda nak macam dia.
0: Tiap. Ulang kong ni si Tio. Benar ya Sobri. Benar kat Siti. Aku si macam dia kak. Sobri. Mena aku nak cerita nak. Macam-macam olahan customer aku di situ. Ada nak apa seluar bisak ke belakang. Rembo di kiri kanan. Datangnya juin-juin lu hidung. Nah hati dah. Si boleh lah kita nak sembarang. Sikit-sikit nak apa tak? Nge-post.
1: Lu
5: nak di barrel. Bagus lah macam ni Acin. Kelakar kita tu kelakar juga. Tangannya janganlah lu nak berhenti nak ngecek mesin aku ya Chen ujung kelak lalu si muka kedai aku tu.
0: Tengahlah tu.
1: Ni tuju si dapat tu teh. Sobri. Chen.
5: Nak tahu si berbunyi.
1: Lalu si berbunyi dia macam ni tu.
5: Lalu si berbunyi.
1: Tidurnya dua hal. Bagus kejap lo ya lalu tidurnya di kursi ya.
5: Tak tahu nya panas-panas jemput apa jua nya tidur di sia ya. Nang kulit apalah japa do. Mau kulit tanah si tukarnya ke
1: badan. Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai.
2: Sketsa kayu tepi jeraya. Kayu.
1: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Kembali lagi bersama Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Dan kita nak kongsikan berkenaan dengan apa nama teh Piala Dunia 2026.
2: Ya, betul-betul. Kita nak kongsikan kira macam status terkini lah, kemas kini antara grup-grup yang akan ke suku akhir. Sebab kalau pagi tadi kita dah menyaksikan seawal 12 pagi Argentina 3-2 kalau silap saya, menentang siapa pagi tadi? Egypt, ya, betul. Dan pagi tadi juga Switzerland 4-3 penalti, membawa kepada penalti bersama dengan Colombia. Dan untuk suku akhir tu,
1: yeah,
2: kemas kininya France akan bertemu dengan Morocco, Spain akan bertemu dengan Belgium, Norway akan bertemu dengan England, dan Argentina akan bertemu dengan Switzerland. Ini adalah 8 lah, 8 tim yang akan bertemu untuk minggu ini. Kalau untuk France dan Morocco pada 10 Julai kelak.
1: Ya, itu di antara perkembangan terkini berkenaan dengan Piala Dunia. Jadualnya bakal menanti kita semua. Okey. Jadi apapun, kita dah balik kepada komen kita untuk cerita kita itu. Perlukah ada, masihkah lagi ada me time untuk kita semua untuk zaman ataupun masa kini itu?
2: Ya. Kami yang menghantar komen, kami apa nama tadi, berminat untuk membaca komen dari pendengar kita yang seterusnya. Kita ada Enina Osman. Baru-baru tu tek katanya, kami balik malam hari, anak kami si mau numpang kami. Selalunya nya berkepit jelah dengan kami. Cun malam ya nya mau numpang bapaknya balik sama-sama ke rumah. Asing kereta lah kami dua ayahnya tek masa ya. Lain rasai katanya. Mana rasa me time. Bayangkan malam-malam drive seorang, katanya dengar radio, Robi nyaman lah katanya kejap. Sekejap katanya dalam masa 10 minit.
1: Yes.
2: Ya pun dah cukup rasa nyaman. Betul. Happy rasa balik rumah. Kan? Mana kata orang katanya, me time ya perlu, si perlu lama, si perlu juga mahal.
1: Bukan. Okey, kita ada juga Hasanah Dawi di situ. Me time memang masih ada selagi ada ruang dan kesempatan. Apatah lagi dalam usia dah merangkak senja tu. Nang mau aja rasa nyawa nak me time. Kami lebih suka me time dengan laki kami, dengan anak-anak dan keluarga. Kini tu pun kami masih lagi me time dengan anak dan menantu kami di Melaya tu katanya. Alhamdulillah, syukur. Best.
2: Okey, kita ada Kenny. Ada kawan datang lepak rumah kami. Alun cari roti tawa empat segi sambil ngopi.
1: Roti apa?
2: Roti tawa.
1: Roti tawa.
2: Faham sih?
1: Roti kekes lah ya.
2: Nang nyaman katanya. Padahal tiap rumahnya diri berbulan-bulan. Payah nang habis roti ya.
1: Benar.
2: Tapi lepak rumah kawan tiap
1: on. Betul. Kan? Ya nama me time.
2: Alright. Kita juga ada siapa di?
1: Okay, kita ada Siah Siot di situ. Hari itu rasanya me time. Cara orang baru nak sembuh dari demam. Tiba-tiba nak makan tebaloi. Ajak geng datang ke rumah. Mulah tebaloi. Tebaloi ikan bilis dengan tebaloi payak. Ya, ajaklah katanya. Oh, best.
2: Alright, kita ada Suhayati Abdullah. Kami hari-hari me time. Bila time cek suami dan anak-anak turun kerja. Kami lah sorang-sorang sampai ke petang. Me time kami dengan dak bulus. Me time dengan dak bunga. Yang bahayanya mun me time dengan phone. Bila nangga jualan menggoda lalu nak tekan buy and place order.
1: Ya, bukan buy. Ya, bukan me time. Bukan me time. Ya, buy time.
2: Buy time, reward time.
1: Kan. Okeylah, kita sambung lagi antara komen-komen kita yang lain untuk cerita kita hari itu berkenaan dengan masihkah wujud lagi ataupun masih adakah lagi me time untuk kita. Selamat pagi Sarawak. Hashtag geng pagi kita.

0: Kembali lagi bersama Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Dan kita nak kongsikan antara komen-komen daripada kita semua untuk tajuk kita di pagi Rabu tu. Seterusnya kita ada komen daripada Kak JJ. Kak JJ ada masak tak Kak JJ? Lama kita sibuk gulam Kak JJ. Pantun 10. Okey Kak JJ, me time harus gitu katanya. Wah, Imam pun jadual harian kita dah me time. Harus ada baru kita bersemangat sangat molah kerja seterusnya. Hasilnya mantap berderap katanya. Sebab nya tak kira dah meluangkan masa sendiri melayan kendak hati walaupun teh dengan semangkuk ais kacang. Dah memadai duduk sorang-sorang. Bangunan tinggi merati kerenah manusia lalu lalang katanya. Debah nun rasa bahagia gila-gila aku katanya. Seluar sekali cukuplah. Melayan diri pun melepaskan lelah kepak skres palak dengan olahan orang sekeliling. Pada berkesannya mun kita teh ancur dulu hati oleh onak-onak orang berjalan kaki jujur mata ngenang apalagi si puas hati segalanya dikorbankan demi menyenangkan orang lain katanya. Rabi, itu dia antara komen daripada Kak JJ kita. Terima kasih atas perkongsian kita.
1: Alright, kita juga ada Sukma Jiwa. Me time sebenarnya Tuhan dah beri dengan kita pun. Mungkin kepada yang beragama Islam yang 5 kali sehari berikan me time kepada kita. Cuma yang terpulang yang kita ajitlah tak nak ambil ataupun si me time-nya solat plus zikir hanya kita dan pencipta. Baik.
0: Okey.
1: Kita juga
0: kita
1: ada Adira Burhan. InsyaAllah masih ada lagi me time kami DJ selagi diberi peluang dan ruang serta usia yang berkah. Me time kami lebih kepada kebersamaan kami dengan anak-anak lah, laki dan bapaknya kini. Plan dalam perancangan untuk berwe time dengan keluarga dalam beberapa bulan tu insyaAllah.
0: Sama juga dengan komen daripada Jamila Joliman Iman tu. Topik pagi tu katanya madah. Best katanya time shopping puas hati mun me time. Puas milih nak katanya madah. Tu me time untuk golongan yang suka nak bershopping tu.
1: Okey, kita ada Kak Salmah kita. Mungkin nak santai-santai sambil minum kopi dengan biskut dengan tidur sekejap lepas siap sambung balik kerja. Ya pun me time.
0: Betul. Kita ada juga Ahmad Suhaili. Me time kami simple. Ngembak pergi melancong, reduce stress. Besih. Ya, boleh melancong.
1: Alright, asal-asalnya semua kita dah baca. Tok daripada J. Kamri menyapa ajak katanya. Style menyapa-nyapa ajak.
0: Jangan menonton aja.
1: Jangan menonton aja.
0: Okey. Terima kasih kepada kita semua yang telah bersama dengan kami Dok Lin soal 6 pagi tadi untuk cerita kita di hari Rabu tu. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada hari Sabtu.
1: Okey, kita nak simpulkan dulu lah. Apapun kita nak simpulkan, kita siap boleh nak nuang air kepada orang lain daripada cawan yang kosong. Jadi kita luangkan sikit masa untuk ngisi semula diri kita pun.
0: Betul.
1: Dan kalau kita nanggar di sudut psikologi, me time yang bukan sekadar untuk rehat, tapi satu bentuk penjagaan ataupun self-care kita pun untuk bantu pulihkan balik keseimbangan emosi kita, mental kita, ya, yang sangat penting. Okey, dan apapun, jangan lupa curi masa kita dalam kita gagal bekerja, stres dan sebagainya. Curilah masa untuk kita sedikit me time dari impun walaupun sekadar 30 minit ataupun 1 jam.
0: Betul. Okey. Untuk sama-sama kita build up balik kita pun emosi dan
1: restart
0: juga
1: restart balik
0: kita pun physical kita pun mental kita. Okey. Ya pun sampai jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang dan terima kasih sekali lagi untuk kita semua yang telah bersama Andy dan Lin dan juga berkongsi komen untuk tajuk kita di hari Rabu tu. InsyaAllah kita berjumpa lagi untuk masa yang seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye.
0: Bye.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Info ekspresi di Sarawak FM berwajah baru.
2: Gandingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat.
2: 10.15 pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, info ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
2: Selasa, info ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, info ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
2: Kamis, info ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, info ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
3: Info ekspresi.
4: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.11 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia berseran bersama kami di Sarawak FM. Ya, tidak kira di mana jua anda berada. Ya, pertemuan ekspresi hari ini Rabu 8 Julai 2026 bersamaan dengan 22 Muharram 1448 Hijrah. Ya, pagi ini anda bertemankan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Limbang FM. Ya, semoga anda ceria-ceria pagi ini di samping menjalankan tugas harian anda.

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Limbang FM. Dan sudah pun bersedia rakan kita di Limbang FM sekarang ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ti.
0: Ya, selamat pagi, En. Apa khabar, En, pagi tu?
1: Saya sihat pagi tu, Ti.
0: Sihat, ya. Ceria, jangan nampak En pagi tu nak En, oh.
1: Betul, kita mesti ceria, sentiasa ceria, Ti.
0: Ya, betul. Dengan senyuman yang manis pagi ni, pasti anda dapat melihat En sekarang ini, ya. Di FB kita, En dan saya yang bertugas. Alhamdulillah, nak En, oh. Jadi, macam ni dengan keadaan cuaca di Limbang pagi tu, En?
1: Okey, saya sempat menjenguk keluar, Tek Ti. Keadaan cuaca di Limbang waktu tu agak mendung lah, Ti.
0: Agak mendung.
1: Agak mendung. Tapi mendung si berhenti hujan.
0: Betul. Jangan sangka kata orang tak nak mendungnya akan berlaku hujan, ia boleh berubah.
1: Semestinya tiba-tiba
0: panas.
1: Tiba-tibanya panas pula.
0: Doakan yang baik-baik. Kita harap keadaan cuaca mengizinkan kita untuk meneruskan tugasan harian kita nak hari tu nak eno. Di Kuching, alhamdulillah cuaca agak cerah lah pagi tu. Seperti yang En Madah tadi, si kemungkinan si tahu waktu tadi sebelum masuk cerah. Mungkin dah waktu tutup si tahu, mungkin mendung ke apa di luar ya nak
1: sebab yang kita si dapat jangka tu, Ti.
0: Siapa jangka lagipun ia hanya kadang-kadang kita langgar ramalan ya, kadang betul kadang si betul nak ia dinamakan ramalan. Dan kita pasti banyak aktiviti ataupun info yang akan En kongsikan bersama pagi tu nak En jadi sebelum kita nak dengar aktiviti ataupun info dari En, kita nak berhibur dulu lah. Mungkin En dah sediakan lagu yang istimewa untuk kita pagi tu.
1: Okey, baik. Sebelum En kongsikan aktiviti yang diadakan di bahagian Limbang tadi, kita nak hiburkan dulu dengan lagu daripada Izahan dengan lagunya Dari Bawah. Jom kita dengarkan.

0: Itu dia lagu daripada Izzerhan dengan lagunya Dari Bawah ti.
1: Betul. Dari bawah bangkit terus, jangan putus asa, nak Eno?
0: Betul.
1: Kata orang nak kan, semestinya kita gagal waktu tu, kita akan gagal seterusnya. Kecuali kita sibuk usaha lah, akan gagal lah sampai ke ujungnya, nak kan? Tapi kata orang, mungkin kita gagal waktu tu akan memberi satu pengajaran ataupun pengalaman kepada kita untuk terus bangkit pada masa akan datang.
0: Betul. Apabila kita berada di bawah, kita akan merasa kegagalannya sebenarnya. Tapi kalau kita bangkit, jangan kita sampai kita lupa
1: diri
0: mereka yang berada di bawah.
1: Ya, betul. Jangan lupa diri juga sebenarnya, you know. Tapi ya tadi hanya sebagai renungan kita bersama pagi itu, you know.
0: Di renungan dan hiburan.
1: Ya, sebab kita berhibur juga pagi itu. Ada juga yang petik kata orang, memberi pengajaran kepada kita, nak oh. Baik, sekarang dah pukul 10.21 menit pagi. Kepada setidaknya yang baru saja bersiaran bersama kita waktu itu, you know. Terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda pagi itu. Jadi kita nak tahuilah lebih lanjut lagi tentang aktiviti ataupun info yang Ain nak sampaikan, silakan.
0: Baik, terima kasih T. Dan untuk info yang pertama tu, saya nak kongsikan satu petikan berita yang mana para petani di Bak Kelalan dan Long Semadoh diseru agar terus melihara keaslian dan ketulinan beras Adan, ya, bagi memastikan produk premium itu terus mendapat permintaan tinggi serta mampu meningkatkan pendapatan mereka. Dan Ahli Parlimen Lawas Datuk Henry Sum Agong berkata, beras Adan mempunyai nilai pasaran lebih tinggi berbanding beras biasa. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan penyerahan program bantuan mesin pembajak bagi kawasan Parlimen Lawas. Seramai 30 petani dari Bak Kelalan dan Long Semadoh menerima bantuan tersebut, melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah lebih RM69,000. Dan penyediaan mesin pembajak akan membantu mempercepatkan kerja penyediaan sawah, mengurangkan kos pengeluaran dan meningkatkan hasil padi. Inisiatif itu selaras dengan hasrat kerajaan untuk memperkukuh ekonomi masyarakat luar bandar, khususnya golongan petani, menerusi pelbagai bentuk bantuan dan sokongan. Itu yang berlangsung sebenarnya baru-baru ini, program bantuan mesin pembajak bagi kawasan Parlimen Lawas. Dan untuk makluman juga, yang mana beras Adan tu sebenarnya ti adalah beras warisan premium dari Tanah Tinggi Bak Kelalan dan Bario di Sarawak, dan ditanam oleh masyarakat Lun Bawang. Beras bersaiz kecil ini diiktiraf kerana teksturnya yang lembut, rasa manis semula jadi dan sedikit kenyal, dan ia kini memegang pengiktirafan petunjuk geografi ataupun GI. Pernah makan beras Adan ti?
1: Belum.
0: Belum pernah.
1: Tapi yang kita ketahui juga, nak Eno, itu merupakan produk premium.
0: Produk premium
1: yang akan terus mendapat permintaan tinggi dan juga kata orang tak mampu meningkatkan pendapatan setidaknya di sini, nak Eno.
0: Betul. Ini ada dua jenis sebenarnya ti, beras Adan putih berwarna putih marmar, mempunyai aroma wangi dan sangat digemari kerana rasanya yang enak. Dan selain juga ada beras Adan hitam, lebih sukar ditemui, beraroma tinggi dan mempunyai tekstur serta khasiat berbeza daripada beras biasa. Saya pernah makan beras yang warna hitam je,
1: warna hitam.
0: Yang putih belum pernah gitu.
1: Adakah sebenarnya lebih kurang sama dengan beras rumah, kata kita, samakah?
0: Lebih kurang lah ti, macamnya.
1: Kadang-kadang ada setengah berasnya macam beras rumah tu, mungkin kita mulah bubur nak eno, aroma baunya
0: memang beraroma. Aromanya memang tinggi ti bila kita hidu baunya.
1: Yang juga kita kata orang berselera nak makan nak eno.
0: Betul. Satu pinggan sih cukup ti. Kena tambah 2-3.
1: Tapi kena kontrol juga en.
0: Kena kontrol juga.
1: Jangan lebihkan no. Untuk menjaga kesihatan kita juga, jangan lebihkan no. Ala kadar kita makan.
0: Sekali-sekala
1: saja. Boleh. Baik, silakan Zain.
0: Okey, dan seterusnya juga T, yang akan diadakan kelak pada 11 Julai, iaitu program Jualan Rahmah Madani PJRM Bergerak yang diadakan di Tuan Rumah Banta Kampung Entagis bermula 9 pagi hinggalah stok habis. Dan peringatan penting juga, pembelian minyak masak bersubsidi hanya melalui aplikasi ECOS. Jadi anda kena muat turun dan daftar dulu ECOS tu di Google Play ataupun App Store. Dan selainnya juga bawa kad pengenalan dan juga telefon untuk imbas QR di lokasi. Dan juga pengunjung yang nak membeli barangan jual rahmah kelak kenalah membawa beg plastik sendiri.
1: Ya, betul.
0: Sebabnya TC disediakan kelak.
1: TC disediakan. Jadi mbak beg sebesar-besarnya yang dapat.
0: Mbak beg sebesar-besarnya. Nak mbak berasnya.
1: Mbak berkecil siapa? Ya, betul.
0: Si dapat.
1: Selalunya kita tu dalam perancangan nak beli sikit dua kata orang nak eno.
0: Bila tapi, dah datang itu macam-macam nak dibeli.
1: Selalu terjadi macam ya. Jadi kita orang bersedia dialah dulu nak jadi
0: kena rancang sebenarnya kena tulis dulu apa nak dibeli,
1: beg ya biarlah secukup-cukupnya beg ialah untuk beli keperluan nak
0: betul.
1: Sebab waktu ya merupakan kata orang harganya pun berpatutan,
0: harga berpatutan
1: sesama dengan di luar ya. Jadi kita ialah peluang kita untuk membeli harga yang telah disediakan khas untuk kita.
0: Betul ti.
1: Baik, dan seterusnya ada lagi en.
0: Okey, dan seterusnya Jyoti, yang mana pemilihan pemain bola jaring sesi kedua Maksak Limbang ianya terbuka kepada semua penjawat awam bahagian Limbang pada 9 Julai tok gelak hari Khamis waktu malam 7 hingga 9 malam bertempat di Gelanggang Batu Biah. Limbang ya, khusus kepada penyewat awam yang berminat, anda boleh datang kelak pada 9 Julai untuk pemilihan pemain bola jaring sesi kedua Maksak Limbang yang akan diadakan di Gelanggang Batu Piah. Okey, itu untuk perkongsian kita yang pertama ti.
1: Baik.
0: Dan selepas tu kita akan kongsikan lagi.
1: Ya, insyaAllah banyak lagi yang nak dikongsikan En dengan kita begitu nak En. Jadi sebelum kita bersama dengan En lagi, kita nak berhibur lagi dengan lagu hiburan. Baik, kita nak dengar lagu Boom Bada Boom. Boom. Kita nak tahu apakah Boom ya, Boom Bada Boom ya. Kita dengar lagu tu. Silakan.
0: Okey.

0: Ya, tadi end kisahnya Boom Bada Boom. Cerita dunia sama tapi berbeza. Ya, mengenai lagu yang tadi sebagai hiburan kita pagi tu. Nah, eno.
1: Lagu yang rancak di.
0: Ya, untuk menceriakan kita, asyiklah ngantuk gila kan pagi tu.
1: Beri semangat pada pendengar kita pada pagi tu.
0: Terutamanya kepada pendengar-pendengar kita yang berada di rumah waktu tu, terutamanya ibu-ibu yang sedang mengurus rumah tangga sambil kata kita tak mengemas rumah.
1: Mengemas rumah. Yang berada di dapur tengah potong-potong bawangnya
0: yang sedang berdengar sayur. Kita nak waktu tu nak sambil bergemas sambil masak ya berhiburlah dengan kita waktu tu nak eno.
1: Si lupa juga yang tengah memandu waktu tu di yang betul. Tengah apa kata orang tengah memandu mungkin dia dalam keadaan yang mengantuk bila dengar lagu itu tambah segar matanya
0: terutamanya dalam perjalanan jauh tu kan
1: betul
0: mungkin ada yang dalam perjalanan jauh nak ke Limbang waktu hari tu nak eno
1: ya memang jauh sih kalau dari Kuching.
0: Baik, kita doakan yang baik-baik. Semoga yang memandu ya dalam keadaan selamat sampai ke tempat yang dituju pagi tu nak eno. Baik, kita teruskan lagi bersama En dengan aktiviti dan info yang kita kongsikan. Silakan.
1: Baik, dan saya teruskan lagi perkongsian info kita pada pagi itu. Yang mana jadual kempen derma darah bulanan dari unit perubatan transfusi dan tabung darah Hospital Lawas bagi bulan Julai. Pada 11 Julai itu kelak akan berada di Lepak Pahir Pemarket Lawas dari unit tabung darah Hospital Lawas bermula pukul 9 pagi hinggalah 1 petang dan untuk sasaran peserta seramai 10 orang dan seterusnya pada 18 Julai bertempat di Pasar Tamu Lawas sasaran peserta seramai 10 orang juga dan bermula pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari dan akhir sekali pada 25 Julai bertempat di Lepak Pahir Pemarket Lawas 9 pagi hingga 1 petang. Jadi jadual itu sebenarnya tertakluk kepada sebarang pindaan terkini. Jadi kepada anda yang nak menderma darah mohon tiba 30 minit sebelum waktu tamat. Baik itu untuk jadual kempen derma darah bulanan bagi mereka yang nak menderma darah di Lawas dan untuk di Limbang pula Tok T. Akan diadakan pada 12 Julai bertempat di Tabung Darah Hospital Limbang 8.30 pagi hingga 11.30 pagi. Dan seterusnya pada 19 Julai bertempat di Masjid Baitul Iman 8.30 pagi hingga 11.30 pagi. Akhir sekali pada 26 Julai bertempat di Pejabat MRC Limbang 8.30 pagi hingga 11.30 pagi. Baik itu untuk kempen derma darah bagi anda yang berada di Limbang untuk bulan Julai Tok T. Jadi kepada anda bolehlah datang di tempat yang disebutkan tadi.
0: Ya betul. And mungkin ada yang berhasrat no nak menderma darah. Jadi maklumlah ya tempat-tempat yang telah dinyatakan N tadi nak eno dan waktunya juga sekali dan pastikan memenuhi syarat lah eno.
1: Yang penting sihat tubuh badan dan juga ya bagi anda yang nak menderma darah ya pastikan juga anda cukup rehat sebelum anda menderma darah.
0: Baik dan seterusnya kan?
1: Okey baik seterusnya Tok T yang akan diadakan penghujung bulan Julai iaitu International Festival of Kedayaan Arts and Culture Limbang 2026 yang akan diadakan pada 31 Julai hingga 2 Ogos bertempat di Kampung Noran Limbang dan yang mana program makan tahun untuk sebenarnya ialah kenduri kesyukuran tradisi suku kaum Kedayaan di Limbang sebagai tanda kesyukuran atas rezeki dan hasil tuayan yang baik dan perayaan ikonik untuk menampilkan sebenarnya jodoh tradisional, otentik, tarian kebudayaan dan persembahan muzik tradisional, etnik dan yang mana acara kemuncak tu biasanya diserlahkan dengan pelbagai pengisian menarik antaranya ada juadah tradisional anda berpeluang merasakan masakan otentik Kedayaan seperti wajit, kelupis dan pelbagai lauk-pauk tradisi dan antara aktiviti yang diadakan kelak sempena pesta tu antaranya ada pertandingan alai kapur, pertandingan alai bangis, pertandingan alai mukun persembahan kebudayaan. Dan selainnya juga akan diadakan juga pertandingan kepala kapur, pertandingan kepala bangis, persembahan kebudayaan, persembahan artis jemputan, pertandingan junjung kedayaan, dan acara simbolik perasmian, persembahan kebudayaan, demo permainan kuit, anugerah keluarga contoh, jamuan makan tahun, demo makanan tradisi serta cabutan bertuah. Itu antara aktiviti yang diadakan selama 3 hari bermula 31 Julai sehingga 2 Ogos di Kampung Noran, Limbang.
0: Banyak aktiviti ya.
1: Banyak aktiviti sebenarnya ti.
0: Pada pesta ya tadi kami dengar nak Enoh junjung kedayaan. Apa maksudnya ya?
1: Junjung kedayaan. Nya macam junjung tu nya macam langkor lah ti, tapi nya dibuat daripada kayu-kayu.
0: Ada kena junjung kah maksudnya kah?
1: Macam ni?
0: Dijunjung kah apa ya
1: nya tu? Hanya si dijunjung nya macam langkor nah di bola. Macam kata kita langkor. Tapi dalamnya kelaknya akan dihias dengan apa? Macam-macam lah dihias dalamnya ti sebenarnya. Untuk setiap kampungnya akan turut serta dalam junjung kedayaan tu kelak. Yang akan dihakimi.
0: Oh maksudnya untuk maksudnya setiap kampung ada membawa sendirilah setidaknya pun junjung kedayaan tu lah.
1: Aha, betul ti.
0: Okey, menarik sekali. Nak dapat capek kata orang tak si dapat nak membayangkan apa ya, tapi kita dapat rasakan ya satu apa tadi adat tradisi yang betul. Menarik yang oleh pihak oleh apa sidak kedayaan tu nak sebenarnya eno.
1: Sebenarnya waktu tu pun sidaknya masih apa kata orang tengah bersiap-siap lah untuk menyiapkan junjung tu di sebelum berlangsungnya ataupun juga pertandingan tu berlangsung.
0: Jadi kita harap mungkin ada pendengar kita yang hendak ke Limbang kelak bolehlah menyaksikan apa nama pesta tu kelak nak eno
1: lokasinya di Kampung Noran Limbang.
0: Kampung Noran Limbang pastinya menarik ya, dapat kita dapat lihat sendiri sebenarnya jarang kita melihat tradisi orang apa tu kedayaan tu, jadi tradisi yang kita dapat nangga. Betul. Si kira apapun dek nyampun dek ya, mungkin makanan pun berlainan ya, yang si pernah kita nangga ataupun kita rasa boleh ada kita boleh kita rasa di sia kelak nak eno. Baik en dan susnya kita nak berhibur.
1: Okey. Baik, kita nak berhibur tu ti. Lagu seterusnya tu lagu daripada Mas Idayu yang bertajuk Harum Mekar di Hati. Jom kita dengarkan. Yeah.

0: Baik, masih Dayu dengan lagunya Harum Mekar di Hati.
1: Jangan simpan terlalu lama. Bahaya simpan terlalu lama.
0: Terlalu lama tadi.
1: Punya terlalu lamanya akan meletup. Jadi harap luahkan apa yang dirasa nak add. Baik. Kini tu dah pun pukul 10.43 minit pagi. Dah pastinya end ke aktiviti ataupun info yang terakhir. Musim pertemuan kita Rituan Nak Eno, sebelum kita nak baca komen-komen kelak nak jadi silakan En.
0: Baik, terima kasih Ti. Sebelum kita kita bacakan pendengar-pendengar kita yang menghantarkan komen di ruangan Facebook 5FM ataupun di ruangan Facebook Sarawak FM pada pagi itu. Saya nak kongsikan untuk info yang diadakan kelak pada 1 Ogos tu Ti, pada bulan Ogos, pada bulan depan. Iaitu aktiviti yang dijalankan kelak bertempat di Dewan Suara Limbang, Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat Peringkat Bahagian Limbang, yang akan diadakan bermula pukul 6 pagi sehinggalah 12 tengah hari. Antara aktiviti yang diadakan iaitu Google Run 15 km, Google Fun Run 5 km, senam aerobik komuniti, pertandingan aerobikton, saringan kecergasan, dan selainnya juga ada diadakan juga konsultasi wellness on wheel, aktiviti My Champion KKM, saringan kesihatan, pameran gigi dan bas gigi bergerak, derma darah, jualan rahmah, pameran rakan strategik, dan akhir sekali pameran interaktif. Itu yang diadakan pada 1 Ogos sempena Jelajah Agenda Nasional Malaysia Peringkat Bahagian Limbang 2026. Jadi pada anda bolehlah datang beramai-ramai, dan banyak aktiviti yang diadakan. Selain itu juga ada cabutan bertuah menanti anda. Kita diadakan di Dewan Suara Limbang, sebelah aja dengan bangunan RTM tu.
1: Ya, betul, dekat aja, nyeberang aja.
0: Dekat aja, nyeberang aja. Boleh tenangkan dari atas lah.
1: Ya, betul.
0: Okey, dan seterusnya juga di satu gig, sebelum kita beralih ataupun juga kita nak bacakan komen dari pendengar-pendengar kita, yang mana khusus perkahwinan Islam siri 3 yang akan diadakan juga pada bulan Ogos, 8 hingga 9 Ogos, bertempat di bilik seminar Masjid Jannatul Firdaus Limbang, 8 pagi hingga 5 petang. Anjuran Pejabat Agama Islam Bahagian Limbang. Jadi etika pakaian peserta bagi lelaki, baju kurta, baju Melayu dan juga smart casual. Yang penting berkasut dan tidak dibenarkan memakai seluar jin. Okey, dan untuk perempuan, berbaju kurung, jubah yang longgar, bertudung, berkasut, tidak dibenarkan memakai jeans, slim fit, kebaya ataupun smart casual. Okey, dan ianya terhad je untuk 60 orang sahaja.
1: Untuk bakal-bakal pengantin,
0: untuk bakal-bakal pengantin,
1: persiapan untuk ke alam perkahwinan.
0: Betul Titi.
1: Ia merupakan khusus yang baik untuk bakal-bakal pengantin betul, sebenarnya, you know. Banyak yang akan kita belajar di sini sebelum kita memasuki alam yang baru dalam kehidupan kita. Baik, itu saja En.
0: Itu antara aktiviti yang diadakan. Banyak sebenarnya lagi Ti, tapi kita simpan dulu.
1: Ya, simpan untuk minggu untuk depan.
0: Minggu depan.
1: Baik. Dan sebelum kita bacakan komen-komen tu, Eno, kita bertenang dulu. Kita nak berhibur dengan lagu daripada Amalina dengan lagunya Sayang Memang Sayang. Kita dengarkan.

0: Ya tadi lagu Sayang Memang Sayang lagu daripada Melina untuk hiburan kita pagi tu nak ya
1: lagu merindui seseorang
0: je. Ya betul asyik dapat di kata orang bayangkan rasa rindu ya nak terutamanya yang berjauhan waktu tu nak asyik kiralah siapa yang kita rindu ya tetap perasaannya tetap ada pada diri kita nak baik kita nak bacalah komen-komen rakan-rakan FB kita pun dah sik sabar nak nak dengar komen-komen sidaknya tu baik kita bacakan silakan
1: Okey, baik untuk yang pertama tu daripada Amran Saili Islam selamat ekspresi katanya warna hari anda semuanya ya kawan-kawan dan selamat menikmati makan tengah hari semuanya ya kawan-kawan katanya
0: awal
1: di awal tu dan daripada kedai enjin sangkut ringkas je salam katanya
0: salam
1: Waalaikumsalam dan daripada Cheng Suni assalamualaikum dan selamat pagi semua salam ekspresi warna hari anda buat semua selamat bertugas DJ sejahtera buat kita semua katanya amin ya rabbi baik. Terima kasih Cheng Suni
0: baik seterusnya kita bacakan daripada rakan kita Sharifah Hanifah Saakil assalamualaikum DJ di Sok FM dan juga DJ Limbang.
1: Waalaikumsalam.
0: Hello katanya apa khabar kita dua pagi tu alhamdulillah sehat. Doa sehat katanya ekspresi warna hair anda buat kawan kami di FB sik lupa kawan paling lama kami dulu LLP Masnya Mahri di Kampung Melangor Baru Seratok Rashidah Edi Mama Putih Leha Leka Kamit Azwa Ashifa di Kabung Zara Hagici Nora Ngah Nora Masnah Loso Jalina Julahi di Kabung dengan ucapan sama masak untuk kita dua katanya suka dengar katanya kita dua Kelakar katanya suka dengar kita dua Kelakar katanya kajak kita dua begitu Alhamdulillah Masya Allah terima kasih dan yang minta lagu apa jak katanya satu ribu nak dan juga daripada Hajrah B assalamualaikum DJT dan juga DJ Limbang FM waalaikumsalam. Selamat bertugas katanya salam ekspresi warnai hari anda panas di matang di Kuching tu buat teman-teman selamat mengurus rumah tangga dan selamat bermasak terima kasih DJ berdua sama-sama
1: Hajrah B
0: dan seterusnya
1: Okey, seterusnya daripada Nur Aini Amrin ekspresi warnai hari anda DJT dan Sarawak FM katanya mendong hari tu apa tu si gila panas mendong hari tu katanya si gila panas DJ sedang rehat minum pagi tu dari 5 FM DJN dan salam rakan-rakan semua terima kasih Nuraini Amrin dan daripada Asfian Mahyus Mempawah Kalimantan Barat assalamualaikum DJT
0: DJN.
1: Selamat pagi ceria hadir di Info Ekspresi katanya Sarawak FM dan Limbang FM. Terima kasih Asfian Mahyus.
0: Baik, seterusnya daripada Mas Naloso. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Tugas DJ T dan juga DJN. Semoga sehat ceria, dimudahkan tugasan. Amin. Cuaca di Batu 11 Kuching mendung katanya. Kami layan jad ekspresi sambil beristirahat baru lepas masak katanya. Munasa lapar, terus makan. Jadinya belum lapar lagi. Kelaknya lapar buatnya makan.
1: Yang masak awal tapi masak belum awal. Makan lagi.
0: Betul. Dan seterusnya kita bacakan daripada Sabtuyah Ramli. Assalamualaikum DJT Sok FM. Waalaikumsalam bersama DJN Limbang FM. Sabtu gas dengan selamat pagi di Info Ekspresi warnai hari anda. Katanya apa khabar DJT? Di Miri panas katanya. Panas di Miri katanya. Apa khabar DJT dengan DJN hari tu? Alhamdulillah
1: baik
0: sehat. Semoga kita semua diberi kesihatan yang baik-baik katanya.
1: Amin.
0: Serta di jauhi dari segala penyakit dan dilindungi Allah katanya. Kami layan jak tugasan kita dua pagi tok katanya. Dengan lagu dimain asal ada pakai hiburan sambil kelentang, kelentong di dapur. Menu kami sayur nangka masak lemak. Ikan kembung masin dengan sambal nanas campur timun. Bayangkan Jaen, bayangkan.
1: Dapat dibayangkan Tok T.
0: Dapat dibayangkan tapi kita dapat daripada menu yang kita dapat berdekat.
1: Memang
0: menyelerakan. Baik, seterusnya Jaen bacakan.
1: Okey, seterusnya Nora Ngah Nora, assalamualaikum DJT dan DJN.
0: Assalamualaikum.
1: Selamat bertugas. Semoga kita dua sehat selalu hendaknya. Salam ekspresi warna ini hari anda buat pendengar Surat FM sehati sejiwa. Terima kasih DJ berdua. Dan seterusnya Nani Nani, assalamualaikum, selamat pagi. DJ T Surat FM dan DJ N 5 FM, apa khabar kita dua? Harap
0: sehat.
1: Kita dua sehat katanya walafiat. Hendaknya salam ekspresi untuk semua sahabat-sahabat setia Surat FM. Selamat bermasak buat semua ibu-ibu, serta salam sayang untuk kita orang semua. Terima kasih DJ T dan DJ N Surat FM. Terbaik yang hantarkan emoji tu, emoji love, bunga,
0: yang beri dua kuntu bunga. Jadi kita dua kongsi,
1: kongsi kita kongsilah
0: sikit seorang awak. Baik, dan itu merupakan komen terakhir kita sebab masa saya izinkan nak eno. Daripada Jamilah Joniman Iman, assalamualaikum, selamat pagi DJ T dan juga DJ N. Waalaikumsalam. Selamat siaran di Info Ekspresi warna hari anda. Selamat pagi buat semua sahabat-sahabat yang menali. Semoga sukses selalu. Terima kasih DJ berdua layan. Ya, sama-sama. Baik, sebelum kita putarkan lagu N, mungkin ada kata-kata daripada N, silakan.
1: Okey, baik, terima kasih T. Terima kasih semua pendengar yang mendengarkan siaran kita pada pagi tu, yang tengah memasak. Hati-hati ketika anda berada di dapur. Dan apapun, teruskan kekal mendengarkan Surat FM dan juga Limbang FM. Dan akan bersiaran sehingga pukul 12 tengah hari. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk pertemuan Info Ekspresi setiap hari Rabu 10 pagi hingga 11 pagi. Jumpa lagi.
0: Ya, terima kasih En dan juga rakan-rakan di sana, dan bagi komen-komen yang belum sempat kita bacakan, insyaAllah kita akan bacakan dari semasa ke semasa. Ya, ya, hingga kita jumpa lagi En. Assalamualaikum. Dan kita dengar lagu ini, lagu penutup kita, Apa Khabar Sayang daripada Amada. Kita dengarkan.

Perpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
2: Baik, sekarang sudah pun 11.05 minit pagi. Ya, kita teruskan lagi pertemuan ekspresi Rabu 8 Julai 2026. Ya, masih lagi bertemankan saya DJT bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti.

0: nyaman kok ke utuh man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Baik, selepas lagu ini nanti kita akan siarkan Jurawan. Terbitan rakan setia Nadia Hassani.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johrawon bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johrawon bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Sediakan senarai lagu kegemaran anda dan hidupkan enjin kenderaan kerana perjalanan di sepanjang pesisir pantai Sarawak kini tidak lagi sama seperti dahulu. Hari ini Nadia nak bawa anda memandu melintasi Jambatan Batang Lupar 1, mercu tanda mega terbaharu kita yang baru sahaja dibuka kepada umum dan secara rasmi memegang gelaran Jambatan Merentasi Sungai Terpanjang di seluruh Malaysia. Jambatan ikonik sepanjang 4.8 km ini menghubungkan kawasan Sepuyau dan Triso di Meludam. Pembukaan struktur mega bernilai RM900 juta ringgit ini secara rasmi menamatkan era kebergantungan puluhan tahun penduduk setempat kepada perkhidmatan feri. Dibina dengan standard rekaan yang tinggi bersama 87 tiang pier sungai, jambatan tanpa tol yang dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak ini memendekkan masa perjalanan antara Bandaraya Kuching ke bahagian pesisir seperti Pusak, Sepau dan Betong secara drastik. Perjalanan jarak jauh kini menjadi sangat lancar sekaligus mengubah landskap sosioekonomi dan pelancongan domestik kita dengan impak yang luar biasa. Kehadiran jambatan mega ini membuka peluang keemasan untuk anda merancang aktiviti memandu santai bersama keluarga pada hujung minggu. Saya cadangkan anda memulakan pemanduan pada waktu pagi untuk menikmati pemandangan muara Sungai Batang Lupar yang sangat luas dan menakjubkan dari atas jambatan. Sambil bercuti, singgahlah di gerai-gerai kecil di Sepuyau atau Meludam untuk membeli produk hasil laut tempatan sebagai usaha menyokong ekonomi komuniti luar bandar. Oleh kerana struktur jambatan ini sangat panjang, pastikan anda sentiasa fokus pemanduan dan patuhi had laju yang ditetapkan demi keselamatan bersama. Daripada barisan kenderaan yang panjang menanti feri hingga ke pemanduan lancar di atas aliran sungai yang megah, Jambatan Batang Lupar adalah bukti kemajuan Sarawak yang tidak dapat disangkal lagi. Jom kita raun melintasi Jambatan Batang Lupar 1. Saya Nadia.
2: Satu langkah

0: warna hari anda.
1: Baik, selepas lagu ini nanti pada pukul 11.30 pagi, kita akan bersama Tauha Elak Salah.

inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami

0: Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.
1: Tahu hak, elak salah. Tahniah, anda memenangi hadiah wang tunai RM10,000. Nampak macam berita baik, tapi hati-hati, mungkin itu penipuan. Sekarang ini semakin banyak kes penipuan dalam talian berlaku. Dari sudut undang-undang, apakah kesalahan bagi individu yang melakukan scam, Puan?
2: Penipuan dalam talian atau lebih dikenali sebagai scam, kesalahan-kesalahan individu ni lebih kepada kesalahan jenayah lah. Contohnya yang paling banyak sekarang adalah di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan adalah lebih kepada penipuan di mana melakukan sesuatu yang memperdayakan mangsa untuk memberi wang tapi menguntungkan kepada pihak pemangsa. Jadi selain daripada itu, banyak lagi seksyen lain sebenarnya dari sisi undang-undang, iaitu sebagai kedai, di mana kami panggil kedai wang ni adalah lebih kepada skam dalam talian, salah seorang yang akan boleh dikenakan tindakan undang-undang apabila kita membenarkan skamer menggunakan kad bank kita atau akaun kita di mana kita sewakan kad tu. Tapi kita kena ingatlah, sebab sekiranya skamer, ya, sekarang banyak berlaku di mana orang-orang kat luar sana menyewakan kad mereka untuk tujuan skamer akan transfer duit kepada pemilik akaun, tapi tindakan undang-undang boleh dikenakan pada pemilik akaun sebab orang tak boleh cari skamer tu sebenarnya. Orang akan detect kepada owner kepada akaun tersebut, dan kes-kes tersebut sangat banyak, lebih kepada Seksyen 414 atau 411 lah Kanun Keseksaan. Ataupun pemalsuan dokumen pun boleh dianggap kesalahan scam, di mana skamer akan memasukkan apa-apa dokumen dan memaklumkan kepada pangsa, iaitu mangsa kena membayar sesuatu untuk tujuan dokumen-dokumen tersebut untuk disahkan ke, untuk dokumen dibuang ke, ataupun untuk mengelakkan sebarang tindakan. Itu dikira tindakan undang-undang yang akan diambil kepada skamer lah. Jadi kesimpulan dia adalah lebih pada penipuan, satu lagi adalah lebih pada kedai akaun, dan juga kepada pemalsuan dokumen. Tiga itulah. Dia tak mesti skamer ni, orang call tipu untuk kita transfer duit. Once transfer duit tu, tu dikira skamer. Skamer boleh bahagikan kepada berapa cabang seperti saya maklumkan tadi lah, penipuan, kedai akaun dan juga kepada pemalsuan dokumen.
1: Kalau seseorang sudah terlanjur memindahkan wang kepada skamer, apa tindakan yang perlu dibuat dengan segera, Puan?
2: Kalau seseorang sudah terlanjur ataupun baru perasan dia transfer duit kepada skamer, ada 5 tindakan penting yang kita kena ingatkan kepada diri sendiri sekiranya jadi mangsa skamer. Pertama adalah hubungi NSRC, iaitu Pusat Respon Skam Kebangsaan. Wujudnya Pusat Respon Skam Kebangsaan ni, diorang akan alert secepat mungkin untuk mengambil tindakan. Contohnya untuk membantu kita menghubungi bank untuk sekat transfer tu berlaku. Talian tu memang talian 997 lah, Pusat Respon Skam Kebangsaan, yang memang beroperasi 24 jam. Satu lagi, laporan polis juga boleh dibuat. Siasatan akan dibuat oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Kalau kat Kuching ni, di Sungai Maung lah. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial memang di Sungai Maung. Lebih kepada apa-apa jenayah komersial, skamer ni termasuk dalam jenayah komersial lah. Dan jangan padam bukti. Saya mohon sangat ke orang kat luar sana, jangan padam apa-apa bukti, transaction ke, apa-apa rakaman telefon ke, jangan. Sebab tu membantu siasatan, membantu kita insyaAllah untuk dapatkan balik hak kita. Dan satu lagi adalah call bank secepat mungkin. Selain pada pihak NSRC tadi boleh membantu kita untuk menghubungi bank, kita sendiri salah transaction, salah transaksi tu, kita boleh call bank, tamatkan transaksi tu ke atau hold transaksi tu. Dan hati-hati juga. Satu lagi poin penting juga sekarang, selain pada scammer yang call untuk tujuan menipu diri untuk mendapatkan wang daripada kita, kita ada second scammer sekarang. Apa yang saya maksudkan dengan second scammer adalah mereka adalah geng pada first scammer ni. Diorang akan call kita untuk memberitahu kami adalah pihak yang boleh membantu cik mendapatkan balik wang cek tapi kena bayar kami amount yang mereka dah peruntukkan lah. Dan sebenarnya itu adalah skema kedua, dan sekiranya kita layan juga, kita ikut juga arahan mereka, sebenarnya kita akan kena skam kali kedua. Sebenarnya mereka ni adalah geng. Jadi 5 poin ni kena ambil kira kepada orang-orang yang terlanjur transfer wang ataupun apa-apa amount kepada skamer ni lah.
1: Ada juga kes penipu menyamar sebagai pegawai bank atau pihak berkuasa. Bagaimana orang ramai boleh mengenal pasti taktik ini, Puan?
2: Perkara pertama adalah semak nombor telefon mereka. Sekarang kita ada pelbagai aplikasi untuk detect adakah nombor tu adalah nombor yang sahih, yang biasa ataupun nombor scammer. Contoh yang paling baik sekarang yang kami lepas kami buat research adalah Who's Call. Who's Call tu daripada SKMM. SKMM dah listkan nombor-nombor scammer yang dah dikenal pasti. Sekiranya kita ada aplikasi Who's Call tu, dia tu letak kat situ yang keluar nombor phone adalah scammer. Jadi kita boleh alert lah. Kita kena semaklah nombor phone tu kalau boleh lah. Tapi selain daripada tu, kalau kita ragu-ragu, letak terus phone tu. Jangan layan. Salah satu lagi yang meminta maklumat peribadi daripada kita. Sebab untuk makluman semua, mana-mana jabatan kerajaan khasnya atau bank, dia orang takkan call untuk dapatkan maklumat peribadi. Itu kena ingatkan dalam diri kita sendiri. Tapi apa yang menjadi isu sekarang adalah jangan emosi kerana skamer kat luar sana. Cara mereka adalah lebih kepada mewujudkan rasa cemas kepada kita. Bila kita cemas, emosi, kita terus membuat tindakan yang tidak sepatutnya, contohnya terus transfer. Itu salah satunya. Sekiranya maklumat peribadi diminta ataupun kita boleh letak terus phone, ataupun salah satu lagi taktik scammer sekarang, first 15 second tu dia orang akan diam. Sekarang tu adalah salah satu modus operandi baru scammer. Untuk maklumat semua, apa yang dia orang buat dalam masa 15 saat yang kita hello-hello tu, sebab tak ada bunyi, dia orang sebenarnya menggunakan rakaman suara kita untuk AI, untuk digunakan kontak keluarga kita lain untuk dapatkan duit.
1: Itu yang dinamakan silent caller.
2: Yes, that is silent caller. Jadi silent caller ni memang biasanya 15 second. Biasalah kita kan terus hello kan. Tapi sekiranya tak ada bunyi, walaupun first hello, letak je phone tu. Jangan hello-hello, ah, siapa ni, siapa tu, ah, tak payah. Jadi tu dipanggil silent caller tu lah. Tu antara-antara apa yang kita boleh buat untuk mengenal pasti taktik-taktik scammer kat luar sana.
1: Baik, sebagai penutup, apakah nasihat penting daripada Jabatan Bantuan Guaman sendiri kepada orang ramai agar tidak terus menjadi mangsa scam?
2: Jangan emosi sekiranya menerima panggilan. Jangan terus percaya. Sebab kadang-kadang kita percaya tu adalah ahli keluarga kita tengah emergency ke semua. Kita boleh siasat dahulu. Take your time. Jangan terlalu emosi, jangan terlalu cemas. Biarlah bersifat skeptikal bertempat. Boleh kaji dahulu. Jangan terus percaya. Dan salah satu lagi nasihat saya adalah sekarang mangsa lebih kepada orang-orang berusia 55 tahun ke atas. Kita orang yang boleh dianggap masih alert dengan perkara-perkara ini, lindungilah orang-orang tua, lindungilah parents kita sendiri ataupun orang-orang yang lebih berusia untuk mereka lebih faham konsep scammer ni. Dan jangan percaya, dia orang boleh tanya dahulu dengan orang-orang di sekeliling.
1: Ingat, jangan mudah percaya, tahu hak kita, elak salah. Terima kasih Puan Zubaidah Syarkawi, Pengarah Jabatan Bantuan Guaman Sarawak. Ikuti Tahu Hak Elak Salah, program kerjasama Sarawak FM bersama Jabatan Bantuan Guaman, mengupas pelbagai isu perundangan secara santai supaya anda tahu hak dan tidak tersalah langkah. Setiap Rabu, 11.30 pagi, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa. Tahu Hak Elak Salah.
3: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Nolin Ataha. Dan sekarang sudah pun 11.38 minit pagi.

jiwa, lagu untuk remaja. Sementara itu, ancaman terhadap golongan remaja kini bukan lagi terhad kepada persekitaran fizikal, malah turut merangkumi dunia digital yang membawa pelbagai risiko baru. Ia termasuk buli cyber, penipuan dalam talian dan sebagainya yang semakin membimbangkan sekarang ini. Jadi kepada ibu bapa dan juga pengetahuan kita, ibu bapa merupakan benteng utama dalam melindungi anak-anak daripada pengaruh negatif tersebut. Oleh itu, ibu bapa disuruh agar meluangkan masa bersama anak-anak memahami dunia digital mereka serta memantau penggunaan teknologi secara berhemah. Ya, hubungan kekeluargaan yang erat juga mampu sebenarnya membantu anak-anak membuat keputusan tepat sekaligus mengelakkan mereka daripada terjebak dengan pengaruh negatif. Ya, sedikit info kita kongsikan bersama.

Ya, selamat memasak kepada perempuan kita yang masih lagi di dapur waktu ni, yang masih lagi menjalankan tugas tidak kira di mana saja, di pejabat, di premis-premis perniagaan dan di mana juga. Selamat menjalani tugas rutin harian anda. Dan tepat pukul 12.30 hari nanti, berita ringkas SOFM akan kita siarkan.

0: Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.
1: Ya, sama-sama kita menjaga kesihatan kita ya.

0: Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
1: Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi di dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Hari itu kita merenung kisah seorang tokoh yang sangat mulia dalam sejarah Islam. Beliau bukan seorang panglima perang yang terkenal, bukan juga seorang pemerintah yang memiliki istana yang besar. Beliau ialah Ali bin Al-Husain yang dikenali sebagai Zainalul Abidin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Al-Husain yang juga dikenali sebagai Zainul Abidin merupakan cicit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putera kepada Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu, dan keturunan yang sangat mulia. Beliau terkenal sebagai seorang yang kuat beribadah sehingga digelar Zainul Abidin yang bermaksud perhiasan bagi orang yang beribadah. Namun, kehebatan beliau ini bukan hanya pada banyaknya ibadah, bahkan pada keikhlasan yang tersembunyi daripada pandangan manusia. Diriwayatkan bahawa pada waktu malam ketika kebanyakan manusia sedang lena di buai tidur, Zainul Abidin akan memikul sendiri guni-guni makanan di belakangnya, lalu menghantarnya secara rahsia ke rumah-rumah fakir miskin di Madinah. Beliau tidak mahu dikenali dan juga tidak mahu dipuji dan tidak mahu jasanya disebut-sebut. Malah ramai penerima bantuan ini tidak mengetahui siapakah insan yang membantu mereka selama ini. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahsia itu terbongkar setelah beliau meninggal dunia, yang mana ketika itulah penduduk Madinah menyedari bahawa bantuan yang selamat tu setidaknya terima sampai ke rumah mereka pada waktu malam tu sebenarnya datang daripada Zainul Abidin. Bahkan terdapat kesan hitam pada bahunya akibat sering memikul bekalan makanan untuk diberikan kepada golongan yang memerlukan. Subhanallah. Inilah gambaran sebuah keikhlasan yang sebenar. Berbuat baik tanpa menunggu penghargaan manusia, membantu tanpa mengharapkan pujian, memberi tanpa menghebahkan kepada sesiapa. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Tetapi jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang miskin, maka itu lebih baik bagimu. Al-Baqarah ayat yang ke-271. Pendengar dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia hari itu, manusia sering berlumba-lumba, kadangkalanya berlumba untuk dikenali. Namun, tuan-tuan dan puan-puan, kisah Zainul Abidin ini mengajar kita bahawa kemuliaan yang sebenar bukanlah apabila nama kita disebut manusia, tetapi apabila amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua kebaikan perlu dipamerkan. Tidak semua jasa perlu diumumkan. Ada amal yang lebih indah apabila hanya diketahui oleh kita dan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat mencontohi keikhlasan Zainul Abidin di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhidmat dan membantu sesama manusia. Mudah-mudahan setiap kebaikan yang kita lakukan menjadi bekalan yang berharga apabila kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sekian untuk kali ini, sehingga bersua kita kembali di episod akan datang insya-Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
1: Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Syaril Syahrizan.
4: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
5: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka format PPTX, yaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides, maksimum 5 slide, serta video format MP3.

Ya, itu tadi kisah Bunga Ros, lagu persembahan daripada Dato' S.M. Salim yang menghiburkan kita di sebelah tengah hari ini. Sekarang sudah pun 12.31 minit tengah hari dan seterusnya kita bacakan lagi komen-komen yang telah dihantarkan kepada kita di sebelah tengah hari ini. Baik, kita bacakan daripada Adira Borhan. Hai DJ, hai. Katanya cuaca mendung di lokasi Tungkah Melayu, katanya awal ready masak tadi, katanya Mok Danggar Sukan tahun sekolah KTM hari tu. Apapun sahabat mengurus segala tugasan. Ya, ajak komen katanya. Terima kasih, ringkas saja daripada Adira. Dan seterusnya kita bacakan daripada Hasanah Dawi. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Selamat tugas. Terima kasih. Semoga segala tugasan dipermudahkan ya. Dan semoga sentiasa sihat hendaknya. Amin. Cuaca mendung katanya. Mungkin di sebelah pagi tadi dan mungkin waktu ini dah pun panas agaknya ya. Dan juga salam ekspresi warnai hari anda buat rakan pendengar dan juga sahabat-sahabat yang mengenali di kami dengan ucapan sama masak untuk kita yang tengah gagal memasak waktu tu, katanya itu daripada Hasanah Dawi. Dan juga kita tak menghampakan komen daripada rakan kita Nuriwi. Dia memberi pantun. Pantun kita dengarkan. Goreng bijan dicampur nanas, gulai kelah santan sebati, pagi hujan sekarang panas, nikmat Allah silih berganti. Ya, hari ini hari Rabu, DJT berbaju biru ke udara lagi seperti selalu, mencairkan hati yang dirundung pilu. Sambal bilis nasi lemak buat sarapan di pagi hari sambil berhibur, siap memasak, terus keceriaan di ekspresi. Ya, terima kasih Nuriwi dengan pantun itu tadi. Dan seterusnya kita bacakan komen daripada rakan kita Mahani Ani. Salam ekspresi warnai hari anda, Ritok di Sok FM, katanya. Hai DJT, hai yang bertugas masa tu dengar kita di jari online, katanya. Jak masa tu pun ada kesempatan minta kita putarkan lagu Menamakanmu Cinta Datuk Siti Nurhaliza. Terima kasih Syih Mahani. Dan juga kita bacakan daripada Ahmad Suhaili Happy Conti, katanya. Terima kasih, apa khabar, alhamdulillah sihat, jangan lupa senyum, senyumlah ya, exercise muka dan juga sedekah, katanya. Masalah lagi makan tahun masa ani KN, ini untuk N ya tadi ya. Terima kasih Ahmad Suhaili. Dan seterusnya daripada Mak Teh, assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, salam tugas, salam ekspresi warnai hari anda buat semua sahabat dan juga pendengar setia Sok FM di mana jua berada, semoga ceria selalu. Terima kasih Mak Teh. Baik, kita bersama dengan Wani Asrita, Lembayu Tari.

Ya, lagu untuk para perwira negara kita. Ya, lagu persembahan daripada Jamal Abdillah, Kau Pergi Demi Pertiwi. Ya, sekarang 12.44 minit tengah hari.

0: Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah tidak berkenan kebenaran solat Jumaat di surau atau musala pusat beli belah di negeri itu buat masa ini. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, Datuk Salihuddin Saidin, keputusan itu dibuat bagi memastikan masjid terus berfungsi sebagai pusat ibadah utama serta mengelakkan pengurangan jumlah jemaah di masjid dan surau sedia ada. Katanya ketika ini terdapat 448 masjid dan 379 surau yang diberi kebenaran mendirikan solat Jumaat di Selangor. Jelas beliau, kebenaran di surau pusat beli belah juga memerlukan pemantauan rapi termasuk pelantikan imam, bilal dan penyelarasan khutbah. Lebih 300,000 pengundi luar dijangka pulang mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor Sabtu ini sekaligus meningkatkan aliran trafik di lebuh raya menuju ke negeri itu. Pengerusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Datuk Sri Hasni Muhammad menasihatkan orang ramai merancang perjalanan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Beliau memaklumkan kerja penutupan lorong akan ditangguhkan pada hari pengundian kecuali bagi kerja kecemasan. Pengguna diingatkan agar memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik bagi touch and go atau e-dompet mencukupi serta mematuhi had laju dan arahan penggunaan smart lane. Maklumat trafik boleh diperoleh menerusi platform rasmi LLM. Isu infrastruktur, longkang, pokok dan jalan berlubang menjadi antara fokus utama calon bagi Dun Johor Jaya Lee Wen Ying dalam kempen PRN Johor ke-16. Calon Pakatan Harapan itu berkata isu berkenaan akan dibantu menerusi saluran aduan dan kerjasama dengan Majlis Bandaraya Pasir Kudang.
1: Saya akan cuba sedaya upaya untuk jumpa lebih banyak penduduk dekat Johor Jaya. Kerana setakat ini saya dapat sambutan yang sangat baik daripada penduduk Johor Jaya. So saya akan teruskan dan juga saya akan memberi tahu mereka manifesto yang saya akan membuat untuk warga Johor Jaya.
0: Sementara itu, calon Barisan Nasional Chan San San meneruskan kempen dengan menyantuni penduduk menerusi sesi sarapan pagi. Dun Johor Jaya menyaksikan pertandingan empat penjuru melibatkan Pakatan Harapan, Barisan Nasional bersama dan calon bebas. Setiap berita yang sampai kepada rakyat merupakan hasil kerja keras para pengamal media di lapangan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyatakan penghargaan kepada semua pengamal media yang sentiasa komited menyampaikan perkembangan terkini PRN Johor. Penyelarasan dasar perimportan kenderaan elektrik EV siap dipasang sepenuhnya. CBU bukan bertujuan menaikkan harga kenderaan. Sebaliknya bagi memperkukuh industri automotif tempatan dan meningkatkan daya saing Malaysia sebagai hub EV serantau. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin berkata, langkah itu dibuat selepas insentif pengecualian cukai EV CBU yang diperkenalkan dari 2022 hingga akhir 2025.
2: Setelah insentif cukai tersebut tamat, kerajaan telah menyemak semula mekanisme pengimportan EV CBU dengan menetapkan syarat-syarat seperti berikut. Nombor 1, nilai cost insurance and freight CIF minimum RM200,000. Nombor 2, kuasa motor minimum 180 kilowatt. Langkah ini tidak bertujuan untuk menaikkan harga lantai kenderaan EV CBU. Sebaliknya merupakan langkah rasionalisasi dan peralihan strategik bagi dasar pengimportan CBU bukan nasional yang mengambil kira beberapa elemen.
0: Sim Zazin. Projek Pembinaan Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai KBKK kini mencapai kemajuan keseluruhan 71.4%. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Sri Ahmad Maslan memberitahu satu syarikat kontraktor telah ditamatkan kontrak selepas gagal menunjukkan prestasi memuaskan.
3: Pasir Ho ke Kaduk status semasa okey, Kaduk ke Ketereh pun okey, kemudian Ketereh ke Kok Lanas ini kita tamatkan kerana tidak perform, maka dibagi kepada satu syarikat yang lain dalam pembinaan. Kok Lanas ke Bukit Tiu masih 65%, Bukit Tiu ke Kampung Berangan Meknap 68%, Kampung Berangan Meknap ke Keroh Kuala Krai 80.23%, Keroh ke Kuala Krai 47.36%. Jadi secara keseluruhan KBKK 71.4% dan kosnya ialah 2.332 bilion ringgit.
0: Dato' Sri Ahmad Maslan. Sebanyak 3,049 premis yang disyaki terlibat dalam kegiatan pelombongan mata wang kripto secara haram telah diserbu dari 2022 hingga Mei tahun ini. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata hasil serbuan seramai 629 individu ditahan, manakala sebanyak 75,578 mesin pelombongan mata wang kripto telah dirampas.
4: KDN melalui PDRM, kita sentiasa perkukuhkan strategi penguasaan dengan memberi penekanan kepada aspek pencegahan dan pengesanan awal, dan tentunya kerjasama strategik dengan pelbagai agensi. Dan kita akan terus meningkatkan keupayaan risikan juga teknologi serta sentiasa mengenal pasti lokasi-lokasi risiko yang disyaki menjalankan aktiviti pelombongan mata wang kripto secara haram sebelum operasi penguasaan dibuat.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Empat aksi tumpuan suku akhir Piala Dunia FIFA 2026. Perinciannya selepas ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan suku akhir bermula Jumaat ini. 8 pasukan terbaik bakal berentap dalam 4 perlawanan menarik yang berlangsung di Amerika Syarikat. Tumpuan utama pastinya di Stadium Boston. Perancis berdepan tentangan sengit Maghribi yang mahu membalas kekalahan di separuh akhir Piala Dunia 2022. Perancis berdepan tentangan sengit, skuad Liblo tampil dengan barisan serangan mantap diketuai Kylian Mbappe, manakala Atlas Lion masih belum tewas dalam kejohanan kali ini. Awal pagi Sabtu di Los Angeles, Spanyol akan bertemu Belgium selepas skuad La Roja mencipta rekod 6 perlawanan berturut-turut tanpa bolos. Red Devils pula mengharapkan generasi emas diketuai Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku mampu melakar kejayaan terakhir di pentas dunia. Saingan diteruskan awal pagi Ahad menyaksikan England menentang Norway di Miami dengan tumpuan terarah kepada penyerang sensasi Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol, manakala Harry Kane dan Jude Bellingham menjadi sandaran utama Three Lions. Seterusnya juara bertahan, Argentina pula dijangka berdepan cabaran Switzerland di Kansas City. Pasukan kendalian Lionel Scaloni itu sebelum ini terpaksa bangkit daripada situasi sukar dalam 2 perlawanan terdahulu. Switzerland pula hadir sebagai pasukan akan berdisiplin tinggi dan sukar ditembusi. Terdahulu Switzerland mara ke peringkat suku akhir selepas menewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat masa tambahan. Dalam penentuan tersebut, Davinson Sanchez dan Cucho Hernandez gagal menyempurnakan sepakan masing-masing sekaligus memberi kelebihan kepada Switzerland.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas Iran selepas mendakwa pasukan negara itu menyerang 3 kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat berkata serangan itu susulan tindakan Iran yang didakwa menyasarkan kapal komersial serta mengenakan tekanan terhadap mana-mana pihak yang mengancam keselamatan perkapalan antarabangsa. Kementerian Luar Iran bagaimanapun menafikan dakwaan tersebut. Sebaliknya mendakwa Amerika berulang kali melanggar memorandum persefahaman dan mengancam untuk bertindak balas. Dalam perkembangan berkaitan, Washington menguatkuasakan semula sekatan terhadap perdagangan minyak Tehran dengan membatalkan pengecualian yang diberikan lebih 2 minggu lalu. Menurut Jabatan Pembendaharaan, pihaknya membatalkan lesen yang sebelum ini membenarkan urus niaga sementara melibatkan minyak mentah, produk petroleum dan petrokimia Iran. Keputusan itu dibuat selepas Qatar menuduh Iran menyerang kapal tangki gas asli cecair Al-Rekayat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sultan Selangor tidak berkenan solat Jumaat di surau pusat Belibelah. Dasar baharu EV CBU berkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Kesihatan adalah aset paling berharga. Lakukan pemeriksaan kesihatan berkala untuk mengesan masalah lebih awal. Langkah kecil seperti ini dapat menyelamatkan nyawa dan memastikan anda terus sihat untuk menikmati hidup sepenuhnya. Lakukan saringan kesihatan secara berkala. Sarawak FM prihatin.
1: Ya, kepada anda yang sedang menikmati makan tengah hari pada waktu ini, ya, selamat menjamu selera. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat juga. Ya, 1.30 minit tengah hari nanti kita akan siarkan iklan jawatan kosong.

0: kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.
2: Ya, orang ramai juga diseru ya supaya sentiasa berwaspada ketika menggunakan internet, sama ada untuk hiburan, urusan perbankan ataupun transaksi dalam talian. Di mana langkah ini bagi mengelakkan kita ya menjadi mangsa penipuan cyber dan juga melindungi maklumat peribadi kita. Jadi kita sentiasa berhati-hati ya. Ya, sekarang sudah pun 1.43 minit tengah hari. Ya, selamat tengah hari kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami. Yang sedang memandu waktu ini, sentiasa berhati-hati di jalan raya.

0: Hello tuan. Terima kasih dah luluskan projek yang kita bincangkan. Kami ada dia untuk kita tuan. Sedikit wang dalam sampul. Kami letak atas meja pejabat kita. Kelak kita ceknya.
1: Ingat, jangan sesekali terlibat dalam rasuah. Langkah-langkah untuk kita menangani gejala rasuah adalah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Menekankan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan sangat penting kerana benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri kita sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan. Rasuah itu satu jenayah. Sanggupkah anda menjadi seorang penjenayah? Fikir sebelum bertindak, katakan tidak kepada rasuah.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.
3: Ya, sentiasa kita mengamalkan sikap amanah ya ketika menjalankan tugas yang diamanahkan untuk kita. Ya, sekarang 1:52 tengah hari.

di lagu persembahan daripada Safi Khalim dan tepat pukul 2 petang nanti kita akan ke National FM untuk mengikuti berita ringkas. Dan selepas itu nanti anda akan bertemakan rakan tugas saya DJ Yan musim pertemuan ritma sehingga pukul 6 petang nanti. Ya, hingga kita jumpa lagi sekali pada saya Melati Hayumoni dan saya tinggalkan lagu ini untuk anda. Assalamualaikum.

2.14 minit petang. Assalamualaikum. Selamat petang kepada kita orang semua. Itulah Rima Muzik, radio terbaik. Itulah Radio Sarawak FM Sati Sejiwa. Hai, kami Ian, menemani perjalanan 4 jam pesawat Rima. Okey, sampai pukul 6 petang gelap. Pertemuan hari Rabu 8 Julai 2026 bersamaan 22 Muharram 1448 Hijrah. Sampai pukul 6 petang, yang pastinya himpunan lagu-lagu radio terbaik sepanjang zaman. Kita putarkan menghiasi pertemuan kita menerusi Ritma Muzik Radio Terbaik. Apa khabar kita orang hari itu? Mengharapkan agar kita orang okey-okey aja, sihat sejahtera, hendaknya aman bahagia ialah yang kita harapkan. Dan juga selamat menyelesaikan segala tugasan untuk sebelah petang tu, untuk kita orang yang terus dengar dan juga semestinya terus menjadikan Sarawak FM sebagai stesen radio yang menceriakan hari kita orang semua.

Okey, apa yang viral hari ini dalam Ritma sebelum yang menyapa ke sahabat-sahabat kita yang join live TikTok kita untuk hari itu. Kita ada Kak Noh di Betong, Razali ada juga, Cikgu Adam, hai Cikgu Adam, Elena, Muda Azam, Rashida Edi, Emon, Baduya, Amidah 2401, Robia Diman. Terima kasih banyak-banyak kepada kita orang yang join live TikTok dan juga ada yang bersama kita di Rumah Biru pun ada juga. Terima kasih banyak-banyak kepada kita orang. Kongsilah ucapan kita orang, menu-minum petang, mungkin ada juga aktiviti yang kita orang nak laksanakan hari itu kah, aktiviti yang kita orang nak kerjakan hari itu. Dan ucapan istimewa untuk insan yang tersayang, ucapan selamat hari jadi ataupun ucapan selamat ulang tahun perkahwinan ataupun selamat bertugas di

Di tempat baru, selamat mendapat pekerjaan. Kami anggap banyak juga lah di FYP ada yang dapat kerja, Rituk. Selamat bertugas lah di tempat baru. Okey, apa yang viral lah, Rituk? Berkenaan dengan cerita malam tadi lah, kisah main bola. Demam bola. Ketua Jurulatih Mesir, Hossam Hassan, tuknya mendakwa pasukan setidaknya dinafikan hak untuk meraka suku akhir Piala Dunia selepas Argentina bangkit daripada ketinggalan 0-2 sebelum mencatat kemenangan 3-2 dalam aksi dramatik pusingan 16 terbaik pada perlawanan 12 tengah malam tadi waktu Malaysia. Dan menurut Ketua Jurulatih Mesir tu, saya tidak mahu berselindung, katanya, di sebalik alasan nasib malang, hari ini kami telah dinafikan hak secara tidak adil. Kami menjadi mangsa ketidakadilan. Tok yang diluahkannya dalam satu sidang media yang berlangsung dalam suasana penuh emosi. Dan rata-rata juga penyokong Mesir ada yang sik berpuas hatilah, meluahkan rasa kekecewaan sedaknya di media sosial. Begitu nangga malam tadi, Mesir kecewa apabila satu jaringan dibatalkan selepas semakan video bantuan pengadil pada awal babak kedua. Dan keputusan untuknya mencetuskanlah rasa sik puas hati di bangku simpanan Mesir sebelum seorang anggota barisan kejurulatihan setidaknya dilayangkan kad merah selepas jaringan kemenangan Argentina. Messi kelihatan beremosi selepas whistle penamat memeluk rakan sepasukannya ketika Argentina meraihkan kemenangan setidaknya malam tadi. Argentina bangkit, kita nanggap macam si ada harapan yang malam tadi now, ada yang dah troll macam-macam lah, tapi setidaknya bangkit ketinggalan 2 gol untuk menewaskan Mesir 3-2 pada malam tadi sekaligus maraka suku akhir Piala Dunia selepas kebangkitan yang begitu dramatik lewat permainan yang diterajui Messi untuk malam tadi. Okey, tu antara yang apa yang viral yang kita kongsikan untuk kita orang semua. Okey, tiga petang kita ada berita ringkas dari Sarawak FM. Dan untuk hari itu dalam 3.15 minit petang, kita ada tetamu yang akan bercerita berkenaan dengan program Sarawakku Sayang Peringkat Sibu 2026. Kita akan bersama yang berbahagia Datuk Hee Chang Kee, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi, untuk cerita berkenaan dengan Sarawakku Sayang yang berlangsung di Zon Tengah Negeri Sarawak di Sibu.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Ritma.

Okey, sebelum kita kongsikan apa yang viral hari ini dalam Ritma, selamat petang untuk Kak Zahra Haji Cik yang bersama kita untuk sebelah petang, untuk mengucapkan selamat petang untuk sahabat-sahabat pendengar di sini ajak kita orang berada. Dan lagi kita ada Kak JJ, salam Ritma, sana cinta sini cinta, adik-adik meriah ajak bunyi lagu petang untuk auk lah. Berak benyi dari luar tu Yan, katanya panas, mun ada pisang tandok nak maulah pakai minum petang gelap lagi. Lawan lagi dengan air Nescafe. Adik, nak layan benar lah nak awak JJ. Rosalina Frances, hai Yan, katanya selamat bersiaran untuk semua sahabat pendengar. Salam Ritma untuk sahabat-sahabat. Okey, terima kasih kepada kita on semua. Lepas tu, kita akan anggal lagi antara ucapan perkongsian kita untuk sebelah petang tu. Dan apa yang viral hari ini dalam Ritma, kami nak berkongsikan berkenaan dengan aktor Bollywood kita tu, Amir Khan, 5 tahun menduda. Aktor Bollywood Amir Khan kini tu nya bergelar suami buat kali ketiga apabila berkahwin dengan ahli perniagaan yang juga merupakan perunding gaya Gauri di kediamannya di Mumbai, India semalam. Beliau memilih majlis yang sederhana tanpa ada percikan glamour di hotel mewah, percikan bunga api, dan mengundang ahli keluarga serta rakan terdekat ke hari bersejarahnya. Amir Khan tu berita nangga 61 tahun umurnya, nampak biak nak oh. Jadi ada satu video yang dikongsikan di laman sosialnya Tula di media sosial, kelihatanlah Amir Khan dan juga usahawan isterinya tu tadi duduk santai menandatangani dokumen pendaftaran perkahwinan sebagai simbolik penyatuan. Tetamu yang memeriahkan majlis dilihat berdiri di sekeliling sidak duat ya sepanjang upacara berlangsung. Dan pasangan tu Amir Khan dan juga Gauri tu sidak duat berkenalan sejak 25 tahun yang lalu, namun hanya menjalinkan hubungan cinta yang serius sejak sekitar 2024. Perkahwinan tu merupakan yang ketiga untuk Amir Khan, manakala Gauri juga hanya pernah mendirikan rumah tangga sebelum tu. Ya, yang kita kongsikan dalam apa yang viral dalam Ritma.

Adakah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini

Terus bertenang dan bersabar sambil layan lagu retro. Sekiranya Anda terperangkap dalam kesesakan lalu lintas.

0: ingat sih lagu tu, lagu tu, lagu tu.
1: Iya, lagu kita dengan Chan kita dulu.
0: Lalulah kita, iya.
2: Ha, dengarlah ritma di Sarawak FM.

Dalam termenung, tiba-tiba mengheret mindaku terkenang kepada seorang bekas teman sepengajian yang pernah membuat aku keliru. Sama ada dialah kekasih, teman sejati atau teman biasa saja. Sama ada dialah bakal jodohku atau sebaliknya. Semakin hari aku semakin senang aku bersahabat dengannya. Kemesraannya berkenalan rapat denganku membuat aku semakin keliru. Tetapi aku diamkan saja. Ya, aku mengakui bila dia tiada di sampingku, aku mula merinduinya. Bila dia dalam keadaan sedih, sakit, kecewa mahupun tertekan, aku turut ikhlas merasa kesedihan hatinya.

0: Tajuk iTech hari ini, Ubisoft tutup studio yang membangunkan Rainbow Six dan Ghost Recon.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: Take a break and enjoy the show. This is iTech.

Okay, what's up guys? Red Storm Entertainment Inc. Studio yang membangunkan siri permainan Tom Clancy's Rainbow Six dan Tom Clancy's Ghost Recon telah ditutup oleh Ubisoft. Seramai 105 kaki tangan terjejas oleh penutupan studio yang sejak 1996 telah menerbitkan 33 permainan video. Permainan terakhir yang diterbitkan ialah Assassin's Creed Nexus VR untuk Meta Quest 2 pada tahun 2023, dan sejak itu dua permainan Splinter Cell dan The Division yang dibangunkan Red Storm telah dibatalkan. Studio ini ditubuhkan oleh Tom Clancy dan Doug Littlejohn pada tahun 1996 dengan nama diambil daripada nama buku Red Storm Rising nukilan Clancy. Studio diambil alih oleh Ubisoft pada tahun 2020. Clancy sejak dari awal menyedari terdapat pasaran untuk permainan bertemakan ketenteraan dan thriller techno berasaskan buku-buku yang ditulis beliau. Rainbow Six yang berasaskan buku Ryan Burse dengan nama yang sama diterbitkan pada tahun 1998 mempopularkan permainan FPS tactical berasaskan pasukan. Bagi peminat siri Splinter Cell, Rainbow Six, Ghost Recon dan The Division, permainan masih akan dibangunkan Ubisoft oleh Vantage Studios dan Studio CH2 menerusi penstrukturan semula yang diumumkan pada Januari yang lalu. So guys, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Surau FM dan teruskan bersama dengan Attack untuk berita games terkini guys. And you are now barrel tuned in. You know what it is. Yeah.

0: Tang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman yang kelili Lubuantu Betong Sapau Pusak Serato Roban dan Debak solat pada asar 4.07 minit petang. Zon 7 Samarahan Semunjan Serian Gedung Sebuyau dan juga Maludam 4.09 minit petang. Dan akhir sekali asar untuk anda yang berada di Zon 8 Kuching Siburan Bau Lunduk dan Sematan pada pukul 4.12 minit petang nanti. Jadual solat pada asar bagi seluruh zon di negeri Sarawak itu Rabu 8 Julai 2026 bersamaan 22 Muharram 1448 Hijrah.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Program Sarawak kesayangan kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Pembujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, pintu Sarawak.
3: Sarawak maju makmur pertiwiku.
0: Jaga Sarawak, intu Sarawak, Sarawakku sayang. Untuk yang akan kita kupas dalam temu bual kita hari itu, kita ucapkan selamat datang ke Konti Sarawak FM kepada yang berbahagia, Datuk Hee Chang Kee. Selamat petang, Datuk.
4: Selamat petang, Aunty.
0: Sehat kita hari itu. Lama dah jumpa now.
4: Yeah.
0: Okey, Datuk Hee Chang Kee merupakan timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Merangkap Pengerusi Jawatankuasa Program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Sibu, Sarike, Mukah dan Betong. Setelah kita berhempas pulas di Kapit, akhirnya kita berada di kawasan tengah zon Sarawak.
4: Ya, betul. Finally.
0: Ya. Akhirnya sampai di betul-betul di tengah negeri Sarawak. Mungkin kita nanggar kan, Datuk, persiapan pastinya giat diadakan. Setakat tu bagaimana persiapan di Sibu, Datuk?
4: Ya. Jadi persiapan di Sibu untuk program Saku Sayang yang akan berlangsung pada 10 sehingga 12 Julai memang sedang sampai ke peringkat akhir lah.
0: Yeah.
4: Kalau nampak di tataran Tuan-Tuan Kebujan sekarang, semua kemah, semua perkakasan yang perlu, semua sudah naik dah. Jadi saya pun telah buat pemeriksaan akhir dua hari lalu. Memang setakat ini persiapan semua ready lah untuk program Sarawakku Sayang yang akan berlangsung pada 10 sehingga 12 Julai.
0: Kita tengok di Facebook pun dah ramai ya. Dah pun mempromosikan booth masing-masing dan juga yang jualan kan, Datuk. Dan kalau kita lihat, setiap lokasi ada aktiviti yang menarik dan juga yang kita harapkan dapat mengalu-alukan orang ramai untuk hadir. Kalau di Sibu bagaimana, Datuk?
4: Jadi untuk program Sarawakku Sayang yang kita bermula pada bulan April di Limban, sehingga sekarang adalah lokasi kelima. Jadi komponen program tu agak serupa lah. Memang ada satu kema utama yang untuk majlis perasmian yang akan diadakan pada 11 hari bulan Julai oleh Yang Amat Berhormat Premier pada pukul 10.30, dan juga pentas utama tu ada diadakan pada malam pertama, iaitu 10 hari bulan, malam kebudayaan,
0: malam kebudayaan,
4: di mana artis-artis tempatan memang akan hadir. Dan juga malam kedua, iaitu malam 11 hari bulan, adalah konsert rakyat. Jadi itu semua akan berlaku di pentas utama. Selain itu, untuk 3-3 hari ini kita ada satu penjuru kita called Sarawak Pavilion, di mana bahagian depan adalah pameran pembangunan. Jadi semua pengunjung dapatlah nampak dengan sendiri apakah pembangunan yang terkini yang akan berlaku ataupun sedang dijalankan di bahagian Sibu. Jadi selepas pameran yang di bahagian belakang tu, ada pelbagai jenis kaunter perkhidmatan, ataupun kaunter maklumat. Jadi pengunjung dapatlah mengunjung dengan sendiri dan tapakan pelbagai jenis perkhidmatan

0: ada 150 lebih jenis perkhidmatan, ya, daripada 40 lebih agensi kerajaan, ya. Misalnya yang popular adalah Job Sarawak, ya, di mana kita pelawar syarikat-syarikat swasta untuk recruit ataupun mengambil tenaga kerja yang diperlukan semasa 3 hari itu. Jadi bolehlah dibuat interview sana juga. Dan juga kita ada kaunter FTS, Free Tertiary Education Sarawak, ya, di mana mereka yang telah menamatkan pengajian di sekolah menengah bolehlah tengok sendiri apakah program yang layak untuk FTS. Adapun boleh memohon juga, ya, dan pelbagai jenis kaunter kebajikan pun. Kalau nak tahu lebih lanjut apa ke jenis panduan kebajikan yang saya boleh memohon, boleh buat pertanyaan dan juga memohon juga. Dan semua jenis perkhidmatan yang anda selalu dapat di UTC, BOOM boleh juga dapat di sana. Misalnya bayaran bil, air, elektrik, cukai tanah, cukai pintu, dan semua jenis permohonan untuk pejabat residen dan daerah, misalnya probate, ya, semua boleh dipolehi di sana. Itulah komponen. Dan satu lagi yang menarik adalah di setiap lokasi adalah kitchen. Sarawak kitchen. Kalau Sibu kita sebut Sibu kitchen.
1: Sibu kitchen.
0: Di mana ada ramai pengusaha tempatan, dan kita tekankan setiap lokasi mesti ada makanan yang teristimewa untuk bahagian tersebut. Misalnya Sibu, kita memang sudah ada kampua, tabe, tumpi, pulut panggang, kompia. Itu memang tak larilah.
1: Betul.
0: Dan juga usahawan ada pun jual makanan kering, kraft tangan, dan juga pelbagailah produk yang kreatif, ya. Itu adalah sudut usahawan dan juga sudut Sibu kitchen yang akan berlaku. Selain itu, pelbagai aktiviti riadah, ya, yang diadakan oleh Kementerian Belia dan Sukan dan pembangunan usahawan di sekitar tataran Tuan Gubujan, seperti wall climbing, seperti fun run, fun walk, yang akan berlaku pada hari Minggu, iaitu 12 hari bulan awal pagi, ya. Jadi kita jemputlah ramai untuk menghadiri, beramai-ramai untuk program fun walk dan juga fun run.
1: Wah, menarik, ya. Ada makanan, ada perkhidmatan. Kita boleh dapatkan perkhidmatan terus, dan merasa-rasa dokumen si lengkap hari Jumaat, hari Sabtu datang lagi.
0: Ya, boleh. Tiga hari.
1: Tiga hari. Okey, kita berhenti rehat seketika. Lepas tu kita sambung lagi cerita kita berkenaan dengan Sarawakku Sayang di Sibu.

0: Asal datang sibuk jak cari dabi. Asal datang sibuk jak cari dabi. Tapi bis juga jalan-jalan. Dengar juga kami di 101.5 hanya di Sarawak FM Sahati Sejiwa.
1: Okey, Sarawak FM Sahati Sejiwa, kita masih lagi bersama yang berbahagia Datuk Hi untuk cerita berkenaan dengan Sarawak Ku Sayang yang akan diadakan di Sibu hujung minggu tu. Mungkin kita dengar tadi suara Jad Ali yang akan mula persembahan untuk konsert rakyat Datuk. Ada Bob Yusof, Jad Ali, Melissa Francis, Dayangku Fazila, Fir Afandi, Chen Eng, Iwan Dasri, Yadi dan juga Bendy Jaksa.
2: Tu
1: ramai lagi. Dua malam lagi, Jumaat malam, sikit persembahan. Yes. Sabtu malam, konser rakyat. Dan pasti menjadi tumpuan juga adalah pengaduannya tu. Yeah. Ada hadiah menarik kah?
2: Ya. Yeah. Jadi dalam setiap lokasi kita memang ada e-peraduan. Yeah. Maksudnya anda kena berdaftar melalui imbasan QR code.
1: Okay.
2: Dengan menjawab beberapa soalan yang berkaitan dengan program Sarawak Ku Sayang. Mm-hmm. Lepas tu hantar. Jadi anda ada peluang lah untuk memenangi hadiah. Untuk Sibu, kita telah mencatat sekarang, kita telah kutip sebanyak 99 buah hadiah. Dan yang paling menarik adalah 11 buah motosikal.
1: Ui,
2: yang
1: 11.
2: Menunggu anda. Jadi tapi pastikan you mesti menyertai melalui impasan QR code dan jawapan soalan dan hantar. Ya. Dan setiap petang kita akan adakan cabutan bertuah pada jam 3.30. Jadi pastikan kalau sudah daftar, anda mesti menunggu di sana. Kerana kita hanya beri mereka yang hadir dengan sendiri. Tapi yang memang yang paling menarik adalah hari terakhir lah, ya. Pada majlis penangguhan pada 12 hari bulan petang pukul 4. Di mana selain daripada majlis penangguhan, kita akan adakan cabutan bertuah hadiah-hadiah utama, iaitu 11 buah motosikal.
1: Wah, mesti tunggu. Ini tahu kami yang menang.
2: Betul-betul. Jadi datanglah beramai-ramai. Selain daripada pameran, perkhidmatan, anda juga berpeluang untuk memenangi hadiah yang menarik.
1: Sarawak Ku Sayang di bahagian Sibu tu akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak. Difahamkan ada yang menarik juga kehadiran Premier kita Datuk. Silakan.
2: Okey. Jadi memang kita semua menunggu-nunggulah kehadiran Yang Amat Berhormat Premier untuk merasmikan program Sarawak Ku Sayang pada jam 10.30 hari Sabtu, 11 hari bulan Julai di dataran Tun Tuanku Pujan Sibu. Namun kali ini akan menarik sebab Yang Amat Berhormat Premier akan tiba di Sibu pada hari Khamis malam melalui sebuah konvoi. Lepas perasmian Jabatan Patan Lupa pada 9 hari bulan, iaitu hari Khamis. Jadi Yang Amat Berhormat Premier akan terus bertolak dari Sebuyo melalui Pusak, melalui Serike dan tiba di Sibu pada mungkin setakat jam 6 petang di Sibu. Jadi ini adalah sesuatu yang istimewa.
1: Ya, betul.
2: Konvoi terus ke
1: Sibu.
2: Sibu,
1: selalunya pada hari sebenar kan, itunya datang awal dengan berdarat kata orang dan boleh nanggal macam ni. Situasi sebenar jalan raya dan menanggal lalu-lalu ya, ada konvoi premier lah kita lah. Dan mungkin boleh dikongsikan sasaran jumlah kehadiran Datuk untuk Sibu?
2: Ya, sasaran untuk majlis perasmian memang kita tetapkan sekurang-kurangnya 5,000 orang. Tapi untuk keseluruhan 3 hari itu, setakat sekarang Kapit telah mencatat 38,000. Jadi saya ingat Sibu tidak kalah juga.
1: Jangan kalah.
2: Jadi kita menyeru kepada rakyat jelata di sebahagian Sibu dan juga di sekeliling, macam
3: Buka
2: Julau Dalak Kenawi, tidak jauh kan, Kenawi dengan Pembonyo ini memang senang. Jadi kita jemputlah beramai-ramai untuk meraihkan program Sarawak Ku Sayang di bahagian Sibu pada 10 hingga 12 Julai iaitu hujung minggu ini.
1: Dan akhir sekali lah harapan Datuk sendirilah wang kuat untuk acara yang akan berlangsung sewaktu sayang di zon tengah di Sibu tu, dengan jawatankuasa pengelolanya lagi dengan semua yang terlibat, baik acara yang kecil sehingga kebesarnya acara yang diadakan dan juga pengunjung lah sekali, harapan yang kita harapkan untuk hujung minggu tu Datuk.
2: Yalah, harapan kita memang kita haraplah semua rakyat di Sibu dan sekelilingnya ambillah peluang keemasan ini, sebab ini adalah program yang direka khas untuk rakyat. Tujuannya adalah untuk kerajaan mendekati rakyat jelata melalui pelbagai saluran seperti aktiviti, perkhidmatan, pameran dan sebagainya. Jadi haraplah kita memang harap semua akan turun beramai-ramai ke tataran Tun Tuanku Pujan ataupun tataran Pantai Sibu pada 10 sehingga 12 hari bulan Julai.
1: Kita serulah ramai orang Sibu ya, walaupun ada di lokasi lainnya kelak akan datang, tapi kita beramai dulu di Sibu.
2: Betul.
1: Ada 150 perkhidmatan, 40 agensi, makan minum pun nyaman juga. Dengan cerita tak macam nyamannya. Okey, baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Datuk Ijangki, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi merangkap Pengerusi Jawatankuasa Program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Sibu, Seri K Mukah dan juga Betong. Kita harapkan semuanya berjalan lancar hendaknya Datuk eh. Okey, terima kasih banyak-banyak Datuk. Okey, jumpa di Sibu eh. Okey, bye.
3: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Semarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Bila petang-petang macam tu nak?
3: Ya,
2: macam bunyi.
3: Kelah bunyi.
2: Rasanya masih asyik berubah. Betul, rasa masih asli lagi kan? Rasa yang menggamit kenangan bersama dengan orang yang tersayang.
4: Lagu-lagu retro tu kita memilih untuk menyiarkan lagu kita 1970-an, 80-an, 90-an dan awal 2000.
2: Ialah ritma muzik retro terbaik.
5: Bukan kita tiga malam. Bukan kita tiga malam, kita tiga
6: masa untuk secawan kopi panas
7: dan sekeping roti
6: sambil layan lagu-lagu
7: kenangan.
1: Okey, sambil layan lagu-lagu kenangan, mungkin secawan kopi panas yang pekat hitam memikat yang menjadi pilihan. Ada yang si suka kopi manis tapi mau kopinya mesti panas dan juga hangat. Ada yang suka kopi yang manis dan juga pahit, rasanya macam searoma aja rasanya, macam seimbang aja. Ada yang suka kopi yang sejuk, macam-macam lah pilihan kita. Nah, oh, lain orang, lain cita rasa dan juga lain kesukaan dan kegemaran. Okeylah, selamat tu bersama kami orang Sok FM, Sehati Sejiwa. Kita orang yang berada di Sibu, di mana yang dimaklumkan oleh yang berbahagia Datuk Hee Chang Kee. Tadi ramai-ramai kita datang datangan Tuan-Tuan Ku Haji Bujang untuk memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Peringkat Sibu 2026. Kita nak menyapa juga sahabat-sahabat pendengar kita yang bersama kita untuk hari itu. Kita ada Ahmad Syafi'i, selamat bertugas. Semoga rakan-rakan semua sihat selalu hendaknya. Bot sewa Pak Wan yang dengar Sarawak FM, untuk sahabat semua pendengar Sarawak FM, dah makan sikit tak orang semua? Kami dah makan dah. Zaidah Muhammad, cuaca di Tabuan Setutong tu panas katanya. Best lagu ritma untuk petang tu. Wow, terima kasih kepada kita yang terus layan ritma. Pak Su Omar sedang menonton katanya. Mas dan Arni pun ada juga, selamat bertugas untuk kita orang semua petang tu. Adira Borhan dalam perjalanan melayan celoteh kita, Yan, perjalanan nak ke Semunjan tu, ada urusan ke Jabes. Lagu untuk petang tu, layan ajaklah. Semoga selamat sampai ke tempat destinasi yang dituju untuk kita. Adira Borhan, Hajrah B, selamat bertugas untuk semua pendengar-pendengar. Cuaca panas di Matang, santai-santai aja sambil minum minum kopi, sambil juga dengar radio. On radio tu dari pagi tadi sampai lah kini tu. Sapian Podin, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bersiaran untuk semua katanya. Rehat ajaklah di rumah sambil minum petang dengan cekodok. Cekodok lekat ya, nak maklumkan keadaan cuaca di Bintulu panas, kata Bang Pian Podin. Terima kasih kita orang yang ngasih lejuk-lejuk mendengar Sarawak FM dan juga yang layan lagu-lagu retro semestinya pilihan terbaik di Sarawak FM.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
2: Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah cerbu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.
3: Ritma 2 petang hingga 6 petang.

0: Tega kau hari ni? Nak pergi kerja? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai, Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak! Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam! Diam! Aku cakap diam!
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Program Sarawak kesayangan kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak, kita ke Bandar Sibu. Bertempat di dataran Tuan-Tuan Pembujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak itu.

Okey, Rima Muzik Radio Terbaik dah pun 3.57 minit petang waktu tu. Terima kasih kepada kita orang yang terus dengar Sarawak FM dalam apa juga yang kita orang kerjakan. Selamat berniaga kepada kita orang yang berniaga waktu tu, yang berjual, yang berdagang. Kita orang ada yang jual buah durian, buah dapir pun dah mula banyak juga nak, dan buah-buahan yang lain pun dah mula membanjiri negeri kita tu. Pilih aja apa yang nak dimakan, pasti akan ada aja. Okeylah, dan yang pastinya juga yang nak kita kongsikan untuk makluman anda bersama untuk jam yang seterusnya kelak dalam ritma, kita ada refleksi diri yang disediakan oleh Jai. Lepas yang kita ada Go Head Sarawak, dan sebelumnya kita akan sama-sama ketahui macam ni keadaan cuaca untuk panduan kita bersama untuk yang betul-betul nak tahu keadaan cuaca, sebabnya sentiasa berubah. Kadang-kadang mun pukul 2 petang kita nak ada macam mendung, dan boleh berubah lagi menjadi tiba-tiba boleh jadi hujan yang begitu lebat. Kita sih boleh nak ngagak no keadaan cuaca. Jadi kita akan sama-sama dapatkan ramalan keadaan cuaca bersama dengan rakan kita Mate Malaysia. Selamat petang untuk sahabat-sahabat kita yang masih lagi setia mendengar kita di Sarawak FM. Kita ada Ina SN, salam Rikma Muzik Radio Terbaik, berkongsikan keadaan cuaca di Bandaraya Kuching untuk panas lit-lit. Didoakan semoga mudahlah urusan kita orang untuk sebelah petang tu. Hasanah Dawi bersama kita, cuaca baik petang tu, masih di perantauan tu katanya. Salam Ritma untuk semua. James Pengiran, selamat petang, cuaca di Sibu mendung aja. Lehan Lekar, selamat petang Yan, dan juga salam Ritma Radio Terbaik untuk sahabat-sahabat pendengar semua. Terima kasih banyak-banyak kepada kita orang yang terus layan dan juga dengar Sarawak FM. Maya Karin dan juga Chico dengan lagunya Rahsia Hati, lagu yang diterbitkan pada tahun 2004.

0: Assalamualaikum bang.
1: Ah, waalaikumsalam. Ada apa? Abang tengah sibuk ni, banyak kerja yang nak kena buat.
0: Abang, macam ni, tadi mak dan ayah ada telefon di kampung. Mereka rindu sangat dengan abang. Lebih-lebih lagi dengan cucu mereka si Aiman tu ha. Mereka tanya, bila waktu abang dapat bercuti? Lagipun, kita lama dah tak balik kampung ni bang.
1: Alah, abang ni tak ada masa lah. Abang banyak kerja. Kalau mereka rindu sekalipun, mereka boleh datang sini apa? Abang sibuk ni, ada apa-apa lagi ke?
0: Ish, tak baik abang cakap macam tu tau. Mereka kan ibu bapa kandung abang sendiri.
1: Dah lah, abang banyak kerja ni. Nantilah kita cakap balik. Okay, bye.
0: Hello, abang.

Baiklah, sekali lagi panduan untuk Muslimin dan juga Muslimat yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan. Maksudnya, solat pada asar untuk petang tok pada pukul 4.12 minit petang. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 4.12 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siri Sirah Pilihan yang lalu kita dah cerita sedikit tentang kisah Nabi Idris. Maka Nabi Idris tu juga disebut orang sebagai orang yang masih hidup ataupun nabi yang masih hidup sampai kini itu. Ada ulama khilaf lah. Jadi kita nak cerita sedikit macam ni sebenarnya Nabi Idris tu nya boleh hidup sampai kini dan macam ni nya boleh pergi ke langit. Ada ulama menyatakan bahawa baginda diangkat di langit dalam keadaan hidup dan wafat di langit, dan ada juga kata jadinya hidup sampai kini tok di langit. Disebut ke dalam kitab Qisasul Anbiya, itu kitab Imam Ibn Kathir, bahawa Nabi Idris tadinya dapat wahyu bahawasanya ia akan diganjarkan amalnya tehari, makanya pun minta kepada malaikat maut untuk menangguhkan ajalnya. Tapi ceritanya lebih kurang malaikat yang seorang lagi dan disebut dalam kitab sebagai Al-Khalil, ia datang jumpa dengan Nabi Idris. Dia kata berbicara lah sidak dua, maka Nabi Idris berkata, boleh disampaikan kepada malaikat maut, aku mau nambah amal aku, ditangguhkanlah ajal aku. Boleh berunding lah, namun kita dapat berunding macam ni best juga tuan-tuan, tapi si dapat atau label tak para nabi je dapat berunding, nak tangguh ajal supaya dapat nambah amal. Maka sidaknya pun berunding-berunding daripada

0: malaikat tersebut. Dan bila sidak dua naik ke langit, dan sampai langit yang keempat, tiba-tiba melimpas, kata orang. Melimpas tadi, terserempak malaikat maut di tengah jalan. Maka malaikat maut pun tanya, ni Nabi Idris, ni Nabi Idris. Malaikat dia pun jawab, ada di belakang tu. Maka malaikat maut pun madah, amat menghairankan. Masa malaikat maut terima arahan, ya, aku diutuskan untuk cabut nyawa di langit yang keempat. Masa ya, aku fikir, macam ni aku nak nyabut nyawa Nabi Idris di langit keempat sedangkannya di bumi. Pada awal yang terima, ya, padahal rupa-rupanya ditakdirkan tidaknya bertemu di langit yang keempat. Maka tu riwayat tu mengatakan tadi, malaikat maut mencabut nyawa Nabi Idris di langit yang keempat. Cuma pendapat Imam Al-Mujahid mengatakan tidak dicabut nyawa, tetapi Nabi Idris hidup di langit keempat sampai zaman kini itu. Yang masih khilaf di kalangan ulama. Yang sidahlah, yang penting yang kita faham daripada cerita itu, ajal memang si dapat kita mau tangguh-tangguhkan. Jadi wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. We'll be right back.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Baiklah, info cuaca bersama dengan rakan pelapa kita Faizan di talian. Halo, assalamualaikum Faizan.
2: Waalaikumsalam.
1: Sihat hari ini?
2: Sihat,
1: alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, macam mana keadaan cuaca, silakan.
2: Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa hari ini 8 Julai 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi cuaca lewat petang hingga senja, dijangkakan hujan dan ribut petir di beberapa tempat di Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike dan Mukah. Bagi cuaca malam hingga awal pagi pula, dijangkakan hujan di beberapa tempat di Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagaimanapun tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan Mukah. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 1.0 meter sehingga 1.5 meter dengan angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam. Suhu pula dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
1: Baiklah, terima kasih banyak-banyak Faizan. Selamat bertugas. Okey, bye. Okey, terima kasih. Laporan keadaan cuaca. Panduan kita bersama di Sarawak FM dah pun 4.24 minit petang. Selepas itu kita akan ikuti bersama refleksi diri yang diterbitkan oleh Jai hari itu kita bersama Dr. Idris Adin.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
5: Refleksi diri kali to, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
6: Assalamualaikum, salam sejahtera. Topik pada kali to adalah belajar mencintai aspek-aspek pekerjaan kita. Ketika kita mencintai pekerjaan kita, maka pekerjaan itu akan memberi kita yang terbaik kepada kita. Hal itu bermakna bahawa dekat-dekat semua, mun kita rasa si sayang dengan kerja kita, si rasa suka dengan kerja kita, maka kesannya akan timbul daripada aspek produktiviti yang kita keluarkan. Cinta si dengan kerja kita orang. Sayang si dengan kerja kita orang. Dulu masa mula-mula nak minta kerja, bos nanya okey si, semua okey. Sebab semata-mata mau jawatan yang tadi. Tapi bila dah kerja, semuanya si okey. Sebab kita gagal meletakkan rasa cinta dan sayang kepada pekerjaan kita. Mun rasa si nyaman kerja, rasa semun, cuba tanam rasa sayang kerja kita sebab di luar nun masih banyak lagi orang nunggu untuk bekerja. Mun berhenti, apa kata kita? Okay? Sebab kerja tu seronok ataupun si seronok ya, merupakan bergantung kepada cara kita meletakkan kecintaan kepada kerja kita. Adakah kita mau ketukar kerja lain? Tukar kepada organisasi lain? Cari kerja lain? Tapi kita terfikir ataupun si, kalau kita tukar kerja ke lain, adakah masalah ataupun isu yang sama akan berhenti? Tetapi kalaunya akan timbul juga isu yang sama, adakah kita tu jenis orang yang tukar kepada A, organisasi A, tukar ke organisasi B, tukar organisasi dan sebagainya? Adakah yang akan menyelesaikan masalah tu orang? Si, yang akan menyelesaikan masalah tu orang. Tetapi yang akan menyebabkan imej kita orang akan terjejas sebab kenaknya tu malah tukar kerja, kenaknya tu malah tukar kerja. Sebab keseronokan bekerja ya merupakan terfikir, terlahir daripada cara kita berfikir, cara kita melakukan pekerjaannya. Tetapi perlu juga diingatkan bahawa kita perlu keseronokannya macam ni. Carilah kawan-kawan, binalah hubungan yang baik, binalah iklim kerja yang sihat di organisasi. Jangan sesekali kita menjatuhkan kawan-kawan kita semata-mata kita mau kenaikan pangkat, kena keseronokan bekerja ya, bukan bergantung dengan amalan ataupun budaya macamnya. Binalah geng-geng di organisasi yang saling menyokong. Binalah geng-geng di organisasi yang saling membina untuk kita menjadi pekerja yang dapat merealisasikan impian majikan kita. Kesimpulannya, seronok ataupun sik dalam konteks bekerja tu bergantunglah kepada diri kita pun macam ni kita meletakkan nilai pekerjaan dalam konteks kita sebagai pekerja di sesebuah organisasi. Sampai kita berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang. Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
7: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
1: Okey, terima kasih kepada kita orang yang memilih pesawat Ritma. Okey, penerbangan hari itu bersama kami Yan menghampiri 4.30 minit petang. Ada yang dah ready betul-betul di depan mesin nak pakai ngetek kad ya. Dah habis masa kerja kami Yan OC apa. Ada yang dalam perjalanan juga masa tu nak menguruskan hal ehwal anak-anak. Ada yang balik dari KK. Ada yang balik dari kelas tambahan dan sebagainya. Semoga mudah dan juga jojoroslah urusan kita orang untuk hari tu. Okey, siapa lagi yang patut kita sokong? Siapa lagi? Pasukan mana yang patut kita sokong lagi yang menjadi bualan dan juga menjadi cerita kita? Mungkin kita nangga di page Sida Facebook RTM Radio Television Malaysia, RTM Adik Pilu, jat nangga status nak dipolamin, sakit tengok Salah menangis katanya, penutup top paling tragis untuk Piala Dunia terakhir Salah, dan lagu pun main peranan jua, admin tu menyentuh hati jua. Nah, okey, siapa yang menjadi pilihan kita, pasukan mana, jadual penuh perlawanan suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 di RTM semestinya. Terima kasihlah kepada kita orang yang menonton Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV RTM. Kita boleh mengikuti di TV OK, di Sukan Plus dan semestinya di RTM Klik, dan kita orang boleh juga ikuti media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Antara Perancis yang akan bertemu dengan Maghribi pada 10 hari bulan 7 pada pukul 3 pagi akan ditayangkan di Sukan Plus dan juga RTM Klik, ditayangkan juga di TV OK dan RTM Klik. Yang mana menjadi pilihan kita orang, Perancis ataupun Maghribi? Jadi ikutlah pilihan masing-masing dan juga ikutlah pakaian apa, jersey yang kita pakai nak, siapa kita sokong yang terbaik. Okey, pilihan daripada sahabat pendengar kita, sebuah lagu Hindustan untuk hiburan kita bersama menemani perjalanan kita orang yang baru balik dari tempat kerja menuju pulang ke rumah masing-masing, dan juga mungkin ada yang nak singgah breeze walk ataupun nak beriadah untuk sebelah petang. Untuk terus layan Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: tidak sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
1: Ah, Isnin hingga Jumaat
2: 9.15 minit pagi
3: dan pulangannya pukul 5.20 minit petang. Ah,
1: sketsa kayu
3: tepi
1: jeraya.
3: Kayu.
1: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.

Okay, terima kasih kerana kita buat kita rasa sama sebab kita suka dengan lagu retro. Lagu retro di Sarawak FM setiap hari Isnin sampailah hari Ahad 2 sampai 6 petang. Lagu retro, lagu-lagu baru mustahil sekali untuk diselitkan. Okeylah, selamat tu bersama kami orang di Sarawak FM. Dan Sibo juga selain menjadi tumpuan untuk hujung minggu tu program Sarawakku Sayang di bahagian Sibo. Sibo juga menjadi tuan rumah untuk sambutan perayaan Hari Sarawak 2026 yang akan berlangsung pada 20 hingga 22 Julai, yang pastinya menjadi platform untuk memperkukuh semangat patriotisme, perpaduan dan penghayatan sejarah negeri menerusi pelbagai pengisian yang berteraskan identiti serta pembangunan Sarawak. Dan tema yang akan diraikan atau diangkat pada tahun itu adalah Sarawak Maju Makmur Segulai Sejalai. Jadi macam ni kita orang, anak watan negeri Sarawak, adakah kita orang mengibarkan bendera kita, bendera negeri Sarawak kita, membelum. Jadi sama-sama kita menyemarakkan untuk sambutan perayaan Hari Sarawak. Dan sikit lagi, tadi kami cerita berkenaan dengan sambutan Hari Sarawak, dan satu lagi yang akan menyusul juga semestinya bila bulan Julai, pastinya bulan Ogos lagi berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan, tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Itu adalah tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026, mencerminkan aspirasi membina negara yang maju, inklusif dan harmoni demi kesejahteraan seluruh rakyat. Dan semestinya juga mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani berpaksikan nilai-nilai keadilan, lekatnya kemanusiaan dan kebajikan. Dan tema itu menegaskan bahawa kesejahteraan negara kita hendaklah dinikmati secara adil, menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa ada pengecualian. Ialah yang kita harapkan. Okey, selamat petang sahabat-sahabat pendengar kita yang menantikan bilakah agaknya ucapan sebelah petang untuk dibacakan Yan. Okey, insyaAllah kita akan cuba nanggar sikit-sikit lagi ucapan ataupun perkongsian kita orang yang kita orang dah pun hantar di status tugasan kami untuk sebelah petang tu. Kita ada Era Fazira dengan lagunya Pertemuan. Semoga pertemuan kita untuk hari tu semestinya akan terus membuahkan ataupun membibitkan lagi rasa sayang kita dan juga rasa kita orang untuk terus menjadikan Sarawak FM sebagai teman dalam pemanduan barangkali dan juga dalam kita orang melaksanakan tugas.

0: program Sarawak Kesayang kali ini, kita ke Zontengah Sarawak, kita ke Bandar Sibu. Bertempat di dataran Tuan-Tuan Pembujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bintang Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.
1: Okey, seperti biasa pukul 5 petang kelak, sama-sama kita ikuti berita nasional yang kita sambung siaran Nasional FM Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur untuk jam yang terakhir pukul 5 sampai pukul 6. Kita ada sketsa rumah kayu tepi jaya 5.20 minit petang, 5.30 petang kita ada iklan jawatan kosong, dan yang pastinya kita pilih untuk kita orang hari itu kuasa 2, kita ada KRU. Dan sebelum yang kita nak ucapkan selamat tu bersama kami orang untuk sahabat-sahabat pendengar kita petang, untuk Rosalina Frances, hai DJ Yan, salam untuk semua sahabat-sahabat Sarawak FM. Asfian Mahyus dari Mempawah Kalimantan Barat, Indonesia, salam rikmat semua, salam ceria. Zul Rushdi Zakaria, assalamualaikum, selamat petang. Kami di Betong untuk panas sejak cuacanya, okey. Terima kasih kita orang yang dah pun menghantarkan ucapan untuk sebelah petang tu, dan lagi kita cuba nanggar mungkin ada yang tercicir ataupun yang si sempat kita tangga tadi, kita semak sekali lagi Suhayati Abdullah. Cuaca di Sibu sekejap mendung sekejap panas, tengah healing lah atas sofa sambil layan lagu-lagu retro adik-adik Sabtu Ya Ramli. Menu petang tu simple aja untuk minum petang, sambil minum sambil lihat dengan Sarawak FM Madu Kemenyan. Yang mendengar kita di Sarawak FM santai aja untuk kawan-kawan, semoga terhibur. Hendaknya Sufian Sulaiman, salam World Cup adik. Match malam tadi nang panas, sepanas cuaca hari tu di Kuching, benar kata kita Abang Pian, nang panas. Oh. Syarifah Hanifah Said Akhir, panas gila katanya di Sebuyo tu. Apapun esok hari tu nak ngikut sekali lah perasmian Jabatan Mata Lupa. Orang Sepuyo senang dekat aja nak. Sadiah Jidia, selamat petang, selamat bertugas Yan, dan juga untuk semua sahabat-sahabat Sarawak FM, terima kasih banyak-banyak kita orang yang dah pun menitipkan ucapan untuk sebelah petang tu. Okey, jom kita layan sama-sama 2 gig lagu KRU dalam kuasa 2 ritma. Kita ada The Way We Jam dan juga Jangan Lafazkan, ritma muzik radio terbaik.
2: Selepas ini, lagu kuasa 2 ritma.

0: just the way.
1: Gonna do it, Kale style.

Kesihatan adalah aset paling berharga. Lakukan pemeriksaan kesihatan berkala untuk mengesan masalah lebih awal. Langkah kecil seperti ini dapat menyelamatkan nyawa dan memastikan anda terus sihat untuk menikmati hidup sepenuhnya. Lakukan saringan kesihatan secara berkala. Sarawak FM, prihatin.

0: Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan My Digital ID sebagai mekanisme lock masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan My Digital ID, termasuk My JPJ, My PTPTN, SPA9 dan My Bayar PDRM. Pelaksanaan sistem pengurusan digital berasaskan awan CCMS di klinik kesihatan berjaya meningkatkan kecekapan perkhidmatan serta mengurangkan tempoh menunggu pesakit di fasiliti kesihatan kerajaan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, 81% pesakit kini dapat berjumpa pegawai perubatan dalam tempoh 60 minit, manakala selebihnya menerima rawatan dalam tempoh 60 hingga 90 minit bergantung kepada tahap kes dan beban kerja klinik.
1: KKM sedang mengintegrasikan sistem CCMS dengan aplikasi MySejahtera. Sehingga kini, aplikasi ini telah berjaya mengintegrasikan rekod kesihatan jutaan rakyat Malaysia, merangkumi 30 juta individu dengan rekod vaksinasi, 12 juta individu dengan rekod preskripsi ubat, 5 juta individu dengan rekod pergigian, 5 juta individu dengan rekod saringan kesihatan serta 1 juta individu dengan ringkasan lawatan klinik.
0: Beliau berkata sebanyak 29 juta tempahan janji temu bagi 18 jenis perkhidmatan kesihatan telah direkodkan menerusi aplikasi MySejahtera yang akan diperluas ke klinik pakar hospital dalam masa terdekat. Sistem maklumat hospital menyeluruh TIS juga akan dilaksana secara berperingkat melibatkan 20 hospital dalam tempoh 12 bulan. Dalam perkembangan sama, Datuk Hanifah Hajar memberitahu semua klinik kesihatan dan klinik pergigian kerajaan dijangka beroperasi sepenuhnya secara digital menjelang 2028. Setakat ini, 510 daripada 2,917 fasiliti penjagaan kesihatan prima dan 320 daripada 728 klinik pergigian kerajaan telah menggunakan sistem pendigitalan sepenuhnya. Bagi semua hospital kerajaan pula, 22 daripada 151 hospital kini beroperasi secara digital dengan sasaran pendigitalan penuh menjelang 2030.
1: Dari segi sistem-sistem ini, kita mengambilkan waktu untuk menaiktarafkan kegunaan ini oleh kerana antaranya kekangannya adalah untuk memastikan segala maklumat bagi pesakit itu disertakan. Jadi misalnya, jika seorang pesakit pernah mendapatkan rawatan dari segi non-communicable disease seperti diabetic, dia mempunyai rekod-rekod sebelumnya dan selain daripada rekod pertemuan doktor, komen-komen doktor, adalah dari segi memastikan rekod yang mengesahkan dari segi pengambilan darah dia menunjukkan bahawa dia mengidapkan penyakit non-communicable disease seperti diabetic itu tersenarai di dalam rekod itu sekali.
0: Datuk Hanifah Hajar Taib. Kemasukan pengundi berusia 18 tahun serta peningkatan jumlah pengundi atas pagar dilihat mengubah lanskap politik serta corak pengundian pada pilihan raya masa kini. Ketua Jabatan Kepimpinan Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM, Dr. Muhammad Helmi Sabtu berkata, kedua-dua kelompok itu tidak lagi terikat kepada ideologi parti, sebaliknya lebih menilai isu semasa, kredibiliti calon dan kemampuan mereka menyelesaikan masalah rakyat.
2: Kelompok ini sudah pun menerima maklumat yang sangat banyak daripada pelbagai sumber media, bukan saja media arus perdana tetapi juga media digital dan media-media alternatif yang lain lah. Jadi mereka ni tidak begitu terikat dengan ideologi parti politik tertentu, dalam erti kata mereka tak memberikan so-called kesetiaan kepada mana-mana parti tertentu, tetapi mereka ni lebih melihat kepada beberapa aspek-aspek yang lain lah, khususnya yang lebih berkaitan dengan mereka.
0: Beliau berkata pengundi atas pagar pula sering menjadi penentu kemenangan kerana lazimnya membuat keputusan pada saat akhir berdasarkan kredibiliti calon, bukannya parti.
2: mereka ni adalah individu yang cenderung untuk mengundi pada saat-saat akhir kan, dan mereka tu membuat penilaian lebih kepada individu ataupun calon tu sendiri berbanding daripada parti. Again, dia bukan bersifat identifikasi parti lah. Jadi faktor calon itu sebenarnya sangat memberikan satu elemen yang penting lah untuk dinilai oleh mereka yang atas bakar.
0: Kerajaan Johor yang bakal dibentuk selepas pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 diharap dapat terus memperkasakan pembangunan usahawan khususnya dalam kalangan wanita. Ikuti pandangan Masyidah Razif, Fakriah Ismail dan Nik Hasimah Nik Abdullah.
3: Oh, saya berharap kerajaan dapat membantu usahawan PKS macam kami semua, memberi akses grant ataupun latihanlah kepada kami untuk mengembangkan lagi, menjana ekonomi untuk negara. Saya berharap kerajaan dapat banyak membantu usahawan dalam membangun geran dan juga maybe geran digital sebab kita dalam era globalisasi sekarang kan. Pada saya lah, saya mengharapkan diberi penekanan dan lebih utama pada bisnes perniagaan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, yang kerana bidang ini membantu juga lah ekonomi negara dan juga memberi peluang kepada ramai orang tempatan.
0: Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, peningkatan itu didorong pasaran utama seperti ASEAN, China, Jepun, Australia, Taiwan dan Hong Kong, selain beberapa negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan. Meskipun industri pelancongan berdepan cabaran geopolitik global.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Mesir Hossam Hassan mendakwa pasukannya dianiaya selepas tewas 2-3 kepada juara bertahan Argentina pada pusingan 16 terbaik. Beliau mempersoalkan keputusan pengadil yang membatalkan satu gol menerusi VAR dan tidak menghadiahkan sepakan penalti kepada De Parau sekaligus menjejaskan peluang pasukannya mara ke suku akhir. Mesir yang mendahului 2-0 akhirnya tewas kepada La Albi Celeste bangkit menjaringkan 3 gol dalam tempoh 11 minit terakhir perlawanan. Hossam turut mengakui tidak akan mengikuti baki saingan Piala Dunia kerana kecewa dengan keputusan pengadilan itu. Jurulatih Maghribi Mohamed Obi membuktikan kemampuannya apabila berjaya membawa pasukan itu ke peringkat suku akhir meskipun pernah dianggap tidak sesuai menjadi tenaga pengajar semasa bergelar pelajar. Pengendali kelahiran Belgium berusia 49 tahun itu masih belum tewas dalam kejohanan bakal mengemudi Atlas Lions menentang juara dunia dua kali Perancis. Obi dilantik sebagai jurulatih Maghribi hanya 3 bulan sebelum Piala Dunia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia meningkat hampir 2% selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran serta mengenakan semula sekatan penjualan minyak mentah negara itu. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat $1.38 kepada $75.54 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik $1.37 kepada $71.81 setong. Wabak Ebola strain Bandibujo terus merebak di Kongo dengan 1,561 kes disahkan termasuk 506 kematian dan 254 kes sembuh, manakala lebih 10,000 kontak rapat sedang dipantau. Menurut Wakil Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Ansia, skala sebenar wabak itu masih belum dapat dipastikan sepenuhnya. Ansia turut memaklumkan pusat rawatan kini beroperasi pada tahap kapasiti maksimum.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 12 juta rakyat daftar My Digital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Hai, kami Lan Perih sebagai Chance Ringgit. Sepanjang minggu tu, dengarkan kami dalam sketsa rumah kayu tepi jeraya. Tia, tak tiu ai tia.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
2: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
0: Sama. Ancu alu yang jelek mikir, belum sampai seminggu foto state mesin kau tu dah sabri, dah
2: tahu.
0: Rusak, mustahilnya rusak. Kali digigit kau boleh apa tu? Kalau menanya rusak nak, kau lah orang yang mencah ikut sejarah sepanjang kau menjual, orang yang paling awal dan beli barang rusak.
1: Hei, dia kau Chen, lihat kau Chen, lihat kau benar-benar lo Chen. Siapa tu jual usak mah Chen? Kau kan banyak pengalaman Chen. Nah, tanggahlah kau dulu ya Chen, mesinnya ya.
4: Ya, Habi. Panas. Nang panas hari tu. Aus geruk tu. Peluh pun berbau badan ni. Minum dulu Chen. Laju.
0: Aus tu.
5: Lihat lo Chen. Tanggah mesin aku dah. Aduh, belum nak apa-apa lagi dah. Si mau, siapa pakai? Cek lo Chen. Dua tanggah Chen.
4: Hai, Sobri, si mauk kah?
5: Auk.
4: Yo, pelik dah cerita tu. Mustahil rusak ke?
5: Nelah aku tahu.
4: Maka agik baru. Anang benar baru gila-gila. Tu, agik bau Cino.
0: Yang bau Cino nya aku, pa. Aku tu setengah Cino, setengah Melayu.
5: Aku tu pernah dua kau tu, pa.
0: Nyaman muka tu, kau mabak tu, kak?
5: Aku soalnya mabak kah, Chen? Bauknya tahu.
1: Chen, sebenarnya maksud japa ya. Bau Cino ya, bau baru. Baru buka plastik. Kau jangan nak fikir lain lah. Ya perumpamaan. Orang kami orang Melayu tu mana bau Cino. Bau Cina. Mau barang baru Chen.
4: Faham nak kau Chen?
0: Kaulah faham eh kak. Faham eh pa. Kita tu lama diam sama bah. Perumpamaan aja.
1: Betul.
0: Cek kalau tak tengah cuaku dari tadi.
5: Tadi ngaco Chen. Lalu si siap lah. Aku pemisin dah dilihat Chen dah. Tapi nak Chen, hari panas ke datuk eh. Badan kita berpeluh tu. Mau nak berbau juga badan kita. Namun kita nak pada tercium kah? Ada bau yang si cun di hidung kita nak. Jangan lalu nak di video kita, lalu nak di viral. Adab kita mau jaga juga. Kadang-kadang badan kita berbau pindah. Lalu di postnya dalam ya, media sosial.
1: Benar juga pada kau ya Sobohi. Adab ya jaga. Kadang orang kita tu seronok. Sampai rupanya benda-benda nak macam dia.
0: Tiap. Lulang kau ngomongnya Siti. Benar ya Sobri? Benar kak Siti? Aku si macam dia kak Sobri. Mana aku nak cerita nak. Macam-macam olahan customer aku di situ. Ada nak apa seluar bisak ke belakang. Rembur di kiri kanan. Datangnya juin-juin lu hidung. Nah nanti dah. Si boleh lah kita nak sembarang. Sikit-sikit nak apa tak? Nge-post.
5: Baguslah macam ni Acin. Kelakar kita tu kelakar juga. Tangannya jangan lalu nak berhenti nak ngecek mesin aku ya Chen ujung kelak lalu si muka kedai aku tu.
0: Tinggallah tu.
1: Ni tuju si japa tu teh. Sobri. Chen.
5: Nak tahu si berbunyi.
1: Lalu si berbunyi dia macam ni tu.
5: Si berbunyi.
1: Tidurnya dua hal. Bagus kejap lo ya lalu tidurnya di kursi ya.
5: Tak tahunya panas-panas jemput dapat jua je tidur di sia ya. Nang kulit apalah japa tu. Mau kulit anas itu kanya ke
1: badan. Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
2: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.

WHO pada Selasa. Dan lagi itu berkenaan dengan Denmark tu, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan Greenland bukan untuk dijual selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mencadangkan wilayah berkenaan sepatutnya berada di bawah kawalan Washington dan bukannya Copenhagen. Frederiksen berkata pendirian Amerika Syarikat mengenai isu Greenland kini jelas, namun Denmark kekal dengan pendiriannya bahawa wilayah itu tidak boleh dipindah milik. Itu yang sempat kita kongsikan dalam apa yang menarik cerita luar negara. Lepas tu banyak lagi yang kita kongsikan. 5:30 petang kita ada iklan jawatan kosong di Sarawak FM. Okey, terus menghiburkan anda, rancak di petang tu, umbrella bukanlah hatimu.

Okey, jam yang terakhir kita on dalam Rima Muzik Radio Terbaik. Kisah luar negara pastinya akan kita kongsikan untuk jam yang terakhir dalam Rima untuk petang tu, berkenaan dengan wabak Ebola strain Budi Buyo yang membawa maut di timur Republik Demokratik Kongo tu, dan wabak tu terus mengaibatlah dengan 506 kematian dilaporkan setakat tu menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO.

Okey, mungkin ada di antara kita orang yang dah pun sibuk di dapur waktu tu menyediakan juadah untuk makan malam. Apakah yang istimewa ya, sampai kita orang sibuk menyediakan sesuatu yang cukup istimewa, dan juga mungkin yang agak ringkas hari tu sebab jadualnya mesti makan sebelum pukul 6. Pukul 6 si makan lagi. Wow, tahniah kepada kita orang yang terus mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okey, apa yang menarik di luar negara juga yang nak kami kongsikan? Di Beijing, sebuah mahkamah di China pada Isnin menjatuhkan hukuman mati terhadap bekas pegawai kanan bandar Nanjing, Timur China, yang yuling selepas didapati bersalah atas kesalahan rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Mahkamah Perantaraan Rakyat Changzhou di wilayah Jiangsu dalam kenyataan mengenai keputusan penghakiman pertama memaklumkan yuling untuk yang menerima wang dan harta benda secara haram berjumlah lebih 2.2 bilion yuan bersamaan 1.43 bilion ringgit ketika memegang pelbagai jawatan dalam kerajaan antara tahun 93 sampailah 2023. Ia berlaku di Beijing. Dan kita beralih ke Bandar Aceh tu, Kejaksaan Negeri Kejari atau Pejabat Pendakwa Raya Bandar Aceh mula melaksanakan hukuman kerja sosial terhadap seorang pesalah yang disabitkan dalam kes pengabaian anak tu dilaporkan oleh Kompas. Jadi pelaksanaan hukuman tu menjadi yang pertama dilaksanakan oleh Sidak Kejari Bandar Aceh lah sejak hukuman kerja sosial diperuntukkan dalam Kanun Keseksaan Baharu. Pesalah menjalani hukuman kerja sosial di Masjid Jami Al-Hidayah Gampong Purada Kecamatan Siah Kuala Bandar Aceh. Di lokasi berkenaan, pesalah tu tadi diwajibkan membersihkan beberapa kawasan masjid mengikut jadual dan ketetapan yang ditetapkan. Itu yang sempat kita kongsikan dalam apa yang menarik, isu dan juga cerita.

Sudirman Haji Arsyad di dalam sepi itu dan baru ajak berlalu menghiburkan kita Dahlan Zainuddin dan Junaidah M. Amin dengan lagu Cintaku. Nampaknya berakhir setakat itu ajaklah pertemuan kita dalam Ritma Muzik Radio Terbaik untuk hari Rabu, hari itu 8 Julai 2026. Semoga rangkaian lagu-lagu retro yang dah pun kita putarkan hari itu mengalun membawa ketenangan, kegembiraan dan nostalgia yang menghangatkan hati. Hendaknya terhiburlah kita orang dengan lagu yang dah pun diputarkan. Mohon maaf kepada kita orang yang dah pun menghantarkan ucapan untuk sebelah petang tu si sempat kami baca. Mohon maaf banyak-banyak. Okey, 6 petang kita ada berita dari Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Corina Jol dan seterusnya DJ Wan Nan yang akan menemani kita orang merusi simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Hingga kita jumpa lagi dalam Ritma untuk minggu depan. Assalamualaikum. Bye.

Tahukah anda, teh tarik mengandungi 5.5 sudu teh gula. Manakala satu tin minuman berkarbonat mengandungi 7 sudu teh gula. Pengambilan gula berlebihan akan menyebabkan peningkatan berat badan dan obesiti. Selain risiko penyakit tidak berjangkit NCD seperti diabetes, hipertensi dan sakit jantung. Gula berlebihan juga boleh menjejaskan sistem imuniti badan selain keras gigi dalam kalangan kanak-kanak. Amalkan gaya hidup sehat. Kurangkan pengambilan gula dalam masakan dan minuman setiap hari serta elak minuman bergula semasa minum pagi, minum petang atau menghampiri waktu tidur. Gantikan pencuci mulut dengan buah-buahan segar serta perbanyakkan minum air kosong. Selalu baca label di panel pemakanan untuk memilih makanan kurang gula. Jom kawal gula anda. Satu sudu teh dah cukup. Kurang lebih baik. Tiada terbaik.

0: adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
3: Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

0: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda
2: bersama dengan Royal Mercy Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Dan saya akan bersama dengan anda untuk pertemuan Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Symphony

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Wanani di situ menemani petang Rabu anda. Okey, untuk edisi hari ini untuk Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa bersiaran pada setiap hari bermula 6 petang hingga 9 malam untuk edisi Rabu 8 Julai 2026. Okey, bersamaan dengan 22 Muharram 1448 Hijrah. Tadi kita telah pun bersama dengan DJ Yan untuk pertemuan Ritma Music Retro Terbaik bersiaran bermula 2 petang hingga 6 petang dan seterusnya untuk 3 jam kami yang akan menemani anda, okay, menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang bakal mengusik jiwa anda, kongsian info dan juga rancangan-rancangan yang akan kita ikuti pada setiap jam, insyaAllah. Semoga petang anda baik-baik sahaja untuk anda yang masih dalam pemanduan. Hati-hati dalam perjalanan pulang. Okey, ataupun buat nak turun kerja, hati-hati. Kita doakan agar anda selamat tiba ke destinasi yang dituju. Untuk pertemuan jam pertama, Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa, kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Jangan lupa untuk terus ikuti kami di live Facebook page Sarawak FM. Dan anda juga boleh ikuti menerusi aplikasi RTM Click dan stream kami secara percuma di www.rtmclick.rtm.gov.my. Biasanya petang-petang macam tu ada memilih untuk minum secawan kopi seketika nak sebelum memulakan perjalanan pulang. Sambil-sambil ada yang mengoda roti canai. Ada yang sedang beriadah pada waktu tu memilih untuk brisk walk. Adanya main pickleball. Okey, dalam aktiviti seharian pastikan kesihatan pun turut dijaga. Okey, kita teruskan hiburan simfoni petang tu dengan lagu daripada Aina Abdul, Jangan Mati Rasa Itu, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
3: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
4: Bersama dengan Royal menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
5: Saya
4: Faizah
5: akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
6: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
2: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
7: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
8: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undap, Kampung Bukit Manang, Kampung Lama Rambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.35 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas maghrib 6.38 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi maghrib 6.41 minit petang. Untuk zon 3 Tata Suai Belaga, Pandan Sebauh dan Bintulu maghrib 6.42 minit petang. Zon 4 Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song maghrib 6.47 minit petang. Seterusnya zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang maghrib 6.48 minit petang. Untuk zon 6 Kabung, Linggal, Sri Aman, Kelili, Lubang Hantu Betong, Sepauh, Pusat, Seratuk Roban dan Debak maghrib 6.48 minit petang. Zon 7 Semerahan, Simunjan, Serian, Gedung Sebuyau dan Maludam maghrib 6.50 minit petang. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang berpukul 6.53 minit petang.
9: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
10: Simfoni

Artinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.

لعزته تعنو الوجوه وتسجده فسبحان

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا

0: Sekiranya diamalkan, dipraktikkan dan dijadikan pegangan setiap hari, mampu menjadikan seseorang itu hebat dan seterusnya mengukuhkan kedaulatan negara.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
2: Ikuti lagu irama dakwah, nasyid dan nasihat hanya di Simfoni Mahabah Musik Jiwa.

Okey, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak, maju makmur. Alhamdulillah, Simfoni telah pun berada pada jam yang kedua dan kami Wanani masih lagi menemani anda untuk pertemuan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa bersiaran dari pukul 6 petang hinggalah 9 malam pastinya pada setiap hari. Dan untuk hari itu edisi Rabu 8 Julai 2026 bersamaan dengan 23 Muharram 1448 Hijrah. Okey, diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang baik sahaja. Okey, ha, mungkin ada perkara yang buat masa macam bilang sabar nak. Oh, ha, diharapkan mohon bersabar. Apapun, kita doakan semoga urusan anda dipermudahkan dan selesai semuanya untuk hari itu. Belum selesai, siapa diselesaikan hari itu boleh buatkan hari esok. Okey, dan kita nak ucapkanlah selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari kelahiran pada hari itu. Ha, terutamanya pendengar kita, Kak Azizah Yunus. Katanya kita jadi kami DJ. Ha, selamat hari lahir kita ucapkan untuk Kak Azizah Yunus dan untuk kita menyambut hari kelahiran pada hari tok dan pada bulan tok. Okey, apapun terima kasih kami ucapkan kerana terus menyokong kami di Sarawak FM. Dan anda boleh ikuti kami di live Facebook page Sarawak FM dan juga di platform RTM Click. Okey, yang kita boleh muat turun pada peranti anda menerusi Apple App Store dan juga Google Play Store anda. Untuk kita yang mungkin sedang mula kerja kini tok, yang tengah buka laptop ke komputer persendirian, boleh stream kami secara percuma di www.rtmclick.rtm.gov.my. Okey, apa yang kita pula ni tu, kita nak kongsikan ramalan cuaca untuk kita mungkin boleh merancang aktiviti selepas tu no. Baik, ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang pada 8 Julai 2026. Kita terus ke cuaca malam hingga awal pagi. Hujan di beberapa tempat iaitu di Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Seterusnya tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikei, Sibu dan Mukah. Untuk cuaca lewat petang hingga senja tadi, ribut petir di beberapa tempat iaitu di Bintulu, Miri dan Limbang. Tiada hujan di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betong, Serikei, Sibu, Mukah dan Kapit. Untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Suhu pula diramalkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Tiada amaran cuaca buruk diramalkan dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora tahap pertama diramalkan. Okey, diharapkan dapat membantu untuk aktiviti anda seterusnya. Namun ianya sekadar ramalan, sentiasa bersiap siaga dengan keadaan semasa. Dan untuk kita pemboncing motosikal ataupun pengendara kenderaan pacuan empat roda, pastikan kenderaan kita berada dalam keadaan yang selamat, okey, untuk dikendarai. Apapun kita doakan, semoga semuanya baik-baik sahaja dan terus menyokong kami di Sarawak FM. Baik, untuk pertemuan jam kedua Simfoni, kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Seterusnya kita akan ikuti rancangan Lantunan Wahyu terbitan DJ Nana atau Azlina Haji Ramli dengan tajuk berkongsian pada hari itu iaitu Kemunafikan. Okey, kita akan sama-sama hayati bacaan petikan ayat suci Al-Quran iaitu dari petikan surah At-Taubah ayat 79 hingga 80. Sama-sama kita ikuti untuk didikan minda dan jiwa kita. Seterusnya kita akan teruskan hiburan simfoni pada malam ini dengan lagu-lagu yang bakal mengusik jiwa anda. Okey, di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda, UNIC Jalinan.

0: selalulah berpersangka baik kepada Allah, berhusnuzan kepada-Nya, karena Allah Maha Baik. Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Mahabbah mengusik jiwa.
2: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
3: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam.

0: teleponi 6 petang hingga 9 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
4: Simfoni, mahabah memusik jiwa.
5: Lantunan wahyu.
6: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 79 hingga 80 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Yusuf bin Hazmi dan pentadabur yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Husin.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada kali ini kita merenung firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 79 hingga 80. Ayat ini menceritakan tentang golongan munafik yang mencela orang beriman ketika mereka bersedekah. Yang banyak memberi, mereka tuduh menunjuk-nunjuk. Yang sedikit memberi, mereka hina pula kerana sedikitnya pemberian. Inilah penyakit hati yang sangat halus, tetapi sangat berbahaya. Apabila hati sudah jauh daripada Allah, kebaikan orang lain pun kelihatan salah. Sedekah orang dicurigai, air mata taubat orang dipersendakan, usaha kecil orang dianggap tidak bernilai. Sedangkan di sisi Allah, ukuran amal bukan pada pandangan manusia. Allah tidak hanya melihat jumlah yang diberi, tetapi Allah melihat hati yang menyerahkan. Boleh jadi seringgit yang keluar daripada tangan orang miskin lebih berat di sisi Allah daripada ribuan ringgit yang keluar tanpa ikhlas. Boleh jadi satu langkah kecil menuju masjid lebih besar nilainya daripada langkah yang jauh tetapi penuh dengan rasa kesombongan. Para pendengar sekalian, ayat ini mengajar kita supaya takut kepada satu perkara. Jangan sampai lidah kita menjadi penghalang orang lain untuk berbuat baik. Jangan kita kecilkan sumbangan seseorang. Jangan kita sindir orang yang baru mahu berubah. Jangan kita patahkan semangat orang yang sedang cuba mendekatkan diri kepada Allah. Kadang-kadang, seseorang hanya mampu memberi sedikit, tetapi sedikit itulah seluruh kemampuan yang dia ada. Kadang-kadang, seseorang baru mampu membaca beberapa ayat Al-Quran, tetapi beberapa ayat itulah permulaan hidupnya kembali bercahaya. Kadang-kadang, seseorang baru belajar menutup aurat, baru belajar menjaga solat, baru belajar meninggalkan dosa, maka jangan kita sakiti langkah pertama mereka. Kemunafikan bukan hanya cerita orang lain. Ia adalah cermin untuk kita memeriksa diri. Apakah kita gembira melihat orang lain berbuat baik? Atau hati kita resah apabila orang lain dipuji? Apakah kita mendoakan saudara kita, atau kita mencari ruang untuk menjatuhkannya. Semoga Allah membersihkan hati kita daripada dengki, riya, buruk sangka, dan lidah yang melukakan. Semoga kita menjadi manusia yang menyuburkan kebaikan, bukan memadamkannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
5: Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.

0: Lagu best, info terkini, DJ pun sempoi. Berdua menunggu di Sarawak sini. FM, sentiasa di hati.
1: Berharap hujan tak berhenti.
0: Simfoni.

0: Symphony.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa waktu sekarang 7.42 minit malam. Okey, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat khasnya berada di Zon 8, Kuching, Sibulan, Bolunduk dan Sematan, azan solat Fardu Isya akan berkumandang tepat pada pukul 8.08 minit malam. Dan sebelum itu kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi terus bersama kami di Sarawak FM, dan kami mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isya kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan selamat beristirahat untuk anda.

0: يا رب العالمين.
1: Santai dengan irama simfoni. Mahabbah.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Ismawi Duit, Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 25.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

رب المشرقين ورب المغربين.

مرج البحرين يلتقيان

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
1: 6 petang hingga 9 malam, dengarkan simfoni Mahabbah mengusik jiwa.
2: Bersama saya, Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada siri Sirah Pilihan yang lalu, kita dah cerita sedikit tentang kisah Nabi Idris. Maka Nabi Idris juga disebut orang sebagai orang yang masih hidup, ataupun Nabi yang masih hidup sampai kini itu. Sampai ada ulama khilaf lah. Jadi kita nak cerita sedikit macam ni sebenarnya, Nabi Idris tuanya boleh hidup sampai kini dan macam ni yang boleh pergi ke langit. Ada ulama menyatakan bahawa baginda diangkat di langit dalam keadaan hidup dan wafat di langit. Dan ada juga kata jadinya hidup sampai kini itu di langit. Disebut ke dalam kitab Qisasul Anbiya, itu kitab Imam Ibn Kathir, bahawa Nabi Idris tadinya dapat wahyu bahawasanya ia akan diganjarkan amalnya sehari, makanya pun minta kepada malaikat maut untuk menangguhkan ajalnya. Tapi ceritanya lebih kurang malaikat yang seorang lagi dan disebut dalam kitab sebagai Al-Khalil, ia datang jumpa dengan Nabi Idris. Dia kata berbicara lah sila dua. Maka Nabi Idris berkata, boleh disampaikan kepada malaikat maut, aku mau nambah amal aku, ditangguhkanlah ajal aku. Boleh berunding lah. Namun kita dapat berunding macam ni best juga tuan-tuan, tapi si dapat atau label tak, para Nabi je dapat berunding, nak nangguh ajal supaya dapat nambah amal. Maka silanya pun berunding-berunding, daripada kita nak berunding, bagus kita naik ke langit, kita jumpa terus malaikat maut. Maka malaikat pun bawa Nabi Idris, dan bawa Nabi Idris duduk di belakang malaikat tersebut. Dan bila sidak berunding nak ke langit, dan sampai langit yang keempat, tiba-tiba melimpas, kata orang melimpas tadi, terserempak malaikat maut di tengah jalan. Maka malaikat maut pun tanya, ni Nabi Idris, ni Nabi Idris. Malaikat dia pun jawab, ada di belakang tu. Maka malaikat maut pun madah, amat menghairankan. Masa malaikat maut terima arahan, ya, aku diutuskan untuk cabut nyawa di langit yang keempat. Masa ya, aku fikir, macam ni aku nak cabut nyawa Nabi Idris di langit keempat sedangkannya di bumi. Pada awal yang terima, ya, padahal rupa-rupanya ditakdirkan tidaknya bertemu di langit yang keempat. Maka tu riwayat tu mengatakan tadi, malaikat maut mencabut nyawa Nabi Idris di langit yang keempat. Cuma pendapat Imam Al-Mujahid mengatakan tidak dicabut nyawa, tetapi Nabi Idris hidup di langit keempat sampai zaman kini itu, yang masih khilaf di kalangan ulama. Yang sidahlah, yang penting yang kita faham daripada cerita itu, ajal memang si dapat kita mau tangguh-tangguhkan. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
5: Symphony.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij. Kini

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan kepribadian anda.
2: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
1: Al-Maulid.
2: Sehati sejiwa bersama anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak, maju makmur. Hello, kami Wanani ini masih lagi di situ menemani anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa yang telah pun berada pada jam yang ketiga, berarti telah pun berada pada jam yang terakhir sudah kini tu. Okey, untuk edisi Rabu 8 Julai 2026 bersamaan dengan 23 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kita ucapkan untuk rakan-rakan yang mengikuti siaran kami secara live di Facebook page Sarawak FM kini tu. Untuk rakan-rakan yang telah pun mengantarkan komen, kami hargai gila-gila dan terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Dan untuk rakan-rakan yang menonton secara live di TikTok Wanani Kini Tu, terima kasih banyak-banyak untuk anda atas sokongan. Dan jangan lupa untuk menurun aplikasi RTM Click untuk terus bersama kami sambil-sambil ya, kita nak nangga Piala Dunia 2026 pun boleh, okey, menerusi saluran TV Sukan dan juga TV OK. Anda juga boleh stream kami secara percuma di www.rtmclick.rtm.gov.my. Untuk kita mungkin sedang jalan-jalan kini itu yang dengar menerusi aplikasi RTM Click sambil santai, oh, mungkin depan dekat kawasan waterfront ke, dekat sini-sini tempat yang kita santai sambil dengar Sarawak FM. Okey, selamat dan santai-santai untuk anda, selamat berehat. Ada yang tengah melayan secangkir kopi panas ataupun teh panas pada waktu itu, ada tempat yang hujan, no? Okey, hati-hati, awasi anak-anak anda, jangan sampai adanya main apa di luar, okey. Dan untuk anda yang mungkin berada di kawasan yang rendah dan jika mendapat arahan untuk berpindah jika tempat dan kawasan anda dinaiki air, pastikan anda berbuat demikian, okey, patuhi arahan pihak berkuasa demi kesejahteraan dan keselamatan bersama. Selamat menjemur selera untuk anda yang sedang menikmati juadah makan malam dan selamat membeli belah untuk anda yang sedang membeli belah pada ketika itu, banyak di supermarket kah ataupun sedang minum di kedai makan, yang sedang mengisi minyak di petrol station. Pastikan anda mematikan enjin kenderaan anda untuk keselamatan. Baik, dan pada kita nak kongsikan yang berkenaan dengan operasi daripada pihak Jabatan Pengangkutan Jalan Sarawak akan mengambil tindakan segera terhadap aduan orang awam berhubung penggunaan lampu HID dan LED yang tidak mengikut spesifikasi menerusi sebuah operasi di Jalan Tun Ahmad Zaidi Bintulu semalam. JPJ Sarawak dalam satu kenyataan di Facebook, mereka memberitahu 136 kenderaan pelbagai jenis diperiksa dan hasil pemeriksaan mendapati beberapa kesalahan dikesan termasuk tiada lesen memandu tamat tempoh, penggunaan lampu HID dan LED yang tidak mematuhi spesifikasi serta kesalahan teknikal lain. Dan semua kesalahan dikenakan tindakan penguatkuasaan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Dan mungkin tenangkan, oh, penggunaan HID ataupun LED tu ada yang tukar lampu yang boleh mengakibatkan pandangan pemandu lain menjadi terlampau silau, okey, boleh menyebabkan kemalangan, okey, jadi buatlah pertimbangan dengan pemandu lain sebab boleh membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Kadang memang dah rasa nak, oh, rasa macam nak mula kacak lah, nampak menyerlah, tapi bukan kita yang nanggar dari dalam, nak, oh, orang yang nanggar dari luar yang sakit matanya, sebab amun si ikut spesifikasi memang akan dikenakan tindakan. Jadi sebelum dikenakan tindakan, baik kita tukar balik. Okey, lagi berkenaan dengan AI, Kerajaan Sarawak telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mewujudkan asas fizikal dan digital yang diperlukan dalam transformasi digitalnya. Okey, Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, antara yang telah dilaksana termasuk pembangunan pusat data, hub keterhubungan, platform pengkomputeran awam. Turut sedang diwujudkan adalah keupayaan pengkomputeran berprestasi tinggi termasuk inisiatif seperti Kampus Data AI Kuching, dan pelaburan ini membuktikan transformasi digital Sarawak sedang direalisasikan secara berperingkat daripada satu infrastruktur kepada satu sistem yang lengkap. Beliau berucap menyempurnakan Majlis Pelancaran Rangka Kerja Tadbir Urus Data Sarawak SDGF 2026 di Kuching. Okey, tadi info kita kongsikan bersama dengan anda, insyaAllah kelak kita akan kongsikan lagi. Okey, sebab kita nak berjumpa dulu dengan lagu daripada Kapila, Merindu Tanpa Kata. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Sarawak FM.

0: Dengarkan Sarah FM Sehati Sejiwa 89.9 di muka.
1: Okey, untuk anda yang berada di Kuching pula 88.9 MHz, sepatutnya untuk di Kuching dan juga Kota Samarahan. Baik, 8:51 minit malam undang ini tu. Apapun, esok hari Khamis, ada yang tengah memilih-milih baju batik nak. Ada yang dah bersedia untuk hari esok, ada yang belum lagi. Situlah apa sebabnya, tapi fikirkan yang baik-baik sahaja. Okey, setiap keputusannya bermula daripada cara kita untuk memberi semangat pada diri kita sendiri. Apapun, nampaknya sampai jam tujuh tugasan kami untuk pertemuan simfoni pada kali itu. InsyaAllah untuk Gatra, DJ Ashraf akan bersama dengan anda bermula 9 malam hingga 12 tengah malam. Namun untuk kita yang sedang bekerja ataupun si dapat tidur ya, 12 tengah malam sampai 6 pagi, kita akan bersama dengan anda untuk segmen layan. Baik, kami Wan dan Nina, undur diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Assalamualaikum, bye.

0: Oh kita, dah download API and klik si.
1: Downloadlah KinectTalk. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa, walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Di Sarawak FM.

0: Iniesta. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Baiklah Yoni Boy dan Kai Diva sendiri, assalamualaikum dan kita berjumpa lagi menerusi Gatra pada malam tu. Jadi malam tu kita santai-santai aja, relax-relax aja sambil menghiburkan kita orang dengan lagu-lagu terkini dan lagu-lagu retro. InsyaAllah Astro akan bersiaran menerusi Gatra Rabu 8 Julai 2026, semestinya 3 jam untuk kita orang pada malam tu dengan isu-isu semasa dan juga perkembangan terkini untuk World Cup 2026. Dan Astro akan kongsikan juga antara jadual perlawanan yang akan dapat kita ikuti pada hari yang seterusnya. Jadi untuk malam tu, selamat bertugas, selamat beristirahat, selamat menyambut selera untuk kita orang. Yang pastinya untuk perlawanan-perlawanan ataupun baki-baki perlawanan untuk FIFA World Cup untuk tahun 2026, anda boleh

di smart TV kah, di iPad, di tab, di iPhone, dan semestinya akan menyajikan perlawanan yang terbaik untuk kita orang semua. Okey, kita terus dengan lagu daripada Cici, Ku Anggap Ku Apa dan Amar Haikal, Gila Bayang, semuanya menerusi Gatra.

Baik, 9.33 minit malam untuk perkongsian kita yang pertama untuk malam tu. Messi tetap bersinar biarpun dihantui masalah penalti semestinya perlawanan yang cukup kontroversi antara Egypt dan juga Argentina yang telah kita ikuti pada pukul 12.30 malam malam tadi. Okey, yang mana sepertinya perlawanan yang macam kita tak dapat tambah dah apa-apa. Kita orang boleh nanggalah di media, di media-media sosial, di platform, di YouTube. Nah, apa jadi dengan perlawanan antara Mesir dan juga Argentina? Jadi Messi tetap bersinar biarpun berhantui masalah penalti. Pada usia 39 tahun, Messi kekal menjadi tonggak utama juara bertahan itu selepas membantu Argentina mengelak kejutan besar ketika menewaskan Mesir 3-2 dalam aksi pusingan 16 terakhir di Atlanta. Namun aksi itu turut menyaksikan kelemahan yang sering menghantui pemenang 8 kali Ballon d'Or kembali muncul apabila sebabkan penaltinya diselamatkan penjaga gol Mesir Mostafa Sober. Kegagalan itu hampir menghukum Argentina apabila Mesir mendahului 2-0 menerusi jaringan Yasser Ibrahim dan Mostafa Zico ketika perlawanan berbaki 11 minit. Jadi ia adalah kegagalan kedua Messi daripada sepakan penalti pada Piala Dunia kali ini selepas turut gagal menyempurnakan peluang ketika menentang Austria di peringkat kumpulan, menjadikannya pemain pertama gagal menjaringkan lebih daripada satu penalti dalam satu edisi Piala Dunia. Jadi Messi juga pernah gagal menyempurnakan penalti menentang Iceland pada Piala Dunia 2018 dan Poland 4 tahun lalu, menjadikan 4 kegagalan daripada sebarkan penalti di pentas Piala Dunia sebagai rekod yang tidak diingini. Jadi Argentina akan berdepan Switzerland di suku akhir, namun keazaman Messi untuk terus berjuang memastikan peluang mempertahankan juaraan masih lagi terbuka. Jadi dapat kita ikuti kelak untuk perlawanan Argentina dan juga Switzerland. Jangan kita memandang rendah dengan pasukan ataupun negara Switzerland, sebab semestinya kita tahu tiga player yang bermain di tengah Switzerland yang adalah player yang cukup berpengalaman. Ha, okey. Jadi nak nanggal kelak, dapatlah kita ikuti untuk perlawanan pada 12 Julai, pagi 12 Julai hari Ahad kelak untuk Argentina dan juga Switzerland. Lepasnya hari Ahad pada pukul 5 pagi 12 Julai, Norway akan bertemu dengan England. Lepasnya untuk hari Jumaat 10 Julai pagi, ya, 4 pagi France akan bertemu dengan Morocco untuk sida Mbappe tu, akan bertemu dengan sida Ashraf Hakimi, pemain daripada PSG Eindhoven. Lepasnya Spain akan bertemu dengan Belgium. Jadi ia akan dapat kita ikuti pada hari Sabtu kelak 11 Julai pada pukul 3 pagi. Ada 4 baki perlawanan sebelum salah sebuah pasukan tu akan ke semifinal, yang akan dapat kita ikuti pada hari Rabu 15 Julai pada pukul 3 pagi dan hari Khamis 16 Julai pada pukul 3 pagi. Okey, semestinya untuk final kelak jangan lupa 20 Julai pada pukul 3 pagi. Ia adalah final. Siap rasalah nak sebulan. Rasa-rasa baru marik ajak Sidaya baru dalam peringkat kumpulan. Pejam celik Sidak tu dah masuk ke quarter final. Jadi pagi tu saya dah match, saya dah kick off pada pagi tu. Kita akan off sehari dan kita akan dapat ikuti pada pagi Jumaat 10 Julai 4 pagi dan juga pagi Sabtu pada pukul 3 pagi. France akan bertemu dengan Morocco dan Spain akan bertemu dengan Belgium. Okey, ya, sempat kita kongsikan untuk jadual perlawanan untuk berbaki 48, okey, 8 buah pasukan untuk peringkat quarter final. Okey, selepas tu kita teruskan lagi dengan perkongsian-perkongsian di media sosial dan juga di Facebook. Dan juga selepas tu juga Ashraf akan kongsikan, kita akan ada juga isu-isu semasa. Takutlah mungkin kita orang ingin tahu lah apa isu semasa pada hari tu, pada pagi tu. Selain kita kongsi berkaitan dengan bola, masa tu memang kita tu demam bola. Okey, kita terus dengan lagu dari Celine Dion, I'm Alive, semuanya menerusi Gatra.

0: Nyaman kok pakai udok man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen. Nah,
1: nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Baik, kembali bersama dengan Ashraf Menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam. Nora Fatehi, Light the Sky, yang merupakan antara lagu tema untuk FIFA World Cup untuk tahun yang sebelumnya, yang dikata bukan untuk tahun tu. Jadi untuk perkongsian kita yang seterusnya, jadi kita beralih kepada info World Cup. Switzerland berpesta selepas cipta sejarah Piala Dunia. Semestinya Switzerland dengan Colombia pagi hari tu tadi, pada pukul 4 pagi, sidak yang menang penalti, penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan dalam aksi pusingan 16 terakhir di Vancouver Selasa lalu. Jadi kemenangan berkenaan menempah pertemuan suku akhir menentang juara bertahan Argentina di Kansas City hari ini, dengan Switzerland kini hanya dua kemenangan lagi untuk melangkah ke final. Jadi semestinya sidak yang melakar sejarah buat kali pertama sejak tahun 1954 sekaligus mencetuskan sambutan meriah di seluruh negara. Jadi di Switzerland, aksi yang berakhir hampir jam 1 pagi waktu tempatan mencetuskan sambutan spontan apabila bunyi horn kenderaan, loceng dan bunga api bergema sehingga lewat malam. Jadi Presiden Switzerland Guy Parmelin menyifatkan kejayaan itu sebagai pencapaian bersejarah sambil memuji pemain dan barisan kejurulatihan atas usaha mereka. Jadi Switzerland sebelum tuannya pernah mara ke suku akhir Piala Dunia ketika menjadi tuan rumah pada tahun 1954, namun tewas 7-5 kepada jiran mereka Austria dalam perlawanan dengan jumlah jaringan tertinggi dalam sejarah kejohanan. Jadi sidaya akan bertemu dengan Argentina. Jadi yang menariknya Switzerland tu asal menang selut dengan keeper sidak tu sebenarnya. Dan pemain sidak tu antaranya Hakka, lepas keeper sidak tu umpama tadi sidak yang memang ada generasi penjaga gol terbaik dunia, dari Jan Sommer pemain penjaga gol Inter Milan dulu, lepas yang memang antara yang boleh dikatakan penjaga gol terbaik dunia, lepas ya pelapisnya yang penjaga gol yang beraksi pada pagi ya tadi adalah Kobel. Jadi kita dapat nangga sidak pun keeper memang Switzerland lah. Bila kita nangga Switzerland lah, sidak pun generasi penjaga gol sidak tu adalah memang sangat-sangat mengagumkan lah. Ya, Switzerland lah. Okay, playernya apa kurangnya lah, memang lah sidak tu memang bermain di klub-klub sidak ya. Mungkin bermain di klub Jerman, klub Spain, main di EPL. Jadi bila kita nangga Switzerland, mohon asap lah. Bila kita nangga Switzerland, memang asap akan teringat dengan keeper sidak tu. Keeper sidak tu mohon pelapis muda, memang keeper sidak tu cepat tajak klub-klub besar akan mengintai sidak ya. Jadi Jan Sommer adalah penjaga gol sidak sebelum tu, lepas kita ada Kobel. Jadi sidak yang akan bertemu dengan Argentina, dan jangan sesekali Argentina terlalu selesa sebab kita tahu Switzerland tu adalah bukan calang-calang pasukan. Naga match pagi tadi kita dapat naga lah macam ni. Okey, jadi yang sempat kita kongsikan, Switzerland berpesta selepas cipta sejarah Piala Dunia. Jadi selepas tu kita layan dulu lagu-lagu, sedikit lagu-lagu retro untuk menghiburkan kita orang pada malam tu, sambil kita akan kongsikan juga antara lagu-lagu terkini semuanya menerusi Gatra. Kita layan lagu daripada Hatan, Mahligai Syahdu dan Rem, SOT, semuanya hanya di Sarah FM.

0: nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya, ya, wah.

Baik, lagu daripada Kumla Crystal, Memburuk Impian. Semestinya selamat tugas kepada yang sedang bertugas. Semoga tugasan berjalan dengan lancar. Selamat beristirahat. Jadi kita off sehari sebab esok hari sedang match ataupun kick off. Jadi kita akan sambung untuk perlawanan quarter final kelak. Alright. Jadi kita teruskan dengan kongsian kita berkaitan dengan isu-isu semasa untuk malam tu. Untuk kita orang yang masih lagi tune, RTM Click pun boleh, frekuensi pun boleh. Dan bukan quarter final, semi final. Si berasa kita dah ke semi final sudah. Jadi untuk perlawanan semestinya Ashraf dah kongsikan tadi, France, Morocco, Spain, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Siapakah pasukan pilihan anda untuk layak, antara calon-calon pasukan layak ke semi final yang dijangka dapat kita ikuti pada 15 Julai pada pukul 3 pagi dan 16 Julai pada pukul 3 pagi. Sememangnya untuk perebutan di tempat yang ketiga ataupun third place playoff, 19 Julai hari Ahad pada pukul 5 pagi. Dan semestinya untuk perebutan Piala Dunia 2026 akan dapat kita ikuti pada 20 Julai, iaitu pagi hari Isnin pada pukul 3 pagi. Baik, seterusnya, penyediaan peluang kerjaya menerusi platform Job Sarawak menjadi antara tarikan utama dalam program Sarawak Kau Sayang SKS peringkat bahagian Sibu yang dijadualkan bermula Jumaat ini. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Dato' Hee Chang Kee berkata, program berkenaan disertai pelbagai syarikat swasta dan syarikat berkaitan kerajaan JLC. Individu yang ingin mendapatkan pekerjaan perlu membawa sijil atau dokumen berkaitan untuk menghadiri temuduga secara terus. Sebagai itu, beliau menyeru masyarakat memanfaatkan kemudahan yang disediakan kerajaan itu, khususnya mereka yang masih mencari pekerjaan. Beliau berkata demikian pada rakaman program Kopa Kopi di RTM Kuching. Baik, kita terus dengan lagu daripada Irema di Pelita di bawah Purnama, dan kita hiburkan anda lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arshad. Kau akan kembali semuanya menerusi Gatra.

Baik, kembali bersama Ashraf menerusi Gatra. Semestinya lagu daripada Khaibaha Alala Sayang untuk kita pada malam tu. Dan kita pada jam yang terakhir, asyik berasa dari pukul 9 hinggalah ke minit-minit yang terakhir tu, 11.18 minit malam. Semestinya untuk malam tu kita off dulu, kita bercuti dulu untuk berjaga pada awal pagi, sebab kita akan ikuti untuk semifinal, perebutan ke semifinal untuk 8 buah pasukan yang berentap untuk kuarter yang kelak. Alright, jadi untuk perkongsian kita yang seterusnya berkaitan dengan jurugambar rakam aksi Piala Dunia guna kamera tahun 1930-an. Oh, tok, memang besok. Anak, bila kita nanggar perlawanan-perlawanan dulu. Dulu, mula-mula dulu, Piala Dunia, silap lah, mun salah tegur lah. Tahun 1934 di Uruguay rasanya. Dan Uruguay adalah hanya pemenang rasanya empat kali lah, sebab kita orang nanggar lah. Bila kita orang nanggar jersey setiap pasukan pemain yang bertandingnya ada bintangnya, okay, mungkin kita orang terlepas bintang di setiap logo pasukan ataupun logo negara sidaya adalah berapa kali sidak memenangi World Cup. Yang paling banyak rasanya setakat tu Brazil 5 kan 6. Lebih kurang macam 5 kali juara. England ada naga logo ada satu bintangnya. Sekali lah. Champion, sekali champion. Argentina tahunnya dia 2. Kini tu dah naik 3. Maksudnya 3 kali dah sidak ia juaranya macam ya. Okey. Mula-mula dulu Uruguay 1934 pasal kini sidak ia dah 4 ke 5 ke juara Uruguay. Kini tu Uruguay dah set macam dulu lah. Nah, Uruguay dulu zaman Suarez, zaman Diego Forlan. Ya habis zamannya. Berkaitan dengan aksi unik jurugambar ya tadi, tular selepas pengguna platform Thread memuat naik tangkap layar yang menunjukkan individu terbabit sedang menjalankan tugas ketika perlawanan Switzerland menentang Colombia dalam aksi pasukan 16 terakhir. Dalam hantaran itu, Nathan Nix mempersoalkan identiti jurugambar berkenaan sambil ingin mengetahui hasil foto yang dirakam menggunakan kamera berkenaan. Jadi, hantarannya tadi menarik perhatian pengguna media sosial sebelum jurugambar berkenaan menerusi akaun Farid Kot tampil mengesahkan bahawa dia adalah individu yang dimaksudnya. Jadi, menurutnya ini adalah kali ketiga dia membuat liputan Piala Dunia, namun kali ini dia memilih pendekatan berbeza dengan menggunakan kamera yang mempunyai nilai sejarah yang tersendiri. Katanya lagi, filem yang digunakan untuk merakam gambar berkenaan kini sedang melalui proses pembangunan sebelum hasil akhir dikongsikan kepada umum. Tahun sama dengan Piala Dunia yang pertama adalah pada tahun 1930. Jadi adalah tarikh bermulanya Piala Dunia. Okey. Jadi kita dapat nanggal lah untuk tuan rumah masa ya, nya Uruguay. Hanya bukan 1934 dah salah asal tadi, 1930-an pada 13 hingga 30 Julai. Negara tuan rumah Uruguay tu nya turut melakar sejarah sebagai juara pertama selepas menewaskan Argentina 4-2 di perlawanan akhir. Jadi menangga piala dulu nya si macam piala kini tu. Piala kini tu nya diperbuat daripada emas lah. Emasnya nya bukan fully emas. Nya silapnya 24 karat ke 25 karat macamnya. Mun yang kita orang nangga macam tahunnya tahun-tahun sebelum tu lah, macam pasukan-pasukan yang berjaya

tulen. Bukan. Yang 100% tulen adalah sidak yang simpan. Pialanya, piala ya, piala dunia yang piala yang emas ya, ia adalah, ia hanya dikeluarkan apabila tibanya final piala dunia untuk tahun-tahun yang berikutnya. Mungkin kita menangga asal final piala ya, ia adalah piala original yang dibawa pulang oleh pasukan yang memenangi perlawanan ataupun memenangi World Cup ya, ia bukan original. Dulu, okay, yang pernah hamba piala ya original adalah Brazil. Sebab sidak ya tiga kali menang berturut-turut, kan lebih kurang macam ni lah ceritanya lah. Mungkin kita mau nangga dengan lebih lanjut boleh lah. Dan Pele adalah pemain yang memenangi gelaran Piala Dunia kali ketiga berturut-turut. Legenda Brazil. Okay, Pele dulu. Yang terkenal dengan Samba. Jadi ia adalah sebab sedikit lah. Mungkin kita nak tahu dengan lebih lanjut, kita boleh boleh rajin-rajin lah. Macam kita tu. Kita tu memang minat bol. Kita dari kecil nang minat bol. Kita tiap minggu. Kita bukan nangga World Cup aja. World Cup tu 4 tahun sekali. Kita tiap minggu kan nangga EPL. Kita nangga Liverpool main. MU main. Chelsea main. Kita nangga Real Madrid main. Nah, sebab sedikit lah kita. Jiwa kita dah minat ke. Sialin lah orang asyik nanggap bol. Macam kita tu memang dari kecil kita dah nanggap bol. Macam kita orang nak. Kita orang tadi minat pasukan apa untuk World Cup. Macam Asaf dari kecil memang minat England. Sampailah kena tu. England dulu zaman Owen, zaman Beckham, zaman John Terry, Frank Lampard. Ia adalah antara zaman-zaman prime. Lepas ia Ashley Cole. Siapa nama defender? Defender si tak dulu best. Tapi asal dah lupa dah namanya. Okay. Lepasnya yang paling kecewa kita tu Itali lah. Itali berapa tahun dah si tak yasik mengikuti Piala Dunia. Jadi legenda Itali tu Buffon. Okay, yang pernah memenangi Golden Glove. Dan Francesco Totti. Materazzi yang pernah menanduk. Yang pernah ditanduk oleh Zinedine Zidane dulu. Ia adalah antara kontroversi yang saya dapat kita lupakan. Jadi, mau nak cerita bol tu, mau sejam, saya cukup. Jadi, kita bukan untuk cerita bol. Okey, maklumlah kita tu masih lagi demam bola. Dan kita pastikan tidur yang mencukupi, rehat yang mencukupi. Walaupun kita tadi, saya dah hal sakit, bah. Saya dah hal sakit 4 tahun sekali. Jangan dicari nama sakit 4 tahun sekali ya. Sakit juga kita nak bangun awal pagi. Pandailah kita orang mengurus masa masa tu. Saya lama lagi, 20 hari bulan final. Jadi masa tu kita pandai menguruskan masa kita dan membagikan masa kita tidur awal. Yang paling penting, tidur awal. Jangan sik tidur. Sebab sik tidur ya, bahaya. Alright. Autotune Band Tenat dan Andy Bernardi. Cuti dulu bro. Semuanya menerusi Gatra.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit

Baiklah, gua daripada Proxy Band Talam 2 untuk kita pada malam tu. Jadi untuk minit-minit yang terakhir untuk malam tu, penyediaan peluang kerjaya menerusi platform Job Sarawak menjadi antara tarikan utama dalam program Sarawak Ku Sayang SKS peringkat bahagian Sibu yang dijadualkan bermula Jumaat ini. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Dato' H. Chang Kee berkata program berkenaan disertai pelbagai syarikat swasta dan syarikat berkaitan kerajaan DLC. Individu yang ingin mendapatkan pekerjaan perlu membawa sijil atau dokumen berkaitan untuk menghadiri temuduga secara terus. Sebagai itu, beliau menyeru masyarakat memanfaatkan kemudahan yang disediakan kerajaan itu, khususnya mereka yang masih mencari pekerjaan. Beliau berkata demikian pada rakaman program Kopa Kopi di RTM Kuching. Seperti biasa, untuk info cuaca esok hari yang dikeluarkan pada hari itu, cuaca pada sebelah pagi esok, hujan dijangka berlaku di beberapa tempat di Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang, manakala Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Serikai, Sibu dan Kapi dijangka tiada hujan. Cuaca pada sebelah petang, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Hujan dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Serian dan Semerahan. Sri Aman, Betong, Serikai, Sibu dan Mukah dijangka tiada hujan. Cuaca pada sebelah malam, hujan dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Miri dan Limbang. Manakala Betong, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu dijangka tiada hujan. Untuk keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter, angin bertiup dari barat selaju 20 hingga 30 km sejam, suhu maksimum 34 dan suhu minimum 24 darjah Celsius. Ia adalah info cuaca pada esok hari. Nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi Gatra. Jadi malam tu kita sedap perkongsian dan juga ucapan dan juga lagu-lagu permintaan. Jadi untuk hari yang seterusnya, Ashraf akan kongsikan antara perkongsian dan ucapan pendengar-pendengar kita untuk Gatra. Alright, jadi selamat bertugas, selamat beristirahat. Jadi jangan lupa untuk terus bersama dengan kami menerusi perkembangan terkini dan berita-berita berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang akan dapat kita ikuti pada hari yang seterusnya. Okey, jadi jangan lupa download ataupun muat turun RTM Klik di sini-sini pun kita orang berada. Asap mumpung dulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi. See ya.

0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, Limbang FM. Radio kita ni pasti di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan layan Limbang FM. Audio kita ni pasti di hati sehingga pukul 3 pagi bersama-sama N. Pastinya perkongsian info, aktiviti dan juga hiburan untuk anda. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan layan pada waktu ini di Sarawak FM. Dan tak kira di mana jua anda berada, semoga semuanya sehat ceria di samping apa jua yang anda lakukan. Mungkin juga ada yang tengah bertugas pada pagi ini. Selamat menjalankan tugasan anda. Teruskan kekal mendengarkan layan Limbang FM. Audio kita ni pasti di hati.

Limbang FM, audio kita dipasti di hati. Dan untuk perkongsian kita menerusi layan pada waktu ini, jadual kempen derma darah bulanan dari unit perubatan transfusi dan tabung darah Hospital Lawas bagi bulan Julai yang dijadualkan nanti pada 11 Julai. Lokasinya di Le Papa Hypermarket Lawas dari unit tabung darah Hospital Lawas pada pukul 9 pagi sehinggalah 1 petang dan sasaran seramai 10 orang. Dan seterusnya pada 18 Julai bertempat di Pasar Tamu Lawas 8 pagi hingga 12 tengah hari, sasaran peserta seramai 10 orang. Dan akhir sekali bertempat di Le Papa Hypermarket Lawas dari 9 pagi hingga 1 petang, juga sasarannya seramai 10 orang. Jadi jadual ini tertakluk kepada sebarang pindaan terkini, mohon tiba 30 minit sebelum waktu tamat. Baik itu jadual kempen derma darah bulanan unit perubatan transfusi dan tabung darah Hospital Lawas untuk bulan Julai 2026. Jadi itu sekarang kekal mendengarkan layanan Limbang FM. Audio kita ini pasti di hati sehingga pukul 3 pagi. Come on.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan.

0: Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.
3: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Bimbang FM. Adil kita ni pasti di hati.
1: Ahu berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi 5 FM. Adio kita ni pasti di hati.
2: Baik, anda masih lagi mendengarkan layan 5 FM sehingga pukul 3 bertemankan and dan untuk info yang seterusnya, aktiviti yang diadakan pada hujung bulan Julai ini iaitu International Festival of Kadayan Arts and Culture Limbang 2026 yang akan diadakan pada 31 Julai hingga 2 Ogos 2026 bertempat di Kampung Nauran, Limbang. Dan pelbagai aktiviti diadakan antaranya pertandingan alai kapo, pertandingan alai mangis, pertandingan alai mukun, persembahan kebudayaan, pertandingan kepala kapo, pertandingan kepala mangis, persembahan kebudayaan, persembahan artis jemputan dan juga majlis perasmian IFKACL. Pertandingan junjung kedayaan simbolik perasmian, persembahan kebudayaan, demo permainan kuit, anugerah keluarga contoh, cabutan bertuah, jamuan makan tahun dan juga demo makanan tradisi. Baik, itu yang akan diadakan nanti pada 31 Julai sehinggalah 2 Ogos bertempat di Kampung Nauran, Limbang, sempena International Festival of Kadayan Arts and Culture Limbang 2026. Untuk maklumat kita bersama. Baik, teruskan mendengarkan 5 FM. Audio kita ni pasti di hati.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
2: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, Limbang FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi 5 FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Baiklah, anda masih lagi mendengarkan layan Limbang FM. Radio kita ni pasti di hati sehingga pukul 3 pagi. Bagi kepada anda yang tengah bertugas pada waktu ini, selamat menjalankan tugasan anda. Dan banyak lagi sajian hiburan untuk anda. Terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan Surat FM pada ketika ini. Teruskan dengar layan Limbang FM. Radio kita ni pasti di hati.
2: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Tahukah anda, gastrik adalah sejenis keadaan kesihatan di mana berlaku keradangan dan kecederaan pada dinding perut yang boleh berlaku secara tiba-tiba, kerap atau berkala dan bergantung kepada tahap gastrik seseorang. Kebanyakan gastrik berlaku secara akut dan boleh diredakan dengan preskripsi ubat oleh doktor yang merawat. Fungsi normal perut adalah untuk mengeluarkan asid, gastric juice, yang berperanan untuk mencerna makanan dan membunuh kuman atau bakteria yang masuk melalui mulut. Ketahui sebab-sebab yang menyebabkan gastrik berlaku agar ia boleh membantu anda dalam menyeimbangkan gaya hidup dan pemakanan yang sihat bagi mengelakkan berlakunya gastrik. Antaranya ialah pengambilan makanan atau minuman yang mengandungi kafein, kerap mengambil makanan yang pedas, berminyak atau berasid, rehat dan tidur yang tidak mencukupi, pengambilan ubatan tahan sakit berterusan dan stres. Justru itu, ketahui risiko gastrik anda dan atasinya dengan segera. Sumber Kementerian Kesihatan Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM pasti di hati.
1: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi Limbang FM. Adio Kitani, pasti di hati.

Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Bawa kita.
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Apa melihat-lihat semacam itu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
0: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
6: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu.

Dato' Sri Siti Nurhaliza berlalu menghiburkan anda. Baik, ini ingin saya kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan tips atasi keresahan. Baik, untuk yang pertama, berkongsi dengan orang yang dipercayai. Yang kedua, lakukan aktiviti yang sehat. Yang ketiga, melakukan teknik relaksasi. Dan yang keempat, kurangkan kafein, merokok dan juga alkohol. Jadi, seseorang cenderung mengalami keresahan apabila berhadapan dengan tekanan. Jom belajar tip mengenai anxiety bagi mendapatkan minda sihat dan emosi yang sejahtera. Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental sedia membantu anda dengan menyediakan talian bantuan krisis kesihatan mental health di talian 15555 yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum 8 pagi sehingga 12.30 malam. Baik, itu berkenaan dengan keresahan ataupun anxiety perkongsian kita pada hari ini.

0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.
1: Baiklah, nama saya lagi mendengarkan layan Limbang FM. Aduh, kita ni pasti di hati sehingga pukul 3 pagi bertemankan N. Baik, kita teruskan lagi hiburan pada pagi ini. Dengarkan lagu daripada Piyu Lokman, Novel Haruman Terindah.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Baik, lagu daripada Adi Bahnor dengan lagunya Joget Hati Senang. Semoga anda senang-senang hari ini. Di samping apa jua yang anda lakukan, mungkin juga ada yang tengah bertugas pada ketika ini. Selamat menjalankan tugasan anda. Samalah kita bertugas di waktu pagi. Jadi kepada anda, banyak lagi hiburan untuk anda untuk jam yang ketiga. Layan Limbang FM sehingga pukul 3 pagi. Teruskan kekal berhibur bersama kami. Ceria mendengarkan lagu-lagu hiburan untuk anda. Layan Limbang FM, adik kita ni pasti di hati.

Ski dengan lagunya Bahaya. Terima kasih kepada anda mendengarkan Layan Limbang FM. Audio kita dipasti di hati. Dan sampai sini tugasan saya menemani anda untuk pertemuan hari ini, Khamis. Dan selepas ini saya serahkan tugas ini kepada rakan penyampai di Sarawak FM. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi untuk pertemuan Layan setiap hari Khamis. Kita bersiaran sehingga pukul 3 pagi. Apapun kepada anda, hingga kita jumpa lagi di lain pertemuan. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.
1: Mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.

teman-teman sekalian. Isnin ya, 8 Jun hari itu ya. Si berasa masa berlalu ya. Mata rumah panjang agak bisi gawai kalau kita di rumah panjang dia yo. Agak kami kalau hari raya sebulan gawai tu kurang lebih juga lah. Jadi kita tu sebenarnya tuan-tuan perempuan, adik kakak ya. Kalau kita lihat Sakinah menurut pandangan Islam, menurut M. Quraisy, Sihab, keluarga Sakinah menurut Islam adalah keluarga yang tenang dan penuh kasih sayang. Target kita. Target kita. Lepas kita dengar rancangan tu, mesti target. Ya, keluarga yang tenang dan penuh kasih sayang. Ya, dengar, hayat, ya, dan amalkan. Ya, jangan dengar aja. Jadi keluarga Sakinah adalah tempat kita bernaung dari segala permasalahan kehidupan. Rumah yang diisi dengan keluarga Sakinah akan menjadi rumah yang dirindukan. Rumah penyeduh hati yang akan menghibur pemiliknya setiap kali singgah di rumah tersebut. Maksudnya apabila balik dah habis opis kuali 5, berebut kita nak pulang. Kerja opis habis kuali 5 habis lah. Esok start baru. Nak di rumah ya, hai anak kita, hai kita pun naya di itu kita. Jadi macam ni kah keluarga Sakinah yang nak dicapai oleh kita tu? Pertama, rumah tangga didirikan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Itu bagi orang Islam lah ya. Bagi orang agama lain sama lah, mengajar benda yang sama ya. Rumah tangga berasaskan kasih sayang ya. Naya di mahu kita mengetahui peraturan berumah tangga ya. Menghormati dan mengasihi kedua ibu bapa, menjaga hubungan kerabat dan ipar-ipar ya. Kedua, saling menghormati dan menyayangi ya, rimau kita laki bini. Ketiga, sederhana dalam berbelanja. Sibuk beli benda yang tak pakai ya, tetapi kita harus ingat ya, duit kita cukup sih sampai hujung bulan. Dan saya nak pesannya, jangan ada tak simpan jual sikit lah. Kemudian santun dalam bergaul. Jangan kasar dengan bini. Sibuk berteringat. Kemudian yang penting, yang sangat penting lah, selalu introspeksi di tangga rimpun. Kita tu tangga rimpun di cermin, tangga jawat ada si ya. Naya je tangga kita. Pange kita ya. Amanah yang dipikul kita, kita tak tahu. Jadi naya perlu dipelajari. Assalamualaikum.

Mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.

0: Murah juga emas tuh, rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nah murah, murah. Dalam emas yang satu nam. Rezeki tuh susah cari emas murah ke dato. Dalam emas naik tengah ke dato. Itu benar-benar tuh. Sial, aku mesti mau beli tuh. Mau maki tuh nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku maki bangga. Ini juga kan suka berdengar. Show up.
1: Adik, apa di kepa kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bangga rapi. Tangga kita lo.
1: Nih.
0: Barang dijual FB tu. Murah bang. Mas 16.
1: Oh, murah juga. Mau bulat tu, scammer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu. Scammer lah apa. Nang kita macam ni aku
1: muka. Nang benar tu.
0: Oh, bang. Kita ibu nak macam-macam bang. Nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar mun kami makai barang mas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, bini siapa ya? Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
1: Kemain kita tu
0: Kena?
1: Nang benar. Ha, tapi kan? Kita jangan lupa. Akan. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tau si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam ke lah, bawa tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sidu dia. Kami tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
1: Ya
0: Allah. Skamer dah apa dia si Eda. Cahaya gila lu cemnya. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya habis sampai. Ni titik. Menawar kami tu. Kalau. Buka ni. Ya kacak Ikan kaju lu Nyonya ngecik mas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecik emas tu. Jo. Cek lo. Cek emas kami lo. Aduh, kacak Jo, ya betul. Pasu. Benar ke si tu? Kata Jo tu. Patut lah buah gila. Aduh, ya, aku si dengar kata laki ku tu. Aduh. Begitu pun tidak lo.
2: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Di dalam talian. Hai, ria aku telefon ada apa? Pasal saya dalam talian dah. Hai, kena tipu lah aku tu. Pun aku dah pasti tahu ke apa tiku. Kau kasar buku kuntang. Tidak tu, menipu aku macam tu. Dia beraninya tak aku sama aku tu. Geramat aku tu.
3: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami di RTM.

0: know what it is. Hey, straight up.
1: Tajuk iTech hari ini, Ubisoft tutup studio yang membangunkan Rainbow Six dan Ghost Recon.
2: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show. This is iTech.

Okay, what's up guys? Red Storm Entertainment Inc. Studio yang membangunkan siri permainan Tom Clancy's Rainbow Six dan Tom Clancy's Ghost Recon telah ditutup oleh Ubisoft. Seramai 105 kaki tangan terjejas oleh penutupan studio yang sejak 1996 telah menerbitkan 33 permainan video. Permainan terakhir yang diterbitkan ialah Assassin's Creed Nexus VR untuk Meta Quest 2 pada tahun 2023, dan sejak itu dua permainan Splinter Cell dan The Division yang dibangunkan Red Storm telah dibatalkan. Studio ini ditubuhkan oleh Tom Clancy dan Doug Littlejohn pada tahun 1996 dengan nama diambil daripada nama buku Red Storm Rising nukilan Clancy. Studio diambil alih oleh Ubisoft pada tahun 2020. Clancy sejak dari awal menyedari terdapat pasaran untuk permainan bertemakan ketenteraan dan thriller techno berasaskan buku-buku yang ditulis beliau. Rainbow Six yang berasaskan buku Ryan Burse dengan nama yang sama diterbitkan pada tahun 1998 mempopularkan permainan FPS tactical berasaskan pasukan. Bagi peminat siri Splinter Cell, Rainbow Six, Ghost Recon dan The Division, permainan masih akan dibangunkan Ubisoft oleh Vantage Studios dan Studio CH2 menerusi penstrukturan semula yang diumumkan pada Januari yang lalu. So guys, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Surau FM dan teruskan bersama dengan Attack untuk berita games terkini guys. You will now be able to tune in. You know what it is? Yeah.

0: Laju jual kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
1: Hai, ngakak oninggal. Pak Haji Li lagi Kak ajar senah. Ha? Kita si ngakak, tak?
0: Hai, Pak Haji Li?
1: Out lah.
0: Ay, bukan ke Pak Haji Li buat limpas, Tek, Kak?
1: Biar tak ada-ada.
0: Pakai motosikal, ya, Tek.
1: Salah orang kali.
0: Bilanya ninggal?
1: Belum lama juga Kak Isah madah dengan kakak. Dengar cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ai, ai. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Gagun nam
0: yak. Ya, kita ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, guna kau tu tak pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakaran kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari. Mak Antonnya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, Kak.
0: Orang tua ya, terkejut nak gaulah tedong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Bisa nak lumak umur, kan, tua ya. Sempat menuhulah maki batang kayu, bukan maki besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mudah terkejut saja si tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita ya. Toklah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebar, kecoh bolehnya, Kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak si madah dengan si tak lain juga. Tak heran si tak nyaw, terkejut tak si tak nyaw. Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliklah kakak tu.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

0: setengah malam hingga 6 pagi.
1: Sumber inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi di dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Hari itu kita merenung kisah seorang tokoh yang sangat mulia dalam sejarah Islam. Beliau bukan seorang panglima perang yang terkenal, bukan juga seorang pemerintah yang memiliki istana yang besar. Beliau ialah Ali bin Al-Husain yang dikenali sebagai Zainalul Abidin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Al-Husain yang juga dikenali sebagai Zainul Abidin merupakan cicit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putera kepada Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu, dan keturunan yang sangat mulia. Beliau terkenal sebagai seorang yang kuat beribadah sehingga digelar Zainul Abidin, yang bermaksud perhiasan bagi orang yang beribadah. Namun, kehebatan beliau ini bukan hanya pada banyaknya ibadah, bahkan pada keikhlasan yang tersembunyi daripada pandangan manusia. Diriwayatkan bahawa pada waktu malam ketika kebanyakan manusia sedang lena di bawah tidur, Zainul Abidin akan memikul sendiri guni-guni makanan di belakangnya, lalu menghantarnya secara rahsia ke rumah-rumah fakir miskin di Madinah. Beliau tidak mahu dikenali dan juga tidak mahu dipuji dan tidak mahu jasanya disebut-sebut. Malah ramai penerima bantuan ini tidak mengetahui siapakah insan yang membantu mereka selama ini. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahsia itu terbongkar setelah beliau meninggal dunia, yang mana ketika itulah penduduk Madinah menyedari bahawa bantuan yang selamat tu setidaknya terima sampai ke rumah mereka pada waktu malam tu sebenarnya datang daripada Zainul Abidin. Bahkan terdapat kesan hitam pada bahunya akibat sering memikul bekalan makanan untuk diberikan kepada golongan yang memerlukan. Subhanallah. Inilah gambaran sebuah keikhlasan yang sebenar. Berbuat baik tanpa menunggu penghargaan manusia. Membantu tanpa mengharapkan pujian. Memberi tanpa menghebahkan kepada sesiapa. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Tetapi jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang miskin, maka itu lebih baik bagimu. Al-Baqarah ayat yang ke-271. Pendengar dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia hari itu, manusia sering berlumba-lumba, kadangkalanya berlumba untuk dikenali. Namun, tuan-tuan dan puan-puan, kisah Zainul Abidin ini mengajar kita bahawa kemuliaan yang sebenar bukanlah apabila nama kita disebut manusia, tetapi apabila amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua kebaikan perlu dipamerkan. Tidak semua jasa perlu diumumkan. Ada amal yang lebih indah apabila hanya diketahui oleh kita dan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat mencontohi keikhlasan Zainul Abidin di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhidmat dan membantu sesama manusia. Mudah-mudahan setiap kebaikan yang kita lakukan menjadi bekalan yang berharga apabila kita bertemu Allah Subhanahu wa taala kelak. Sekian untuk kali ini, sehingga bersua kita kembali di episod akan datang insya-Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sumber inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Bang, jemput duduk bang. Macam-macam makanan ada. Nasi goreng, mi goreng, nasi campur pun ada.
1: Kita makan kat kedai situ lah. Masakan pun kurang berminyak.
2: Okey, jom. Dek, minta nasi putih 3 ya. Nasi tak nak banyak-banyak eh.
3: Wah, semua jaga badan nampak.
1: Mestilah kak. 1.5 cawan nasi je dah cukup untuk kami.
2: Nak makan lauk apa eh?
4: Ada ikan bakar, sop ayam, asam rebus, sop sayur, ulam-ulaman. Sedapnya.
3: Wah, semua kumpulan makanan pun ada. Minum bang.
2: Air kosong 1, dek.

0: 24 jam, kita suka. Jangan lupa ikuti Majlis Pelancaran 34 jam kita suka.
1: Pada hari Jumaat 5 Januari 2024 pukul 3.40 petang di semua 34 saluran radio RTM serta juga menerusi RTM Klik.
0: 34 jam kita suka.
2: Kita sedang dengar layan di Sarawak FM 12:30 malam sampai 6 pagi.

0: tengah malam hingga 6 pagi.
1: Ayah, sinilah tengoklah kaya Sofia ni.
2: Tak cuma dia kat sini. Tak, aku tengah buat ni. Lagi aku settle dia sama dia.
1: Ayah, tengoklah sini kaya Sofia.
3: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengabaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.

Adakah anda tahu cara-cara menyemak senarai kontraktor elektrik berdaftar? Biar saya tunjukkan. Pertama sekali, anda perlu melayari laman web ecos.st.gov.my. Di laman utama ECOS, anda perlu klik pada maklumat. Kemudian, klik pada senarai kontraktor elektrik berdaftar. Di halaman ini, anda hanya perlu mengisi nama syarikat atau nombor ROC atau negeri yang anda inginkan. Klik pada cari. Terusnya, anda akan melihat kesemua senarai kontraktor elektrik berdaftar mengikut maklumat yang anda masukkan. Klik nama syarikat untuk maklumat lebih lanjut. Jadi, apakah kelebihan melantik kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga? Antaranya ialah kerja-kerja yang dijalankan akan dilakukan atau dipantau serta diuji oleh orang kompeten yang ditauliahkan oleh ST, dan ia juga dapat mengurangkan risiko berlakunya insiden kemalangan atau kebakaran.

0: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.
1: Sarawak FM, layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM. #sehatisejiwa.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siri Sirah Pilihan yang lalu kita dah cerita sedikit tentang kisah Nabi Idris. Maka Nabi Idris tu juga disebut orang sebagai orang yang masih hidup ataupun nabi yang masih hidup sampai kini itu. Sampai ada ulama khilaf lah. Jadi kita nak cerita sedikit macam ni sebenarnya Nabi Idris tu nya boleh hidup sampai kini dan macam ni nya boleh pergi ke langit. Ada ulama menyatakan bahawa baginda diangkat di langit dalam keadaan hidup dan wafat di langit. Dan ada juga kata jadinya hidup sampai kini tok di langit. Disebut ke dalam kitab Qisasul Anbiya, itu kitab Imam Ibn Kathir, bahawa Nabi Idris tadinya dapat wahyu bahawasanya ia akan diganjarkan amalnya sehari, makanya pun minta kepada malaikat maut untuk menangguhkan ajalnya. Tapi ceritanya lebih kurang malaikat yang seorang lagi dan disebut dalam kitab sebagai Al-Khalil, ia datang jumpa dengan Nabi Idris. Dia kata berbicara lah sidak dua. Maka Nabi Idris berkata, boleh disampaikan kepada malaikat maut, aku mau nambah amal aku, ditangguhkanlah ajal aku. Boleh berunding lah. Namun kita dapat berunding macamnya best juga tuan-tuan, tapi si dapat atau label tak para nabi dia dapat berunding nak nangguh ajal supaya dapat nambah amal. Maka sidaknya pun berunding-berunding, daripada kita nak berunding bagus kita naik ke langit, kita jumpa terus malaikat maut. Maka malaikat pun bawa Nabi Idris dan bawa Nabi Idris duduk di belakang malaikat tersebut. Dan bila sidak dua nak ke langit, sampai langit yang keempat, tiba-tiba melimpas, kata orang melimpas tadi, terserempak malaikat maut di tengah jalan. Maka malaikat maut pun tanya, ni Nabi Idris, ni Nabi Idris. Malaikat dia pun jawab, ada di belakang tu. Maka malaikat maut pun madah, amat menghairankan. Masa malaikat maut terima arahan, aku diutuskan untuk cabut nyawa di langit yang keempat. Masa ya aku fikir, macam ni aku nak cabut nyawa Nabi Idris di langit keempat sedangkannya di bumi. Pada awal yang terima ya, padahal rupa-rupanya ditakdirkan tidaknya bertemu di langit yang keempat. Maka tok riwayat tok mengatakan tadi, malaikat maut mencabut nyawa Nabi Idris di langit yang keempat. Cuma pendapat Imam Al-Mujahid mengatakan tidak dicabut nyawa, tetapi Nabi Idris hidup di langit keempat sampai zaman kini itu. Yang masih khilaf di kalangan ulama. Yang sedahal lah, yang penting yang kita faham daripada cerita itu, ajal memang si dapat kita mau tangguh-tangguhkan. Ini wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
4: Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila." Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

بحمدك وشكرك أعنا يا حي.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.
2: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.

0: Lantunan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 79 hingga 80 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Yusuf bin Hazmi dan pentadabur yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Husin.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada kali ini kita merenung firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 79 hingga 80. Ayat ini menceritakan tentang golongan munafik yang mencela orang beriman ketika mereka bersedekah. Yang banyak memberi, mereka tuduh menunjuk-nunjuk. Yang sedikit memberi, mereka hina pula kerana sedikitnya pemberian. Inilah penyakit hati yang sangat halus, tetapi sangat berbahaya. Apabila hati sudah jauh daripada Allah, kebaikan orang lain pun kelihatan salah. Sedekah orang dicurigai, air mata taubat orang dipersendakan, usaha kecil orang dianggap tidak bernilai. Sedangkan di sisi Allah, ukuran amal bukan pada pandangan manusia. Allah tidak hanya melihat jumlah yang diberi, tetapi Allah melihat hati yang menyerahkan. Boleh jadi seringgit yang keluar daripada tangan orang miskin lebih berat di sisi Allah daripada ribuan ringgit yang keluar tanpa ikhlas. Boleh jadi satu langkah kecil menuju masjid lebih besar nilainya daripada langkah yang jauh tetapi penuh dengan rasa kesombongan. Para pendengar sekalian, ayat ini mengajar kita supaya takut kepada satu perkara. Jangan sampai lidah kita menjadi penghalang orang lain untuk berbuat baik. Jangan kita kecilkan sumbangan seseorang. Jangan kita sindir orang yang baru mahu berubah. Jangan kita patahkan semangat orang yang sedang cuba mendekatkan diri kepada Allah. Kadang-kadang, seseorang hanya mampu memberi sedikit, tetapi sedikit itulah seluruh kemampuan yang dia ada. Kadang-kadang, seseorang baru mampu membaca beberapa ayat Al-Quran, tetapi beberapa ayat itulah permulaan hidupnya kembali bercahaya. Kadang-kadang, seseorang baru belajar menutup aurat, baru belajar menjaga solat, baru belajar meninggalkan dosa, maka jangan kita sakiti langkah pertama mereka. Kemunafikan bukan hanya cerita orang lain. Ia adalah cermin untuk kita memeriksa diri. Apakah kita gembira melihat orang lain berbuat baik? Atau hati kita resah apabila orang lain dipuji? Apakah kita mendoakan saudara kita? Atau kita mencari ruang untuk menjatuhkannya? Semoga Allah membersihkan hati kita daripada dengki, riak, buruk sangka, dan lidah yang melukakan. Semoga kita menjadi manusia yang menyuburkan kebaikan, bukan memadamkannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Sabri.
1: Ah, Siti.
2: Oi, sampai jauh nyaman tetap. Dah kena bahnu dah, ku dengar tak dua tetap ya.
0: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh, hari tu kita jangan nak stres-stres. Pilih kerja gitu.

0: Assalamualaikum. Kami
1: Cermin
0: Mofil Rock and Roll. Dengarlah
1: kami orang di
0: Assalamualaikum.
1: Kami orang
0: Cermin.
1: Mumok rasa feel rock and roll di tengah malam. Dengarlah kami orang di Sarawak FM di 88.9 FM di Kuching dan di kota
0: Semarahan.
1: Pesanan kami orang paling terakhir ialah long live rock and roll.
0: Power skip.
1: Tum tum tum tum tum.
0: Power skip.
1: Tum tum pum pum pum.
0: Sikit je.

0: Nyaman kau pegang utuh man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Ya. Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jangan ya, Pak.

0: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi untuk semua yang mendengarkan Soul FM untuk pagi tu. Alhamdulillah, Yus dan Jai teman kita orang pagi tu. Apa khabar semuanya? Sihat-sihat?
1: Ya. Waalaikumsalam lah. Jawab salam Yus tadi.
0: Oh.
1: Alhamdulillah, kami sihat. Harapnya pendengar kita pun sama itu.
0: Syukur alhamdulillah juga.
1: Oh, yang sihat, kita doakan semoga lekas sembuh. Kena si sihat. Nanggat tim banyak dah banyak keluar.
0: Oh, aduh,
1: bila tim banyak kumpau.
0: Bila nanggat sidaknya ngedit tak makin.
1: Aduh.
0: AI macam-macam aja. Yang yang ngedit nak naik belon lah. Oh. Yang ngedit makin express lah.
1: Diantar pulang eh?
0: Oh,
1: diantar pulang naik express lah. Aduh.
0: Macam-macam aja lah dipolah sidaknya aku. Agak terhibur jugalah.
1: Ya, ya Ramadan oh, penangan World Cup kata orang.
0: Oh.
1: Tapi jangan sampai ada yang junior yang keterlaluan lah.
0: Betul.
1: Macam ada Ramadan sampai pelayi tu orang.
0: Jangan terlalu fanatik lah.
1: Emosi ada, benar.
0: Yalah macam ada sikit isu yang viral. Sikit video yang bila game Argentina dengan Mesir pagi ya kan.
1: Betul.
0: Sampai bertikam dengan kerusi lah.
1: Oh.
0: Fanatik gila sampai berkelahi apa indah.
1: Oh emosi. Nangga ya doh.
0: Oh walaupun kita peminat-peminat ball, peminat tim masing-masing, janganlah sampai kita fanatik.
1: Oh.
0: Contohnya macam ada orang kelak dengan Messi kan, Ronaldo pindah sampai tanya pun marah.
1: Betul.
0: Bukan Ronaldo dengan Messi kenal tak orang pun.
1: Kan, gajinya juta-juta, million. Juta-juta. Oh, kita bukannya yang berkelahi.
0: Oh, bukannya kenal kita lagi berkelahi.
1: Taknya okey je sebenarnya. Nampak-nampak okey je sidak kan.
0: Jadi janganlah sampai macam yang
1: benar-benar.
0: Kita nyokong ball, sokong ball aja. Biar kita ada jiwa kesukanan.
1: Benar. Dan untuk hari itu saya ada perlawanan untuk Piala Dunia, Yus.
0: Oh,
1: dan dijadualkan awal pagi kelak.
0: Awal pagi kompat.
1: Awal pagi
0: France,
1: kompat.
0: Morocco.
1: Betul.
0: Terbaiklah.
1: Di situ boleh tak orang berjaga.
0: Oh,
1: sebabnya dah di suku akhir tu.
0: Saya tahu apa pilihan sidaknya lah.
1: Ya, 8 terbaik. Dan seterusnya 11 hari bulan Julai 3 pagi Sepanyol akan bertemu dengan Belgium. Dan 12 hari bulan Julai hari Ahad 5 pagi Norway akan melawan England lah.
0: Betul.
1: Oh, pertembungan duit gig tu ah.
0: Yeah. Tapi bila dia game yang boleh dikatakan agak kontroversi lah. Jadi tidak mesti lah. Bila saya scroll ajak di media sosial semua. Bukan ajak kita di negara kita tapi di negara
1: luar negara.
0: Hanya dah jadi kes isu kontroversi global.
1: Jadi untuk Argentina yang penuh kontroversi hari ya teh, hanya akan bertemu dengan Switzerland 12 hari bulan Julai 9 pagi.
0: Sebelum tu hanya menang penalti kan.
1: Penalti mesti masuk kan. Aduh. Messi kena.
0: Apa cerita lah.
1: Ada sayang lah penalti si masuk sepak.
0: Dia lawan Colombia sebelum sebelum tu.
1: Ada juga penalti yang lawan dengannya dengan Mesir ya kan. Sepak kan cuma ya.
0: Iyalah. Banyak sangat-sangat kontroversi lah. Tapi apapun bola itu bulat. Okey. Ya, pulang pada sidaknya lah. Dalam bidang penganjuran ya lah. Jadi kita cuma lihat aja. Okey.
1: Okey, dan sikit lagi kita nak tambah sikit infonya Yus untuk sepawah akhirnya kelak 15 hari bulan Julai dan 16 Julai pukul 3 pagi dijadualkan dekat Asia Rabu dan Khamis. Sementara untuk final World Cup ya pada 20 Julai hari Isnin 3 pagi.
0: Jadi sama-sama kita tunggulah, sama-sama kita tunggu. Tapi yang paling penting perlawanan untuk suku akhir itulah. Sama-sama kita lihatlah kelak antara perlawanan-perlawanan yang akan menjadi perhatian semua rasanya
1: semua
0: tu.
1: Semua sekarang
0: bertemu dengan Maghribi.
1: 8 terbaik.
0: Lepasnya Norway akan bertemu England, Spain akan bertemu Belgium, Argentina akan bertemu Switzerland. Jadi ada 4 perlawanan untuk suku akhir. Siapa yang akan marah ke sepuluh akhir?
1: Yap, sama-sama empat kita terbaik lah, akan ke seterusnya. Yang pasti, yang pastinya juga terus tonton di RTM Click bersama RTM punya rasmi World Cup 2026.
0: Betul. Kita elect je Jai. Jadi nak megang piala piala tahun tu. Wah, kuih Mika.
1: Alah. Ambil elect aja. Elect aja kami. Kami nangga apa keputusannya.
0: Tapi tim kita ketua besi ya.
1: Argentina tu aduh.
0: Okay lah.
1: Tu.
0: Kita bimbo dulu lah. Kita nak dengarkan Ultimate featuring Yuka Karisma. Mungkin ada yang off day hari tu. Kita beri lagu off day lah dengan sedapnya. Dan selepas tu OIG, Name of the Game.

fikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.

0: Baiklah, terima kasih untuk kita orang yang mendengarkan Surah FM. Ha, macam biasa, kita nak dengar aura pagi, Tok Jai. Ya? Ha, bersama Ustaz Haji Syukri bin Haji Sarkawi dengan tajuk Menjalin Cinta Abadi Dalam Rumah Tangga. Ha, apa perkongsiannya? Sama-sama kita dengar.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tu?
1: Alhamdulillah. Sihat walafiat.
0: Tajuk yang best lah pagi tu. Menjalin cinta abadi dalam rumah tangga.
2: Dalam rumah tangga.
0: Dalam rumah tangga.
1: Dalam rumah tangga.
0: Kesiannya silakan.
1: Okay, silakan.
2: Okay, baiklah. Terima kasih TV tugas pagi tu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi pagi tu kita cerita cinta abadi. Dalam rumah tangga lah, dalam, bukan di luar. Jadi sebab cinta abadi tu nya dalam lah, bukan di luar. Di luar tu bukan siada abadi cintanya. Sebab ya, bila disebut, bila dalam tu rumah tangga, bertinggal dah perkahwinan. Institusi keluarga, kekeluargaan yang sah, isteri suami yang sah, dan diredai oleh Allah. Terusnya dengan pernikahan. Berarti lagi main-main cinta-cinta monyet ke apa, cinta kerak ke apa, semua sekali, dia bukan cinta abadi. Sebab ialah bila Nabi SAW kata cinta abadi tu, Nabi nyebut dalam hadisnya yang mungkin kita semua dah hafal, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Nabi Al-Kamakal. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik di kalangan ahli keluarganya, masuk isterinya, keluarga semua sekali. Dan aku adalah khairukum, aku terbaik bagi kamu untuk keluargaku, ahliku, isteriku semuanya sekali. Sebab contoh yang terbaik cinta abadi adalah Rasulullah sikit. Dan dia lebih mengasihi keluarganya, cinta dengan isterinya, lebih melebihi orang lain. Jadi bila dengan sebab ya, sebab apa? Perempuan tu, isteri tu, disebut hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, kata Allah. Ini pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi mereka. Sebab ya, isteri itu kena dijadikan cinta yang terbaik. Ini mengetahui isi hati kita, luaran kita. Sebab ya, ini disebut sebagai pakaian bagi suami. Dan pakaian tersebutlah kena jadi pakaian yang terbaik. Nah, jadi isteri namun nak jadi pakaian suami, cinta abadi suami tadi, dia mesti jadi pakaian yang terbaik. Mohon lihat suaminya paling handsome, paling kacak, paling semua sekali. Maka mungkin kita milih pakaian, milih pakaian yang terbaik buat kita dapat jadi isteri yang terbaik. Sama dengan suami, dia mesti jadi pakaian, cari pakaian isterinya yang terbaik, hiasan yang terbaik, makanya akan jadi suami yang terbaik bagi isterinya. Oklah lahirnya cinta abadi, saling lindung melindungi, saling bertanggungjawab sesama suami isteri. InsyaAllah ini akan jadi cinta abadi yang kekal dan sejahtera, InsyaAllah hingga ke syurga. Ya, buat disebut til jannah, bukan sekadar di mulut. Kadang-kadang suami tak si pandai kelakar, I love you, you love me. Maka ya, sekadar meluahkan melalui rasa tanggungjawabnya sebagai suami. Sama juga isteri, maka kena faham suami, insyaAllah saling memahami, jadilah cinta yang abadi. Wallahualam. Terima kasih Datuk bagi tu.
1: Iya.
0: Sama-sama.
2: Aduh, dia kita tu.
1: Terima kasih ya, dengan perkongsian.
2: Lemah dah.
0: Dengar kita ulang dua kali.
1: Ada yang banyak dalam live kita, Ustaz. Yang single-single sedakah, kata dia. Oh,
2: single-single. Doa-doa aja.
1: Ya, banyak yang boleh aja dengar.
2: Eh, kena berdoa. Dapat yang abadi ya.
1: InsyaAllah.
2: Dengan doa ya, Allah ambil yang terbaik bagi kita orang single-single. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Amin.
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Daddy-ish.

0: Slah.
1: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
2: Alright, macam biasa kita buka talian berita keluarga untuk pagi tu. Taliannya Teh Jai?
3: Okey, dua taliannya kita aktifkan 082-245-700 dan sikit lagi 082-245-800. Boleh kita hubungi Kinecto, okey, sampai pukul 6.55 minit pagi tu kelak.

0: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga keluar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda, sehati dan sejiwa.

0: Had umur persaraan kekal 60 tahun. Pelaksanaan e-invoice KWSP pekerja asing dipertimbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak berubah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 sen seliter dan RM3.97 sen seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 sen seliter. Budi diesel pada RM2.10 sen seliter. Sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 sen seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 sen seliter. Had usia persaraan penjawat awam kekal 60 tahun seperti dasar sedia ada. Keputusan tersebut dipersetujui menerusi mesyuarat Jemaah Menteri. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil, menerusi kenyataan berkata, buat masa ini tiada keperluan untuk meningkatkan had usia persaraan tersebut. Sebelum ini, cadangan bagi menaikkan umur persaraan wajib sehingga 65 tahun dilaporkan akan dikaji dalam tempoh pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13 selaras dengan status Malaysia yang menuju ke arah negara tua. Pada masa sama, Dato' Fahmi telah memaklumkan caruman bagi skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkiso tidak lagi bersifat mandatori. Tambahannya, keputusan tersebut menjadikan caruman sebanyak 0.75% daripada gaji pekerja itu akan dibuat secara sukarela berkuat kuasa serta merta. Penjelasan lanjut mengenai keputusan berkenaan akan dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi memberitahu kerajaan mengambil langkah menghentikan serta merta sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baru dari Norway. Keputusan itu dicapai setelah meneliti isu terkini susulan tindakan negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Sehubungan itu, Kementerian Pertahanan menghantar notis tuntutan bernilai kira-kira RM1 bilion berikutan pembatalan kontrak berkenaan. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
1: Pelaksanaan e-invoice ini dapat ditimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Dalam hal lain, Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid memberitahu platform MyDigitalID akan terus diperluas sebagai mekanisme lok masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan menerusi pelaksanaan strategi integrasi peringkat persekutuan dan negeri. Jelas beliau, setakat 30 Jun lalu, 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar MyDigitalID, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pembaharuan dan pembatalan identiti digital itu. Sehingga 25 Jun lalu, sebanyak 114 perkhidmatan dalam talian kerajaan telah diintegrasikan MyDigitalID, antaranya MyJPJ, MyPTPTN dan MyBayar Polis Diraja Malaysia PDRM. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia berada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
2: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kah Wo. Usaha pemeliharaan warisan dan menghidupkan semula kawasan pusat bandar terus dipergiat. Ke arah itu, RM1 juta diperuntuk menerusi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 telah menyokong inisiatif tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yeo berkata, setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
3: Saya berharap semua pihak yang berminat khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi, dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak, dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja yang hidup di Kuala Lumpur.
0: Hina Yeo. Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, perkembangan positif itu bukti serta pelancongan negara kekal berada pada landasan kukuh. Tourism Malaysia telah memberi tumpuan kepada usaha menarik pelawat berkualiti tinggi dari pasaran ASEAN dan Asia Timur selain memperkukuh kerjasama dengan syarikat penerbangan bagi membuka lebih banyak laluan terus ke Malaysia.
4: Alhamdulillah, dengan 34% ini banyak disokong oleh negara-negara seperti ASEAN, China, Japan, Australia dan juga negara seperti Taiwan, Hong Kong dan sebagainya lah. Malah beberapa negara di Asia Tengah turut mencatatkan peningkatan yang ketara seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan yang telah menunjukkan kedatangan pelancong yang tinggilah dengan keadaan geopolitical tension ini.
0: Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim. Pilihan Raya Negeri PRN Johor, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Trend Electric ETR sempena PRN Johor. Bagi menggalakkan pengguna perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas, JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, saingan kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan peluang merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membabitkan pertembungan antara Perancis dengan Maghribi, diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, tiada bukti akan berlaku kehilangan pekerjaan secara besar-besaran susulan laporan pertubuhan buruh antarabangsa ILO yang menganggarkan kira-kira 80 juta pekerja ASEAN berpotensi terkesan akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif Gen AI. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. had umur peseraan kekal 60 tahun. Pelaksanaan e-invoice KWSP pekerja asing dipertimbang. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Alright, macam biasa kita nak tahu juga keadaan cuaca untuk edisi hari Khamis 9 Julai 2026 bagi Tok Jai.
2: Iya, kita ke Met Malaysia Sarawak bersama dengan pelapor kita Yus.
1: Ya, yeah, kita nak bersama dengan Fazmi di talian. Hello, yeah. Selamat pagi.
2: Ya, yeah, Fazmi.
3: Selamat pagi.
2: Selamat bertugas Fazmi.
3: Ya.
2: Ya. Okey, silakan dengan laporan cuaca Fazmi.
3: Asalkan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Ada samakan ramai cuaca bagi seluruh Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 7 pagi sama 12 jam. Pada sebelah pagi ini dijangkakan cuaca baik dengan kesemua bahagian di negeri Sarawak tidak mengalami hujan. Namun demikian bagi cuaca petang ke senja pula, ribut petir di beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang, manakala tiada hujan dalam maka untuk bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seaman, Betung, Sarikis, Sibu dan juga Mukah. Untuk keadaan laut di Perairan Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1.5 meter dengan angin bertiup arah barat daya selaju 20 ke 30 km sejam. Suhu pula dianggarkan di antara 24 ke 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pada pagi ini, kembali bersama Sarawak FM.
1: Terima kasih Fazmi, selamat tugas.
3: Sama-sama.
0: Ikuti info cuaca selepas ini.
4: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Trending.
1: Alright guys, macam biasa, dah siapa nak kelakar lagi?
2: Yang sedang bersarapan, kita ucapkan selamat bersarapan untuk kita yang baru nak bancuh air. Ataupun yang baru sampai office sebenarnya, you. So,
1: betul.
2: Bancuh air.
1: Kita lagi nanya sedangnya, kita orang dah sarapan kah?
2: Kita orang dah sarapan belum?
1: Selalu sedangnya nanya terdua kan?
2: Oh.
1: Kita terdua nanya sedangnya, kita orang dah sarapan kah?
2: Ya. Okay, persediaan secara langsung kita di Rumah Biru, di Facebook dan juga di Rumah Hitam kita, TikTok. Terima kasih untuk semua yang menonton.
1: Jadi pagi itu macam biasa lah, kita nak kongsikan trending. Ada cerita-cerita yang menarik yang akan kita kongsikan. Apa cerita tak jangan ada trending?
2: Okay, di sebelah Nun ada sih. Ada cerita sih belah ya?
1: Ya banyak.
2: Ada jumpa tiga.
1: Ya banyak tu sebenarnya. Tok pun kisah rasanya 8 Julai hari Marek kan?
2: Marek.
1: Hari Marek. Ya ada tiga sebenarnya.
2: Berkenaan dengan?
1: Ada sigit tu berkaitan dengan gerak khas 2.0.
2: Oh, okey.
1: Ya, isu yang salah seorang pelakonnya lah. Dan sigit lagi tu berkisah pasal pelajar yang berusia 15 tahun kurung cikgu sejarah dalam bilik.
2: Hai.
1: Pelajar yang ngamuk tikam kepala guna pisau.
2: Adeh, adeh.
1: Ya pun ada juga yang isu yang trending baru-baru tu tek. Nak sigit ni nak pilih.
2: Kita ambil kisah pelajar lah.
1: Kisah pelajar. Yalah, tu kisah pelajar yang berlaku tu apabila seorang remaja lelaki berusia 15 tahun. Dia didakwa mengurung seorang guru di dalam bilik darjah sebelum menyerangnya dengan pisau. Ya, yang disebut oleh sidak mahkamah lah, pihak mahkamah lah. Dan guru berkenaan Vicky William menerusi rakaman temubual bersama polis yang dimainkan di mahkamah. Nyamadah, mata pelajar itu dipenuhi dengan kemarahan yang membara. Lepasnya, sidak juri mahkamah turut diberitahu pelajar yang didakwa menikam kepala guru berkenaan secara berterusan dalam kejadian yang berlaku 5 Februari lalu. Dah lepas tu 5 Februari tu.
2: Tapi tu di luar negara lah kan?
1: Di luar negara. Dan pendakwa yang bernama Christopher Rees Casey nyamada serangan yang dilakukan oleh remaja berkenaan berisiko menyebabkan William terbunuh. Jadi remaja ya dengan sengaja lah menikam kepala William dan meneruskan serangan. Dan pihak pendakwaan berpendapatnya berniat nak membunuh William. Ya yang disebut oleh pihak juri. Dan selepas menyerang guru sejarahnya tek, nya berjaya melarikan diri. Namun ditahan polis di rumah seorang ahli keluarganya si lama kemudian. Lepas itu William dibawa ke sebuah hospital dan disahkan mengalami kecederaan kulit kepala, belakang badan dan tangan. Dan remaja itu mengaku tidak bersalah atas pertuduhan cuba membunuh guru berkenaan. Jadi pembicaraan kes masih diteruskan bagi membolehkan juri mendengar keterangan daripada pihak pendakwaan serta pembelaan. Tok benda tok berlaku di UK, United Kingdom. Tok di sebuah sekolah di Milford Haven lah.
2: Narit apa wadah nafas kita.
1: Yalah,
2: kita macam kes tak nak.
1: Kan ada kes terbaru di Semenanjung kan?
2: Betul.
1: Pelajar ya.
2: Bekas pelajar sekolah ya kan?
1: Bekas pelajar ya.
2: Pun yang apa?
1: Berapa belas?

0: sebab umurnya
1: tengah buat besok ya kan.
0: Dan aduh, seorang yang menjadi mangsanya yang kena
1: 17 cacat, ke umurnya mangsa 15 tahun.
0: Oh, seorang jadinya jadi tahan dah. Tapi bila nangga apa yang dipostnya sebelumnya menyerang sekolah ya, sangat-sangat seram lah.
1: Betul.
0: Benda yang dipostnya pun cerita-cerita pasal remaja-remaja di luar negara.
1: Yang mangsa buli sebenarnya.
0: Yang kes macam ni juga lah. Kes serang sekolah, kes tembak di sekolah, kes bunuh
1: di sekolah.
0: Saya
1: kita semua adanya berlaku buli di sekolah ya. Sebab kita tahu orang yang kena buli ya, macam ni yang akan balas.
0: Betul, betul.
1: Macam orang nangganya datang diam, nangganya diam nak orang buli. Tapi bila nya geram, tindakan yang diambilnya, kita orang siap akan terfikirnya malah macamnya.
0: Betul. Kadang-kadang sidak tu nya, kadang-kadang ada bully tu yang paling teruk lah, bukannya bully fizikal sebenarnya, tapi emosi. Apabila bully emosi yang berlaku, benda yang akan terjadilah, tindakan-tindakan yang kita
1: yalah, dengan jangka kata-kata yang di apa ditutupnya dengan betul, orang yang apa
0: yang akan simpannya, yang akan simpan jadi dendam. Apabila yang simpan jadi dendam, yang bahaya
1: kan.
0: Jadi kita kena bekerjasama lah dengan pihak sekolah untuk kata orang tek mengekang lah kes buli di sekolah dok sebenarnya.
1: Oh, tapi bila dengan kes
0: jangan disembunyi lah.
1: Cikgu yang jadi nak yanya kan, jadi mangsanya tu tadi. Ceritalah apa, apa masalahnya dengan cikgu tu.
0: Sebab ialah kita nak, kita mada apabila berlakunya kes buli, jangan jangan ditutup lah, jangan dipandang sebelah mata lah. Jadi kita kena kena pandah lah benda-benda yang berlaku lah. Baik kepada ibu bapa kah, ataupun baik kepada siapa-siapa kah yang berada di sekolah, ya kena beritahu, jangan ditutup, jangan disembunyikan. Sebab mungkin kita sudah sembunyikan kes-kes macam ya, benda-benda macam tu lah akan timbul. Jadi kita kena jaga-jaga juga lah.
1: Ya, peringatan untuk kita bersama lah, walau tak berlaku di luar negara. Kita orang sama-sama kita ambil iktibar dengan itulah kisah pelajar umur 15 tahun tu nyengurung cikgu sejarah dalam bilik derjah. Ngamuk tikam kepala guru pakai pisau. Dan dikait kita dua tadi dengan kes yang berlaku baru tu tadi kan di Malaysia ya.
0: Di Semenanjung lah. Dan sebelum tu pun ada juga kes macam tu teh yang baru tu teh pelajar perempuan. Yang sebelum tu teh di sekolah pelajar lelaki.
1: Oh, ada yang terbaru tadi kan yang melibatkan pelajar lelaki ya.
0: Jadi
1: di asrama maksud salah kami tadi.
0: Jadi kita kena ambil langkah berjaga-jaga lah untuk mengekang kes buli tu kan. Kena pantau berterusan lah. Semua yang terlibat lah kena pantau. Mungkin kita nanggar sejaknya, walaupun kita nanggar seolah-olah macam berguru, kita kena tegur. Kita si bawa kelak benda ya, dari berguru yang akan jadi ke buli.
1: Betul, betul.
0: Jadi kita si bawa lah benda-benda macam ya. Kadang-kadang kita nanggar pun setidaknya bersadu dengan cikgu, bersadu dengan mak bapak. Jangan kita mandak, saya dah papa berguru je bah. Memang kita anggap berguru. Tapi nembiak ya, daripada segi emosi nembiak ya. Hanya ajak tahu ia adalah guru ataupun dia kena buli.
1: Betul. Benar. Okay?
0: Jadi kita nak pantau-pantau je lah. Sebab kes buli pun kena tutup dah, mungkin berarti jadilah. Okay. Jadi ya, adalah trending kita. Semoga dapat iktibar juga lah apa yang berlaku ya. Supaya kita sentiasa berjaga-jaga dengan emosi nembiak, emosi sesapa lah rakan-rakan kita. Bukan saja di sekolah, baik di pejabat pun sama juga. Di office pun ada juga kes buli. Buli cyber pun ada juga. Dalam online penda. Okay? Jadi hati-hati dalam apa yang kita orang pola. Okay, kita nak bimbo dulu. Lepas tu InsyaAllah kelak kita akan kongsikan apa yang menarik ya, ataupun info dan maklumat yang boleh kita kongsikan di Surah FM untuk pagi tu. Lepas tu lagu daripada Darayu. Lama, asalnya lama saya dengar
1: lagu dangdut eh.
0: Rindu aku rindu kamu. Lama saya dengar kan.
1: Lagu Pohon Kelapa.
0: Pohon Kelapa kah?
1: Betul lah lagu ya. Bukan lagu ya. Rindu aku rindu kamu. Boleh ingat.
0: Boleh
1: ingat yang lirik.
0: Boleh ingat. Okeylah, kita pergi tepi pantai.
1: Yap.
0: Relax di debah pokok niu.
2: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Hello, nama kami Max Russell anak Hamilton. Kami dari Song Kapit. Bagi kami Piala Dunia tahun tu amat bagus sebab kita boleh nanggar secara percuma pakai aplikasi RTM Klik Moon kami di luar rumah. Tapi Moon kami di rumah, kami dapat nanggar Piala Dunia pakai decoder MyTV kami yang not diberi kerajaannya. Jadi syabas kami ucapkan kepada pihak RTM dan terus maju dan unggul.
1: Alright, untuk kita orang pagi-pagi gitu, jangan lupa sarapan pagi lah.
2: Ya, ada lagi sarapan.
1: Awaklah.
2: Kami dua sarapan laksa Penang.
1: Kita dua kena lawa sikit dengan sidak rumah hitam tu.
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Selalu sidaknya bertanya, bah, dah sarapan, dah sarapan. Kali itu kami dua madah. Kami dua dah sarapan laksa Penang.
2: Oh.
1: Okay.
2: Alhamdulillah. Okay, dan untuk hari tu, aktiviti hari tu, musik salah kami tak adalah juga yang user yang kita boleh kongsikan bersama dengan pendengar kita. Sebab untuk hari tu,
1: rasanya setidaknya
2: ada program, bukan program, untuk Sarawak Ku Sayang.
1: Dah bersiap sedia dah.
2: Iya.
1: Sebab dipahamkan esok lah start kan, 10 hari bulan. Setidaknya ada mula persiapan. Dan hari itu juga yang menariknya, saya dipahamkan hari itu yang Mak Berhormat premier kan. Dan dia akan
2: mengetuai konvoi premier
1: Kapasikal.
2: Oh, Kapasikal dari Batang Lupa. Dia akan menyelusuri jalannya ke Sibo. Dia akan menyusuri laluan yang melambangkan kemajuan infrastruktur
1: dia serta juga
2: komitmen dalam menghubungkan rakyat di seluruh Sarawak ke laluan ialah Jambatan Jambatan Baru ya lah. Oh.
1: Jadi kita orang standby lah di kampung-kampung kita orang. Kita kaya nunggu
2: premier. Dia tak konvoi yang lalu kan. Boleh lambil.
1: Lambil-lambil lah nya.
2: Premier. Bang Jo. Kan.
1: Bau meriah bah di kampung kita orang kan.
2: Bayangkan kita orang dari Batang Lupa pergi ke Sibo. Banyak laluannya ya.
1: Banyak laluannya. Ina banyak lah. Dari Batang Lupa masuk kampung. Nyusul kampung tu. Lipas kampung tu. Memangnya akan melipas kampung kita orang. InsyaAllah.
2: Ya. Apa boleh buat jambatan Batang Lupa 2 yang belum siap? Bulan berapa? Bulan 8 ke lah buat pakai.
1: Dah siap. Kecak lah.
2: Musik masuk juga hanya ke Seri Aman. Lalu pergi ke Betong.
1: Lalu tembus ke Betong tu. Kami apa, Jalan Tebeluk. Jalan Tebeluk kompom limpas.
2: Kami dah nangga premier katanya.
1: Dah limpas.
2: Limpas Jalan Tebeluk. Dah sampai siap dah. Dah lepas Jalan Tebeluk.
1: Lepas ya pergi ke Nayanya Sebuyo. Lepas Sebuyo dah lulus pergi ke Batang Lupa.
2: Dan untuk Sarawak Ku Sayang di Sibo tu ada seorang rakan penyampai kita yang akan pergi di Sialah.
1: DJ
2: Yan kita. Siapa nak bertemu DJ Yan?
1: Dia akan bergabung dengan sidak DJ di Sibu lah. Dia akan bergabung dengan sidaknya di Sinun. Jadi jangan lupa kita orang kelak datang lah ke Sarawak Ku Sayang ya.
2: Yang berada di Sibo dan juga di sekitarnya.
1: Pasti ada cabutan tua.
2: Yang paling penting Sarawak Kitchen pun ada kan?
1: Sarawak Kitchen ada.
2: Sarawak Pavilion.
1: Ada program-program, ada sidak belagu di Sibo ya.
2: Konsert rakyat.
1: Konsert rakyat konsert ada rakyat. Bob asalnya. Bob siapa lagi Iwan Haji Dasri, Bang Iwan ada di Sia. Dan penyanyi-penyanyi lain lah. Banyak lagi lah penyanyi-penyanyi lain. Jadi banyak aktiviti lah untuk Sarawak Ku Sayang di Sibo. Jadi jangan lepaskan peluang, datanglah kami-kami ke lah.
2: Ya. Ya, untuk di Sibo. Untuk ujung minggu tu juga.
1: Ada juga.
2: Ya, kita terlibat.
1: Ujung minggu tu.
2: Orang berkayuh.
1: Orang berkayuh. Ya, bermula esok hari sampai 12 hari bulan. Regata Sejijak 2026. Hanya akan datang, hanya akan bermula esok hari sampai 12 hari bulan. Tapi ini sebenarnya aktiviti untuk program di Sijak ini dah berlangsung seminggu dah sebenarnya.
2: Ini
1: ada pertandingan bola sepak.
2: Acara dan, sampingannya lah.
1: Acara Piala YB Datuk Fazuddin rasanya.
2: Tapi yang utamanya
1: lombak adalah lombak perahu. Jadi esok akan bermula sidak jentera-jentera yang terus serta ya, ada lebih kurang dalam 15 tim kah yang terus serta. Ini ada dua kategori, lokal, tempatan dan juga kira macam antarabangsa lah.
2: Open.
1: Jadi dia akan ambil perayuh daripada Indonesia yang datang ke Sia untuk berkayuh. Dan untuk lokal memang tempatan lah.
2: Memang yang kategori antarabangsa selain Indonesia, dari ni juga ada dek?
1: Ya, kebanyakan sidaknya makin sidak ya lah. Maksudnya nak campur pun boleh, saya tak masalah. Sebabnya digelar open. Maksudnya nak campur dengan tempatan pun boleh. Ataupun yang nak 100% makin sidak endon pun boleh, saya tak masalah. Jadi agak persaingan agak hebat lah. Bayangkan ada sungai
2: RM20,000
1: lah.
2: Dia lumayan.
1: Local RM20,000. Open RM20,000. Wah, jadi esok akan bermula. Esok akan bermula regata sijak. Boleh pergi siapa peminat-peminat lomba perahu. Datang mesti sempat esok hari. Mungkin lagi orang-orang bekerja. Hari Sabtu ada. Dan hari Minggunya ialah tarikh penting perebutan Raja Sungai Regata Sijijak 2026.
2: Iya. Okey, ya, antara aktiviti yang akan berlangsung lah masa terdekat tu. Kami dulu selalu ke Sijijak ya. Tapi belikan.
1: Belikan je.
2: Ikan talapia. Kan ikan sangka kat ya, sungai ni kan. Sedap. Fresh-fresh lagi.
1: Yalah. Jadi kita orang aku datang lah. Mana yang si pernah pergi ke Sijijak lah. Datang lah ke Sijijak lah. Boleh datang di Sia. Jenguk-jenguk lah kampung Sijijak. Okey. Alright, ya, perkongsian kita untuk pagi tu. Dan kita nak dengar dulu refleksi diri bersama Dr. Idris Adin. Jadi terbitan di Jajain pun lah. Apa perkongsiannya berkaitan dengan adab. Pagi tu sama-sama kita dengar, sama-sama kita hadam.
2: Yep. Okay.
3: Refleksi diri kali tu kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar adik kakak semua? Semoga berada dalam keadaan sehat. Adik kakak semua, Buya Hamka ada mada, kecantikan abadi adalah terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang dan bukannya pada wajah ataupun pakaiannya. Kacak ni pun muka kita, mahal ni baju kita pakai, bergaya macam ni pun kita, tetapi mun kita kurang adab, maka kita dikatakan individu yang bukan memiliki personality yang hebat. Okey? Mun bergerak, kita mau gerak kita kacak. Mun berbini, siapa si mau bini kacak? Mun laki, siapa si mau laki yang muka kacak? Tetapi cukupkah dengan kekacakan yang menyebabkan kita bahagia? Okey? Cik lah kita madah tek, kita nak ceredak tempun isi macam ya. Maksudnya, mun kacak, mun dah adabnya bagus, ia merupakan bonus yang paling besar. Paling bagus mungkin kita dapat jumpa macamnya. Tetapi, mun yang paling-paling penting, adab yang merupakan perkara yang pokok yang perlu kita tonjolkan sebelum kita menjadi pilihan daripada orang lain. Okay? Hidup kita tu biarlah ada adab dengan orang lain. Orang muda, hormatilah orang yang lebih berumur. Orang yang tua, hormatilah dengan orang yang muda juga. Jangan kita ada prinsip, aku belum makan garam, kau belum makan garam. Ia merupakan perkara yang perlu dalam kehidupan kita. Rakan-rakan ataupun orang sekeliling kita adalah adab yang betul untuk kita menjadi individu yang saling menyumbang dan saling menghormati antara satu sama lain. Ada kalanya, mu nak berguru? Boleh. Ha? Jangan sampai kita lupa adab kita dengan bini orang kah, dengan laki orang kah, yang seterusnya dalam kita berguru. Jangan kita sampai menjatuhkan air muka orang lain. Menjatuhkan rasa macam malu setidaknya. Sebab kita menggunakan kelemahan setidaknya, kekurangan setidaknya sebagai gurauan kita. Ia merupakan perkara yang si betul. Jadi ada kakak semua, kesimpulannya, hidup biarlah kita beradab. Okay? Adab merupakan cerminan kepada personality kita. Mun kita beradab, mun kita ada apa personality yang bagus, maka orang akan suka dengan kita. Orang pun rasa seronok bekerja kita, yang akhirnya kita akan dapat membentuk sebuah persekitaran yang sihat, yang harmoni, dan yang paling penting saling menyokong antara satu sama lain. Jadi adik kakak semua, sampai kita berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera.
3: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
2: Ha, tu adalah antara cara love dan parcel scammer. Mula-mula, kenal di media sosial. Lekat ya, suspek tu akan nyamar jadi orang profesional dari luar negara. Lekat ya nak, suspek akan jadi orang laki ataupun perempuan kacak di media sosial yang menyebabkan kita orang jatuh cinta. Lekat ya, suspek tu nya berjanji nak nikah dengan mangsa. Ha, seterusnya, akan adalah barang kiriman ataupun hadiah untuk kita orang daripada suspek. Ada perempuan gelak yang akan jadi pegawai custom ataupun immigration yang akan kontak kita
3: kita orang. Lekat ya nak, kita orang akan disuruh bayar kepada pihak ketiga atau akaun keldai itu untuk dapatkan barang yang dijanjikan tadi. Lepas ya, kita orang akan percaya lah. Kita orang akan pindahkan wang ataupun duit kita orang tadi seperti yang dipinta. Sindiket tu, ia akan keluarkan duit yang dipindah tadi ya, maka akaun pihak ketiga. Dan mangsa ataupun kita orang yang dah ditipu tadi ya, kita orang baru sedar ditipu apabila suspek tu dah hilang diri ataupun si dapat dikontak lagi. Ha, jadi apa yang perlu kita orang pola? Yang pertama, iboh dilayan wang nak si dikenal di media sosial ya. Nya kacak kan, nya bergaya kan, nya gap, jangan. Nah, cek gambar di media sosial ya yang kita orang si kenal tadi ya. Mun dapat Google dulu lah, cari Google search bah. Lekat ya, cek jua lah akaun bank ataupun nombor telefon dia tadi. Dan seterusnya, iboh dipadah semua maklumat bank dan gambar kita orang. Tapi nak, bila kita dah jatuh cinta, nya seolah-olah aku serahkan segalanya. Oh, jangan, jangan begitu kawan. Dan yang paling penting, iboh percaya tawaran yang luar biasa. Bak kata orang putih, too good to be true. Pesanan tu dibawakan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia dan Sarawak FM, sehati sejiwa.
5: Aduh, batuk pula dah.
6: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
5: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
6: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
5: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.